0: Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
2: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Air terjun Jantur Batang di Kampung Long Melaham Kabupaten Makamulu mulai dipersiapkan menjadi destinasi wisata unggulan melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Maulu dan Universitas Mula Warman. Destinasi yang ada di tengah kawasan hutan alami tersebut dinilai memiliki potensi besar karena menawarkan keindahan alam serta menyimpan nilai ekologis, sosial dan budaya yang masih terjaga. Pengembangan kawasan wisata Jantur Batang dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan meliputi tata kelola destinasi, aksesibilitas, pelestarian lingkungan hingga pelibatan masyarakat lokal. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di Makamulu sehingga tidak hanya menarik kunjungan wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: yang ada bisa masuk penjara.
1: Wow.
0: Heboh. Yeay, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan. Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh.
0: Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden sana perempat RRI Samarinda. Iya, halo benua etam hadir ngawan etam galanya ya Ronden sana. Dan kali ini Ronden sana Mbok Ira juga akan mengajak etam galanya bekesahan ya. Bekesahan seputar apa ya? Karena hari ini tuh bertepatan dengan Hari Laut Sedunia Ronden sana tanggal 8 Juni. Nah, Mbok Ira mau ngajakin Ronden sana bekesahan seputar apa aja sih yang biasanya etam lakukan ketika pergi ke pantai gitu ya. Jadi Ronden sana, Indonesia kan memang dikenal benih ya sebagai negara maritim ya, kemudian yang meliputi garis pantai yang panjang gitu ya. Jadi di heran amun pantai menjadi salah sebuting destinasi favorit juga untuk melepas penat atau mungkin berkumpul bersama keluarga. Nah, biasanya Ronden sana ya amun ke pantai itu ya, hal apa yang paling sering etam lakukan ya? Apakah Ronden sana cuma menikmati suasana dengan duduk-duduk santai maha atau berfoto di situ, menikmati apa namanya es kelapa ya, ataupun mungkin Ronden sana suka berenang di laut gitu ya. Tapi biasa kalau berenang di laut juga ya harus safety juga Ronden sana ya, lihat juga ombaknya ya, ampun ombaknya deras ya, pas lagi pasang itu juga jangan harus diperhatikan keselamatan ya, berbahaya juga. Biasanya ada juga tuh ya di pantai itu pemberitahuan dilarang berenang gitu ya. Ada juga nih kalau misalkan ke pantai itu suka menikmati apa namanya permainan kayak misalkan banana speed ya, kemudian juga masih banyak deh ya yang bisa dilakukan ketika pergi ke pantai yo. Nah, kalau berkesa ke pantai di Samarinda atau di Kalimantan Timur, Ronden sana ya, etam dah pernah pergi kemana aja nih, pantai mana aja yang pernah etam kunjungi? Nah, terus tuh kesannya tegak apa? Terus ada kisah apa sih di balik itu semua? Itu semua. Ya, yang pastinya Ronden sana boleh gabungan ya di line telepon kita di 0441-7272656 atau di 7361-52. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Kita terima penelpon nih, dah ada di WhatsApp. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, budayakan salam, Mbak. Apa kabar kita nih, Mbak Reni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, kita cerita seputar pantai nih. Mbak Reni pernah ke pantai di mana aja nih, Mbak?
1: Oh, pantai tuh banyak, Mbak.
0: Pernah kemana kita nih, Mbak?
1: Pantai di
0: mana?
1: Manggar.
0: Terus
1: pantai di Balikpapan. Itu ada dua itu.
0: Iya. Di Lamaru biasanya tuh yang sebutin.
1: Lamaru. Ya, sama yang sebutinnya nih, Bu.
0: Apa itu?
1: Yang ada
0: Kemala Beach.
1: Pos apa tuh yang ada penium-peniumnya itu? Negara. Itu. Itu sama yang di yang barusan buka ini. Apa tuh namanya lah?
0: Mana?
1: Pantai apa kah itu namanya? Ada pelangi-pelanginya itu kan, Mbok?
0: Oh iya.
1: Itu sering situ. Di Badak juga ada, Mbok.
0: Iya.
1: Di Badak itu ada. Apa namanya itu ya pantainya? Yang jelas ya di pantai ada itu.
0: Pokoknya
1: terus,
0: kita pernah ke
1: di di waktu dulu yang ini tahun 2005 ya. 2005 yang lalu tuh kita ke ini
0: ke mana?
1: Ke Berau.
0: Ke Berau.
1: Itu ada.
0: Ada.
1: Apa namanya? Pantai Petir. Nah, di situ terus kita ada ke pantainya apa tuh ya yang laut. Naik speed. Terus ada pantai pasti apa namanya tuh kunjungan turis-turis itu, Mbok. Tahu pantainya lupa, Mbok Reni. Itu banyak ya, banyaklah.
0: Banyak ya.
1: Mbok Reni kalau itu waktu dulu sama teman sama keluarga ya. Banyak mengunjungin apa namanya pantainya, Mbok. Tapi paling gawal, paling istimewa itu ya ke Balikpapan.
0: Ke Balikpapan ya.
1: Karena dekat, karena kan ada adik di situ, jadi kita tinggal bermalam di tempatnya adik, paginya kita ke Balikpapan apa namanya ke pantai situ.
0: Okay.
1: Ada tempat mainnya juga loh, Mas, itu enggak? Habis kita ke pantai kan kita ada mainannya itu, ada jajaknya juga.
0: Iya, jadi paling berkesan waktu ke Balikpapan ya, Mbok.
1: Ini Balikpapan. Tapi kalau rame itu di Berau.
0: Di Berau yang rame
1: Berau
0: ya.
1: Berau itu banyak Jajah yang bahari keluarkan semua itu. Itu dari jajah yang kering sampai yang basah.
0: Iya.
1: Nah, terus benik-beniknya seperti penyunya. Itu ada gantungannya menak-menika tentang penyu, terus kain-kainnya. Ya. Tapi itu yang terkesan kalau di Berau itu yang terkesan itu ya unik-uniknya ya itunya bu apa namanya menak-beniknya, bajunya sama kainnya.
0: Iya. Kalau tapi kebersihannya kalau gimana nih bu?
1: Ya, ya.
0: Tapi kalau
1: pantainya kurang suruh.
0: Iya. Kalau kebersihan gimana bu?
1: Ada pirnya kan.
0: Iya. Halo mbak.
1: Tapi kalau di Balikpapan nah itu alami 100%. Oke. Okay.
0: Halo mbak. Iya mbak. Kalau Bekesa.
1: Mbak ceritanya.
0: Mbak kalau Bekesa kebersihannya tegak apa? Di sana di pantai kita kunjungi.
1: Kebersihannya ya di Berau. Kebersihannya di Berau. Nah, ayo mana lu bilang kebersihannya ke Berau? Itu pantainya bersih, aman dari kotorannya. Tapi kalau dibandingkan dengan Balikpapan, emang Balikpapan sih ada sedikit lah kurang anu apa namanya kurang jaganya ya. Masih ada kotor-kotoran sedikit. Tapi kalau di Berau 100% sip. Tapi sayangnya ada anunya kurang kunjungannya kurang kurang apa namanya tuh kurang minat orang ya kurang minat karena apa namanya tidak ada apanya tidak mbok ya dibilangin tidak ada warung lah macam Yandi dia Balikpapan. Tapi kalau kebersihan nomor 100% di Berau.
0: Nah,
1: apalagi yang itu mbok apa namanya ini penginapan terapungnya tuh bersih mbok. Itu kita aja berenang situ bisa saking besinya saking jernihnya batu aja nongol.
0: Siap.
1: Nah, saking menang situ bisa saking besinya saking jernihnya batu aja nongol.
0: Siap.
1: Nah, saking besinya itu ya. Nah, itu di Berau.
0: Iya.
1: Nah, kalau di Balikpapan besi-besi tapi kurang. Okay. Kurang apa namanya kurang jaga kebersihan.
0: Nah, mungkin ya.
1: Mbak itulah ceritanya.
0: Mbak Reni, mungkin nih terakhir nih Mbak Reni, mungkin pesan nih buat semuanya nih untuk menjaga pantai, menjaga laut nih apa nih Mbak Reni ketika kita
1: satu,
0: berkunjung.
1: Jagalah kebersihan. Dua, jangan buang sampah sembarangan atau habis makan atau habis piknik, buanglah di tempatnya. Tiga, jagalah alam dan lingkungan biar sehat. Iya dipandang mata. Kita jangan contoh yang seperti Berau ya. Berau itu emang dari tandingannya diibaratkan contoh dari Berau ke kita pantai kita. Jagalah pantai kita, jagalah kebersihan, jagalah lingkungan, jagalah alam supaya sejuk, nyaman, sehat dan rapi.
0: Oke.
1: Nah, itu Mbak Ira.
0: Makasih.
1: Atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga sehat selalu ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya dan Mbak Reni juga berkesan pengalamannya ya pergi ke beberapa pantai yang ada di Kalimantan Timur. Iya, jadi

dan sana ya, menjaga kebersihan itu penting juga, apalagi kalau misalkan kita berkunjung ke pantai ya, jangan buang sampah, apalagi yang kecil-kecil. Kadang kita mikirkan ah kecil aja nih kecil, tapi itu kalau ditumpuk banyak-banyak ya krodes itu juga bisa mempengaruhi dan juga bisa mencemari ya. Oke deh, nanti deh Mbak Ira ajak lagi ke Landensa untuk gabungannya. Kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda. Masih ya di Halo Benua ITM. Kita terima dulu telepon nih, dah ada yang gabungan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dan salam.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Sus. Ya.
1: Baru datang Bu Ayah lagi nah.
0: Jadi dah pupus nih.
1: Dah, apa Mbak yang dibahas?
0: Ini seputar hari laut nih. Dan juga kita berkesan seputar ini Bu Sus. Kalau misalnya ke pantai tuh biasanya ngapain? Dan juga pernah ke pantai mana sih? Di Kalimantan Timur nih Bu Sus.
1: Kalimantan Timur Mbak, biasanya di Balikpapan Mbak. Itu di Sangatta atau Bontang pernah Bu. Nah, Mbak, saya ujung-ujungnya dengar tadi itu masalah sampahnya itu Mbak. Jadi jangan kemana-mana Mbak membuang tuh, karena ada kehidupan kan Mbak.
0: Iya.
1: Jadi Mbak buang sembarangan Mbak. Jadi berhamburan hak tuh.
0: Iya.
1: Jadi kan sekarang kan teknologi tinggi di TikTok, di FB itu Mbak, di Instagram itu. Tegak di Bali yang artinya indah tuh, itu kan sembarangan yang buang sampah Mbak.
0: Iya.
1: Kamu dinyebut orang dari luar kah, dari dalam. Pokoknya Mbak itu harusnya ada justisi Mbak. Jadi ditulis itu, apabila Anda membuang
0: sampah
1: akan dikenakan denda 1,5 juta Mbak. Itu aja. Di apa, jadi kan ada efek jeranya Mbak, jadi tidak bisa sembarangan buang. Nah, siapkanlah sampah kalau ke pantai kan begitu Mbak. Jadi habis makan tuh buang di ke sampah Mbak. Nah, jadi Mbak di pantai itu pulang, siapkan pulang yang pengelola pantai itu sapu lidi kah. Jadi pengunjung ini kan Mbak habisnya makan minjam sapu kan, dibersihkan, kayak itu Mbak. Jadi Mbak pergi ke pantai Mbak, tapi berhambur-hambur.
0: Nanti Mbak ya. Nah,
1: itu kan dicocok gitu Mbak. Kan di pantai Mbak, di darat Mbak. Buktinya aja saya kan bolak-balik Mbak, kalau bakung tuh Mbak. Mulai lewat yang di peri yang lawat Mbak ya. Dengan yang di loh bakung rapat dalam tuh Mbak. Jadi, terkecuali monyet yang buang sampah di sini Mbak. Ada tulisan Mbok, saya yang sampai video saya foto kirimkan ke wali kota dengan wawali Mbok, wali kota, bujur anomat nih ya kan, itu di mana dapat dibeji, saya balas Mbok WA-nya, ini WA sama di jalur Loh Bakung ada tiga tulisan Mbok, terkecuali monyet yang membuang sampah nanti itu Mbok, itu Mbok sindiran keras kan,
0: iya benar,
1: nanti dan ini Mbok bawa sampahnya Mbok yo. Dari mobil kah atau dari motor kah, langsung buang kan gitu Mbok. Nah itu apa namanya sifat yang tidak baik Mbok. Jadi kebersihan itu kan sebagian daripada iman kan begitu Mbok.
0: Benar itu besok.
1: Jadi di pantai kah di mana kita berdiam, artinya jangan buang sampah sembarangan. Nah, saya Mbok yo ya kritik, yang artinya ngeritik lah. Etam hidup tuh kayak di Singapura misalnya kan Mbok yo, kejauhan. Balikpapan aja, di Pulau Satu ada yang menyerang saya, Mbok. Tidak pernah ke Singapura. Ya pernah lah, bunyi saya kan ke Singapura itu pernah. Memang ada ke Malaysia, Mbok. Pernah, Mbok. Ada orang bersih, jadi kejauhan. Di Balikpapan aja, kita mencontohkan kan begitu, Mbok. Jadi saya harap, mungkin kita tidak ke pantai, ya tolonglah bawa kresek sampah yang di Mbok. Yang besar kah, yang kecil, begitu sudah selesai tamakan, nah buang ke anu ke darat lah Mbok yo. Pembuangan sampah kan banyak tuh. Kapan lagi tanda bersih Mbok? Kira bermamai dikit Mbok yo.
0: Ini papa busu kan habis olahraga kan busu. Oh,
1: iya kan anu itu kan anu apa namanya edukasi.
0: Nah,
1: ini kita dengar Rio ini terakhir nih Mbok. Sampah yang di DPR tahu kita Mbok. Dulu sampah yang di jalan pelabuhan, itu Mbok saya yang nyuruh pindah tuh Mbok, saya kirim Mbok, saya video saya kirim dengan apa namanya itu tim suksesnya dari wali kota kan Mbok, saya kirim Mbok, sudah ditanggapi bunyi Mbok gitu Mbok, akhirnya kan dipindah tuh, nah, jadi itu Mbok, jadi jangan buang sampah di pantai kamu di darat kah, jadi bijaklah membuang sampah gitu Mbok yo,
0: iya busu.
1: Atau tebakkan ke rumahnya, balikan, Mbok. Yan,
0: iya, boleh. Kalau kita mau, Bu Sus, tebakkan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, yo, Bu Sus. Iya, tebakkan aja, Bu Sus. Nih, papa lah ya. Apalagi kalau buang sampahnya di rumah kita, Bu Sus, yo. Iya, jadi ini udah ada yang gabungan lagi ya. Kita langsung terima. Halo.
2: Halo.
0: Halo, iya Bu Su. Siap. Budaikan salam Bu Su Wahyu, gawal di ke pantai.
2: Endi, Bu?
0: Endi, tapi pernah di ke pantai.
2: Waktu halus mahal, Bu.
0: Waktu halus mahal.
2: Waktu dengan kawan-kawan di SD hari itu dibawa guru liburan.
0: Mm-mm. Itu kemana tuh Bu Su waktu itu?
2: Balikpapan,
0: Bu. Di Balikpapan ya. Iya.
2: Itu mah pengalaman ku ke pantai itu gini udah lupa total sudah.
0: Jadi dulu itu kelas berapa Bu Su?
2: SD kelas 3.
0: Oh, Bu, kelas 3 masih halus benes sih Bu Su ya.
2: Halus.
0: Iya. Biasanya kayak gitu ke dulu ingat enggak ke pantai tuh ngapain aja Bu Su?
2: Ngapain main pasir paling Bu
0: ya. Main pasir ya.
2: Bikin istana-istana.
0: Wah, istana ya. Baru kena ombak ya istananya.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Nah, aku paling suka tuh mola-mola istana-istana gitu tuh.
0: Iya.
2: Itu.
0: Paling anu ya. Terus itu kirain kita yang di dalam pasir tuh Bu Su, yang di apa ditanam dalam pasir.
2: Di kalau tumbuh kumbang.
0: Iya itu makanya. Tapi waktu itu menurut Bu Su pantai dulu waktu itu bersih nggak? Zaman dulu ya. Masih ingat enggak?
2: Diingat lagi, Bu.
0: Ya. Diingat ya.
2: Bentuknya diingat lagi sudah.
0: Iya.
2: Aku gampang lupa juga kadang-kadang yang baru-baru aja lupa apalagi.
0: Yang lawas yo.
2: Yang lawas. Iya.
0: Tapi kita sebenarnya suka aja ke pantai, Bu Su.
2: Di juga.
0: Di juga ya.
2: Nah, karena pantai ini kan otomatis rame ya.
0: Iya.
2: Iya, orangnya aku kan introvert juga, Bu. Dindi, tapi suka kalau keramaian tuh.
0: Mungkin bisa Bu Su, tapi tengah malam gitu.
2: Waduh. Itu ketemu kuntilanak kan.
0: Sekalian kita nu Bu Su, apa namanya? Sekalian apa namanya itu? Bilang orang itu apa ya yang konten-konten sekarang itu ya.
2: Nyali.
0: Iya, gitu benar.
2: Gak boleh juga ketika
0: itu. Iya, jalan-jalan di pantai mana tahu kita ketemu sama alam yang lain kan Bu Su.
2: Iya, Pak. Terlalu leh.
0: Bener.
2: Ku malah konten sekalian kan malah.
0: Iya, bikin konten Bu Su.
2: Nah, itu jadi kayak masih dunia lain, Bu.
0: Iya, judulnya jangan masih dunia Bu Wahyu gitu.
2: Jadi orang-orang Indonesia tuh kalau aku melihat mulai kalau konten horor tuh senang gitu.
0: Senang ya. Makanya kita masuknya ke pantai tuh malam, Bu Su.
2: Oh iya.
0: Kan kalau udah hambat sampai meriah tuh kan orang udah biasa rame. Tuh. Kita mulai seorang tuh ke pantai.
2: Kalau udah malam ya ramenya beda tuh.
0: Ramai. Tapi kan terlihat ramenya.
2: Ya betul. Permisi ya sudah tuh.
0: Setiap lewat permisi gitu yo.
2: Tapi kayaknya nggak usah ya. Aja Mbak ya. Malam-malam kasih siang-siang malas aku ke pantai. Kalau lebih memilih aku gunung sih Mbak.
0: Gunung ya.
2: Karena kan sering perbandingan tuh antara gunung dengan pantai. Ya aku lebih milih gunung sih.
0: Iya. Tapi kalau masalah Bu Su kebersihan menjaga kebersihan di tempat wisata misalkan ya. Nah gimana nih Bu Su, adakah kadang kan orang tuh ya asal aja gitu nah Bu Su.
2: Iya. Ya dari masyarakat yang pergi ke tempat wisata itu sendiri jangan ragu dan jangan malu. Jangan takut untuk menegur orang yang ketahuan membuang sampah. Karena etam bukannya mencari masalah tapi untuk membetulkan apa sifat mereka. Untuk mengingatkan kalau ini bukan rumah sida sendiri. Tapi ini tempat umum.
0: Iya, benar.
2: Karena tempat itu bukan tempat sida, tempat yang bisa dikunjungi orang lain juga.
0: Iya.
2: Nah, sampah ini mengganggu mau ada ke sini aja. Karena anak TPA itu kalau sudah selesai ngaji pasti aja ada sampah tuh.
0: Iya.
2: Ya itu selalu diperingatkan terus, walaupun ya mereka lakukan lagi, tapi ya kita peringatkan terus lah, kita tegaskan terus, tong sampah sudah disediakan, bagus-bagus, sudah ada tutupnya, grecek sudah kan.
0: Iya.
2: Nah itu harusnya dari kesadaran kita sendiri, memasukkan itu ke wadah sampah, jangan diserak-serakan kemana-mana. Karena orang Indonesia ini maunya simple, Bu.
0: Bener, ya.
2: Ya, simple itu dalam artian kita itu kalau sudah makan gigi, udah. Kalau tong sampah ngeliatnya jauh gitu, nah udah, dilempar ke dekat aja sudah. Asal lepas dari tangannya, udah lupa sudah. Ya ini contohnya orang yang misalnya kehilangan remote loh, bukannya mencet atau nyari remote-nya, tapi mencet TV pakai kaki biasanya itu, mutar TV pakai kaki itu orang-orang Indonesia tuh.
0: Iya. Jadi gitu ya Bu Su ya, memang sih kan harus anu ya, lebih peduli lagi ya sama lingkungan ya Bu Su ya.
2: Nah, kalau bisa ya jangan dibuang di palet, Bu.
0: Iya, benar.
2: Itu yang paling penting tuh. Nah, itu menyumbat air. Kalau di tanah biasa, wajar-wajar aja mesti. Kalau itu, gak bisa ditolong lagi. Sudah tuh harusnya dimarahi kalau sudah dibuang di palet.
0: Iya, benar itu.
2: Itu, jadi di sini kerjaan tuh cuma mengutin sampah aja. Sampah yang berserakan gara-gara anak-anak TPA itu kan, itu selalu dipolakan konten juga tuh Mbak.
0: Iya.
2: Untuk dokumentasi di sini.
0: Bener-bener itu sudah.
2: Ya untuk kesadaran orang-orang Indonesia juga itu.
0: Iya.
2: Ini mau beraktivitas lagi nih Mbak.
0: Oh iya kak.
2: Karena sudah sarapan.
0: Jadi ini tinggal aktivitas lagi nih yo.
2: Iya, bersih-bersih di sinilah intinya. Untuk Mbok Iranya selamat bertugas saja, sehat selalu.
0: Iya,
2: ada siap. Ini Mbok, ada pantun Mbok Ay.
0: Iya, apa itu cakep?
2: Cakep-cakep belum lagi.
0: Belum, apa itu?
2: Pantunnya gini.
0: Apa itu?
2: Apa? Kayu jati di atas papan.
0: Iya, cakep.
2: Diikat kuat dengan tali.
0: Cakep.
2: Jaga selalu tutur ucapan.
0: Cakep.
2: Agar dihargai kemanapun kamu pergi.
0: Wis, ya itu memang aja, kita harus jaga itu ya Bu Su ya.
2: Iya Mbak. Oke, untuk Mbak Iranya.
0: Iya.
2: Kasih banyak waktunya Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Su Wahyu yang sudah gabungan ya. Baiklah kerondean sana nanti terasa ya, waktu hampir merapat di jam 9. Nanti setelah ini ada Oda Bekesa hadir nemani Atam Galanya, yang pastinya kerondean sana dalam rangka Hari Laut Sedunia. Ada hal yang penting yang memang harus kita ingat bersama kerondean sana. Jadi ketika menikmati pantai, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga itu ternyata bisa terbawa ke laut dan juga mengancam kehidupan biota laut. Jadi kerondean sana, langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan bisa membawa pulang sampah ketika tong sampahnya mungkin ada di situ atau mungkin jauh gitu ya, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu juga menjaga lingkungan pantai yang sudah bersih ya, kerondean sana jangan sampai kita kotori gitu, karena laut yang bersih akan tetap indah dinikmati oleh generasi berikutnya. Kalau gitu tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pada Sapuas Festival 2026 yang digelar di lapangan parkir Gor Segiri Samarinda mencatat antusiasme tinggi masyarakat dengan jumlah pengunjung mencapai sekitar 23.000 orang hingga hari ketiga pelaksanaan. Selain ramai dikunjungi masyarakat, festival kuliner yang berlangsung pada 1 hingga 7 Juni ini juga membukukan total transaksi digital melalui QR sebesar 1,6 miliar rupiah. Kegiatan ini pun melibatkan 54 UMKM dari berbagai daerah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, Tenggarong hingga Bontang yang telah dikurasi secara ketat. Tenan yang hadir terbagi dalam dua kategori, yaitu tenan bagi para pecinta makanan pedas dan tenan pemadam kepedasan yang menyediakan makanan serta minuman non pedas sehingga tetap ramah bagi anak-anak. Demikian kabar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang

Iya, masih di Perempat RRI Samarinda, Kiran dan Sanak. Selamat siang, Mbak Putri, kawan hitam segalanya ya. Di siang kali ini dengan banyak program dan juga informasi ngawani kita segalanya. Sambil ngawani dalam perjalanan jua, Busumbo, di cuaca yang cerah hari ini dan hawanya lumayan panas ya, Busumbo, di luar sana. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan buat hitam segalanya ya. Tetap patuhi aturan lalu lintas, Busumbo, ya, karena mulai hari ini tuh ya akan diberlakukan tubuh Sumbo yang namanya patuh aturan lalu lintas tuh. Jadi ya tamgalanya yang dalam mobil sambil nelinga jua, sabuk pengamannya jangan lupa dipakai, Bu Sumbo ya. Dan bagi yang masih nelinga dalam rumah baru mau keluar, Bu Sumbo, helmnya jangan lupa ya, harus ber SNI, Bu Sumbo ya. Jadi tidak ada penilangan lah ya buat etam segalanya, jadi aman lancar di perjalanan. Dan siang kali ini sampai kita dalam sajian program Jejak Budaya. Nah, Mbak Putri punya informasi, Bu Sombo, di Jejak Budaya hari ini ternyata selain kita harus patuh aturan lalu lintas ya, kita hari ini tuh memperingati Hari Laut Sedunia. Nah, jadi kita udah tahu amun laut itu adalah kehidupan banyak makhluk ya, Bu Sombo, termasuk kita juga ya. Banyak yang memanfaatkan air laut ya, ada yang diolah jadi garam, Bu Sumbo, ada yang memanfaatkan jukut-jukut di sana ya, bekerja sebagai nelayan, Bu Sumbo. Dan dari PBB Sorang alias Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menggelar peringatan Hari Laut Sedunia pada tanggal 8 Juni, Bu Sumbo ya, atau biasa dikenal juga dengan Hari Samudra Dunia. Jadi hari ini, Bu Sumbo ya, diolah untuk menginformasikan kepada publik ya tentang dampak tindakan manusia terhadap lautan, Bu Sumbo ya, karena banyak juga orang-orang yang bertanggung jawab ya, yang seolah-olah kawa menguasai lautan itu, Bu Sumbo. Nanti kita lanjutkan lagi ya, tiga apa sejarah Hari Laut Sedunia ini, Bu Sumbo. Kita ketemu dulu sama lagu Dayak, ada Mati Lesen.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya? Kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya? Kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Oke, karena nesannya seperti janji Mbak Putri tadi, kita melihat lagi sejarah dari hari laut sedunia ini, Bu Sumbo, ya. Selain diperingati juga untuk mengingatkan kita harus peduli dengan lingkungan, ya, dengan lautan, Bu Sumbo. Jadi latar belakang terjadinya itu dari samudra di dunia, mulai dari suhu, komposisi kimia, terus juga arus kehidupan di dalamnya, Bu Sumbo, di sana mendorong sistem global yang menjadikan bumi ini layak untuk dihuni bagi umat manusia, mulai dari air hujan, air minum, cuaca, iklim, garis pantai, sebagian besar makanan kita, dan bahkan oksigen di udara ini, Bu Sumbo, yang kita hirup saat ini, semuanya itu pada akhirnya disediakan dan diatur oleh laut itu seorang. Nah, sepanjang sejarah, samudra dan juga laut telah menjadi jalur vital, ya, untuk perdagangan dan transportasi. Kita sudah merasakan wah ini, Bu Sumbo, ya. Dan pengelolaan yang baik dari sumber daya global yang penting ini, Bu Sumbo, merupakan ciri utama masa depan yang berkelanjutan. Nah, tapi sampai wayah ini, Bu Sumbo, terjadi penurunan kualitas perairan pesisir secara terus-menerus akibat dari polusi, pengasaman laut, ya, yang berdampak juga pada fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati, Bu Sumbo. Nah, hal ini juga berdampak negatif pada perikanan dalam skala yang kecil, Bu Sumbo, dan kawasan lindung laut itu perlu dikelola secara efektif dan didukung juga dengan sumber daya yang memadai. Dan di sampai situ maha, Bu Sumbo, perlu juga yang namanya diberlakukan peraturan untuk mengurangi penangkapan ikan berlebih, terus juga polusi laut, ya, dan pengasaman laut itu seorang harus ada peraturan yang diberlakukan, Bu Sumbo, ya, karena di kawah kita pungkiri wayah ini masih aja, ya, ada tangan-tangan nakal yang terjun ke laut sana, Bu Sumbo, ya. Dan konsep Hari Samudra Dunia atau Hari Laut Sedunia ini pertama kali diusulkan pada tahun 1992 di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Bu Sumbo, sebagai cara untuk merayakan Samudra Dunia yang mana kita bisa miliki bersama, Bu Sumbo, dan hubungan pribadi kita juga dengan laut, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting samudra dalam kehidupan kita, dan tidak apa cara-cara penting yang kawa etam galanya lakukan untuk membantu melindungi laut itu seorang, Bu Sumbo. Jadi untuk meningkatkan kesadarannya, PBB punya peran lah, Bu Sumbo, ya, dimainkan oleh PBB dan hukum internasional dalam pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan lautan, Bu Sumbo, ya, serta juga sumber daya hayati atau juga non hayati yang ada. Nah, dari divisi urusan kelautan dan hukum laut PBB secara aktif juga mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Laut Sedunia ini, Bu Sumbo. Nah, khusus di tahun ini, ya, diselenggarakan oleh Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut dari Kantor Urusan Hukum PBB, yang mana tahun ini bekerja sama dengan organisasi nirlaba namanya Oceanic Global, Bu Sumbo, dan program tahun ini akan merayakan keajaiban laut, Bu Sumbo, sebagai sumber kehidupan yang juga menopang umat manusia, ya, kita segalanya, Bu Sumbo, bergantung juga pada laut dan segala organisme lain yang ada di bumi. Jadi di manusia maha, hewan-hewan pun juga, ya, tumbuhan juga apalagi, dan iklim cuaca juga bergantung sekarang pada laut, ya, Bu Sumbo. Bukan sekarang aja, malah dari dulu tuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, promo Tenari sama Rinda. Keren dari sana. Ya, jadi Hari Laut Sedunia ini diperingati tahun ini dengan temanya adalah Reimagine Musumba, ya, sebagai peringatan untuk mengajak atam segalanya jua mengubah cara kita memandang dan merawat lautan. Jadi terlalu lama Musumba kita ini memandang sebagai sesuatu yang jauh, padahal ya laut itu Musumba sebenarnya samudra, bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan udara yang kita hirup, makanan yang kita makan Musumba, dan keseimbangan iklim yang kita rasakan sekarang memungkinkan kita ada sampai saat ini Musumba itu dibantu oleh laut, kehidupan laut Busombo, dan lautan itu menghasilkan setidaknya 50% oksigen planet bumi ini Busombo, yang merupakan rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati bumi, dan merupakan juga sumber protein utama bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Dan belum lagi Busombo, lautan ini penting benih ya bagi perekonomian kita, dengan perkiraan itu 40 juta orang akan kerja di industri berbasis kelautan pada tahun 2030 nantinya Busombo. Nah, ini di informasi mengenai Hari Laut Sedunia, semoga juga bisa menjadi pengingat kita galanya untuk tetap menjaga laut Busombo, ya, kurangi yang namanya pencemaran air, ya, pencemaran lautan juga Busombo, ya, jangan buang limbah sembarangan, dan manfaatkan segala apa yang diberikan oleh alam, dan kita juga harus berikan kebaikan kepada alam itu seorang. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya news.detik.com. Setelah ini Teras UMKM, Bu Putri akan kawan hitam kalanya. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Ada lagu Jawa, ada Perawan Kalimantan.

0: Kerawanan dan sana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau menghanguskan sekitar 4 hektar lahan serta 3 unit rumah warga pada Minggu 7 Juni 2026. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selain menyebabkan kerusakan lahan dan bangunan, insiden itu juga mengakibatkan satu warga mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Laporan dari petugas Pusdalops BPBD Kaltim Muriono menyampaikan bahwa korban terdampak bernama Muhsyamsul Arifin. Hingga laporan diterima, korban masih dalam kondisi belum sadar dan menjalani perawatan medis. Berdasarkan hasil laporan sementara tim reaksi cepat penanggulangan bencana Kabupaten Berau, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar. Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui sambungan telepon, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Haji Mas Hadi, langsung menginstruksikan jajaran bidang kedaruratan dan logistik untuk berkoordinasi dengan TRCPB guna melakukan pengecekan lapangan sekaligus pemadaman. BPBD Kabupaten Berau menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang meluas, mengancam keselamatan warga, serta menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang besar. Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau tahun ini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Bete banget sih, pengen healing.
3: Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja ini.

0: aku Nona. Let's go.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Perempat RRI Samarinda, Kerawang dan Sanak, saat ini kita akan mendengarkan bersama laporan terkini dari rekan kami, ada Bu Suniswar dari Jalan Mayor Jenderal S. Parman yang akan melaporkan mengenai Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri resmi membuka kick-off pelayanan keluarga berencana dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 di Gedung PKK. Silakan untuk laporan Anda.
3: Ya, benar sekali dan mendengar. Selamat pagi. Saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung PKK Kota Samarinda, tempat berlangsungnya kick-off pelayanan keluarga berencana dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Kota Samarinda. Dan suasana di lokasi pendengar ini terasa sangat kental dengan nuansa budaya, di mana jajaran pejabat pemerintah Kota Samarinda beserta pengurus TPPKK hadir mengenakan pakaian adat khas Kalimantan Timur. Agenda strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri serta dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBM Provinsi Kalimantan Timur, Ketua TPPKK Samarinda beserta jajaran Komisi 4 DPRD Kota Samarinda. Dan Kepala DPPKB Kota Samarinda Dr. Gigi Desi Efriani menyampaikan, melalui momentum kolaborasi ini pihaknya fokus melakukan penguatan literasi bagi 800 warga secara serentak, sekaligus mengintensifkan pembinaan kelompok bina keluarga, bina keluarga remaja, serta bina keluarga lansia. Dan pendengar, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan utama dalam intervensi stunting di Kota Tepian ini adalah MBG 3B atau Makan Bergizi Gratis. Program pemenuhan gizi ini menyasar tiga kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan saat ini total penerima manfaat MBG 3B di Samarinda telah mencapai 3.052 orang, yang menyasar 328 ibu hamil, 501 ibu menyusui, dan 2.223 balita dari keluarga berisiko stunting yang belum terakomodasi. Dan dalam pelaksanaannya, DPPKB secara ketat mengawasi kelayakan gizi, keamanan pangan, hingga standar kebersihan agar makanan tidak terkontaminasi. Dan pendengar, mengingat kondisi program MBG 3B ini terbatas, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri memberikan apresiasi atas langkah cepat DPPKB yang menjalankan program alternatif inovatif bernama Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dan melalui gerakan Genting ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan langsung sebagai orang tua asuh untuk menjangkau kelompok sasaran yang belum terdaftar di MBG 3B. Dan sepanjang tahun pendengar, khususnya di tahun 2026 ini, gerakan kolaborasi Pentahelix ini telah berhasil menjangkau 494 anak asuh ya, yang resmi dengan total bantuan dana murni mencapai Rp23.840.000. Dan tidak hanya itu pendengar, dalam upaya mengawal kesehatan keluarga dari hulu, DPPKB Samarinda juga mengandalkan program Suzuki atau suami-suami pendukung istri. Program ini dikolaborasikan dengan pemenuhan asupan susu dan gizi bagi ibu hamil demi memastikan ya peran aktif suami dalam mencegah munculnya kasus stunting baru sejak dalam kandungan. Dan tentunya melalui sinergi erat antara Pemkot Samarinda dan BKKBN Kaltim, kualitas SDM di Kota Tepian optimis tumbuh semakin tangguh, sehat, dan bebas dari stunting. Demikian laporan langsung dari saya di Gedung PKK Kota Samarinda, Senior Surpula. Kembali ke Studio Pro 4 RRI Samarinda, dan selamat siang.
2: Baik, terima kasih Bu Suniswar atas laporan Anda, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan itulah informasi terkini Keranden Sanak. Kembali kita nikmati rangkaian Samarinda siang kali ini, ketemu sama lagu pop daerah Nusantara.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Keranden Sanak. Dah tadi kita nikmati ada lagu Banjar yang ngantarkan kita pada pukul 11.22 waktu Indonesia Tengah. Nah, di Hari Laut Sedunia kali ini, Keranden Sanak, Bu Putri punya beberapa tips berusaha ya buat etam galanya yang ingin memulai usaha untuk berjualan jukut alias ikan segar ya, Keranden Sanak, yang ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling banyak peranan penting ya dalam perekonomian Indonesia, apalagi waya ini Bu Sombo ya, orang-orang yang mementingkan, waduh, udah lebih pada peduli gitu ya pada kesehatan, jadi lebih banyak juga mengkonsumsi makanan-makanan yang segar. Tiga ikan segar ini menjadi pilihan yang diinginkan lah Bu Sombo dalam menu makanan sehari-hari, apalagi ikan ini kan banyak macamnya dan setiap macam juga rasanya beda-beda ya Bu Sombo, dan ini jadi peluang berusaha juga buat etam galanya Bu Sombo, dan bisa etam galanya juga coba ya untuk mencari beberapa aneka ragam ikan ya, karena Indonesia ini kan kita udah tahu juga dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman jenis ikan yang tinggi benih Bu Sombo ya, dari ikan lautnya sampai ikan tawar dan berbagai jenis ikan segar kalau ditemukan di perairan Indonesia. Jadi ini bisa jadi peluang Bu Sombo yang luas juga untuk berbisnis berjualan ikan segar ya, dengan berbagai pilihan ikan yang berkualitas, dan tentu kita lihat juga daripada kebutuhan protein Bu Sombo, karena kebutuhan sumber protein hewan juga terus meningkat ya, sejalan juga dengan pertumbuhan penduduk. Nah, ikan ini kan adalah sumber protein ya yang kaya akan nutrisinya, terus juga rendah lemak ya yang sangat dihargai ya semua untuk orang-orang yang sedang diet gitu ya, dan ini membuat permintaan ikan segar juga tetap tinggi sampai wayah ini, walaupun pitis sekarang rupiah lagi menurun ya Bu Sombo, tapi tetap kebutuhan jukut ini diperlukan Bu Sombo, dan konsumsi ikan ya juga menjadi makanan pokok dalam masakan Indonesia. Coba kita lihat nih, ada tuh orang yang jual jukut yang dibakar tuh sepi, pasti rame terus Bu Sombo ya, apalagi yang digoreng pasti rame juga, dan di kulkas etam galanya pasti ada tuh ya, yang namanya ikan pasti di stok gitu Bu Sombo ya, stok gitu paling di untuk selama 3 hari ke depan gitu ya, pasti akan cepat habisnya, dan konsumsi ikan lokal secara tradisional ini tinggi benih Bu Sombo ya, jadi ini bisa menjadi salah satu peluang ya buat etam galanya yang ingin mencoba berjualan ikan segar Bu Sombo, karena melihat dari banyaknya potensi ya dari keanekaragaman ikan yang Indonesia punya, terus kebutuhan protein sekarang ini pada tinggi Bu Sombo ya, dan konsumsi ikan lokal juga meningkat dan harganya juga stabil Bu Sombo.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.

Perempat dari Samarinda, keren dan sana kayak. Jadi selain memang ikan itu banyak yang meminati Bu Sombo ya, di balik itu semua ada tantangannya Bu Sombo ya, dalam menjual ikan segar, mulai dari kualitas dan keamanan harus tetap dijaga dan juga konservasi sumber daya Bu Sombo, dari praktik penangkapan yang berkelanjutan ini bisa mengancam sumber daya perikanan. Terus harga pasar yang lebih pada fluktuatif, persaingannya jual ketat Bu Sombo ya, karena banyak orang yang mau menjual ikan itu tadi, dan juga pemrosesan dan distribusi yang efisien ini harus etam galanya pastikan supaya segalanya itu berjalan baik jua Bu Sombo. Dan pastikan juga etam galanya amun mau memulai usaha menjual ikan tadi itu harus punya kualitas ikan segar ya, ini jadi kunci utama. Jadi kualitasnya harus jadi pembeda Bu Sombo, pastikan ikan yang etam galanya jual itu selalu dalam kondisi yang terbaik ya, dan manfaatkan juga teknik pendinginan ya dan penyimpanan yang tepat untuk mempertahankan kesegarannya tadi. Apalagi amun ibu-ibu ya biasanya tuh lebih selektif dalam memilih ikan yang segar Bu Sombo ya, jadi jangan sampai ada review-review negatif lah ya ketika etam galanya baru memulai bisnis usaha ikan segar ini.

0: paman nih Ron. Digigit yang diketepin nyamuk, aku nih Ron.
1: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
2: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
0: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Perempat dari Samarinda, Kron dan Sanak, masih kita berkesahan tiga apa tipsnya menjual jukut yang masih segar ya Bu Sombo. Dan selain etam jalannya harus pilih dulu kualitas jukutnya Bu Sombo ya, karena banyak juga orang-orang yang berjualan ya mengingat banyaknya permintaan Bu Sombo. Etam galanya juga harus tahu ya pilihan jenis ikan apa yang disukai oleh kebanyakan orang di Samarinda Bu Sombo ya. Jadi tawarkan berbagai jenis ikan segar ya untuk memenuhi beragam selera konsumen. Bisa berikan informasi tentang berbagai jenis ikan yang ada dan tega apa cara memasaknya, mengolahnya tega apa Bu Sombo. Biasa kita kadang ini ya bingung memasaknya, misal tega Mbok Putri nih tahu jukut haruan Bu Sombo ya, tapi Mbok Putri nih kau menyiangi nih tahu nih tega apa cara mengolahnya misalkan Bu Sombo ya. Amunnya kita berbekalkan apa namanya media sosial, banyak sebenarnya resep ya, tapi kan ada beberapa tips-tips gitu ya, misal untuk menghilangkan aroma-aroma amisnya atau tega apa gitu Bu Sombo ya, kan itu berbeda hal, ada cara-cara khususnya. Nah terus tujuan pastikan pemasarannya ini kreatif. Bisa ya tanggalnya manfaatkan media sosial, situs web atau web ya Bu Sombo, atau platform e-commerce Bu Sombo, dan posting gambar-gambar ikan yang segar serta resep dan tips memasak ikan ini bisa menjadi menarik minat pelanggan juga Bu Sombo ya. Dan pastikan lokasinya strategis, penilaian persaingan juga harus ada promo khusus. Nah ini jadi catatan yang penting ya Bu Sombo. Jadi dengan tetap menerapkan strategi-strategi yang ada, si promosi khusus, tega diskon musiman, penawaran paket atau cara penjualan ini bisa menarik perhatian pelanggan ya yang sedang mencari penawaran menarik. Nah, informasi kali ini menjadi penutup ya Bu Sombo di teras UMKM yang Mbak Putri kutip dari akurate.id ya. Setelah ini Mbak Putri masih akan hadir ngawani kita segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tentu kita ketemu sama lagu selanjutnya Kalimantan Tengah, kali ini ada Malih Janji.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana berbagai program pelestarian budaya yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pamong Budaya Disdikbud Kota Samarinda, Normalina, mengatakan pelibatan komunitas dalam kegiatan budaya menjadi salah satu faktor penting dalam pemajuan kebudayaan daerah. Menurut Normalina, kegiatan festival budaya menjadi program yang paling terasa manfaatnya karena melibatkan banyak pihak. Meski demikian, ia menegaskan pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui festival semata. Salah satu bentuk pelestarian berkelanjutan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan rumah adat sebagai ruang aktivitas budaya. Ia menilai keberhasilan program kebudayaan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai fasilitator. Selain festival, kegiatan pelatihan dan workshop juga dinilai efektif untuk mendekatkan budaya kepada masyarakat. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Normalina adalah keberhasilan pengusulan warisan budaya tak benda Kota Samarinda ke pemerintah pusat. Ia menjelaskan tahun ini Kota Samarinda kembali mengusulkan 7 karya budaya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Menurut Normalina, berbagai warisan budaya tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
3: Mas, esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Ya nggak bisa, toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: رفيعه وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak, di cuaca yang habis diguyur air hujan kali ini. Selamat menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara dan hati-hati di jalan karena beberapa jalanan licin ya, Keran dan Sanak. Dan informasi kali ini hadir dari transformasi layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Samarinda yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu inovasi yang kini diandalkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda adalah platform digital Sapa KB Bu Sombo yang memudahkan masyarakat mengakses layanan konsultasi tanpa harus datang langsung ke kantor atau jauh fasilitas pelayanan. Nah, inovasi ini menjadi bagian dari upaya pendekatan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat akses informasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, sampai jauh perlindungan perempuan dan anak. Nah, kehadiran layanan berbasis digital ini dinilai KAWA memangkas berbagai hambatan birokrasi yang selama ini Bu Sombo menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh layanan. Dan kabarnya dari Deasi Bu Sombo, si Deni selaku Kepala DPPKB Kota Samarinda mengatakan Amun Sapa KB ini dirancang sebagai layanan terpadu yang dapat diakses masyarakat melalui hotline ataupun juga layanan konsultasi private atau privat ya Bu Sombo. Dan program ini menjadi salah satu inovasi unggulan dari DPPKB Sorang dalam mendukung pelayanan keluarga yang lebih cepat, lebih mudah dan juga respon konsif Bu Sombo ya. Dan Sida pun berharap pemanfaatan layanan digital ini terus meningkat ya seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Dan menurut Sida Jua, keluarga yang mendapatkan akses informasi dan layanan yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya kaitan akses dalam laman websitenya rri.co.id. Bu Sombo, kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Ketemu sama lagu Banjar, kali ini ada Pupur Basah.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah menjadi hal lumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Perompak RRI Samarinda, Kronda dan Senak, di cuaca yang makin hujan deras kali ini, Bu Putri kawani kita segalanya, Bu Sumbo dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara tentu ya. Sampai di sini musik dan info. Setelah ini Bu Putri akan ngawani Atam dalam sajian program mitos dan fakta.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sonek upaya percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda tidak hanya cukup mengendalikan pemberian makanan bergizi dan intervensi kesehatan. Persoalan lingkungan dan kualitas tempat tinggal keluarga masih menjadi faktor penting yang harus dibenahi untuk memutus rantai stunting secara berkelanjutan. Kepala Perwakilan BKKBN Pemprov Kaltim Sunarto menilai berbagai platform pemerintah yang saat ini berjalan seperti gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting, program makan bergizi gratis telah memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun penyebab stunting tidak hanya berasal dari faktor kekurangan gizi. Hal itu disampaikan Sunarto saat menghadiri kick-off pelayanan KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di Gedung PKK Kota Samarinda. Menurut Sunarto, sejumlah faktor non-gizi yang masih menjadi tantangan di masyarakat antara lain rumah tidak layak huni, akses air bersih yang terbatas, serta keberadaan jamban yang belum memenuhi standar kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan ibu dan anak sehingga berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

jawabannya. Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Senja yang mandikan bisa ku kelupakan, terang di ingatan waktu kau beri aku lambaian perpisahan.

0: Senja yang mandikan bisa ku kelupakan, terang diingatan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kron dan Sana kembali lagi di Studio Pro 4. Setelah tadi kita nikmati lagu Aceh, ada Ratoh dari Safira Amalia ya. Dan sampai di mitos fakta kali ini, seperti janji Pak Putri ya, akan menginformasikan Kanetam Kelnya Mas Estian Nelinga siang kali ini tentang beberapa fakta menakjubkan tentang laut yang di Etam Sangka, Bosombo. Jadi katanya nih, fakta-fakta yang mungkin dah pernah tam galanya tahu jauh Sumbo, amun lautan itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi Sumbo. Ya perlu etam ketahui, amun bumi kita ini lebih banyak lautan, lebih banyak airnya daripada daratannya Sumbo. Meski daratan di permukaan bumi jua luas ya, tapi ternyata pada kenyataannya lebih dari 70% permukaan bumi itu justru berupa lautan. Dan terbukti beberapa ini ya, informasi juga dan pentingnya lingkungan laut Busombo bagi planet bumi, dan masih banyak yang harus dieksplorasi Busombo. Dan fakta uniknya lagi ya, mayoritas kehidupan di bumi ini adalah akuatik. Wah, kok bisa gitu ya, kok bisa akuatik sih Mbok Putri? Ya karena itu tadi, permukaan bumi kan lebih banyak ditutupi oleh air ya. Maka di mengherankan amun jumlah makhluk hidup yang ada di lautan itu lebih banyak Busombo daripada yang ada di darat. Dan memang sangat luar biasa ya, amun 94% spesies yang hidup di bumi ini memang adanya di lautan Busombo, apalagi lautan paling dalam gitu ya. Yang kita tahu nih apa aja isinya, makhluk hidup apa aja yang hidup ya di dalam sana Busombo, spesies tega apa yang manusia pun dikawal meneliti sampai ke bawah ya. Bahkan alat canggih pun Busombo pernah di apa bawa ke laut dasar itu juga rosak ya Busombo, karena memang arus air laut itu di dalam itu semakin deras Busombo ya. Dan fakta menariknya juga, dari kehidupan laut ini Busombo, hanya kurang dari 5% lautan yang telah dieksplorasi. Nah, bayangkan 5% maha Busombo ya. Dan menurut dari Ocean Service, manusia itu sudah menjelajahi kurang dari 5% lautan di bumi. Nah, dan para ahli penelitian pun juga gencar menjelajahi lebih dalam lagi tentang lautan biru itu Busombo. Walaupun tega itu, harga yang perlu dibayar pun juga dimain-main ya untuk sebuah penelitian Busombo. Semakin dalam ya yang diteliti juga semakin mahal harganya, karena semakin besar juga resikonya Busombo ya. Kita nih tahu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika meneliti ke dalam lautan Busombo ya. Nah, terus itu juga fakta selanjutnya Busombo. Ini dalam dunia laut ya, rantai pegunungan ya yang terpanjang di bumi itu ada Mid Ocean Ridge Busombo ya, dan hampir seluruhnya berada di bawah laut. Nah, rantai gunung ini membentang sejauh 65.000 kilometer, dan dikatakan amun rantai gunung kali ini Busombo kurang dieksplorasi dibandingkan ya permukaan dari Venus atau Mars Busombo. Bayangkan betapa porenya Busombo ya di dunia ini ya, kita kurang eksplor aja Busombo. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat ya yang bisa kita galanya kunjungi. Nah, ada juga mengatakan nih fakta menarik lainnya Busombo, ada lebih banyak artefak bersejarah di bawah laut daripada di semua museum-museum yang ada di dunia. Nah, ini bisa jadi ya Busombo ya. Jadi ada sekitar 1000 bangkai kapal itu terletak di Florida Keys Busombo, dan beberapa di antaranya itu berada di Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys itu seorang. Dan museum bawah laut lainnya sudah dibuat di beberapa tahun terakhir Busombo. Ada termasuk di sana itu dipajang patung perunggu terendamnya Mediterania, ada Crest of the Abyss, ada juga banyak sih sebenarnya Busombo yang harus etam galanya ketahui juga ya, apalagi di dalam laut ya dengan akses yang sulit Busombo untuk melihat apa aja yang ada di sana. Belum lagi amun dalam laut makin dalam makin gelap Busombo.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena dari sana kita lanjut lagi. Jadi fakta menarik di balik lautan Busombo, ya, selain jauh lautan ini menyimpan banyak artefak bersejarah Busombo, baru diketahui ya sebagian kecil dari spesies laut di lautan Busombo. Nah, jadi menurut daftar spesies laut dunia sampai wayah ini itu ada 240.470 spesies yang diterima, tapi itu semua diyakini hanya sebagian kecil dari spesies yang ada di bawah laut Busombo, belum semuanya, dan kehidupan laut yang baru akan ditemukan setiap hari Busombo ya. Dan fakta menarik lainnya di balik lautan ini Busombo, diperkirakan ada antara 70-80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut Busombo ya, tegak terumbu karang, tujua rumput laut, tujua Busombo yang hampir semuanya ini adalah jua ganggang laut Busombo. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalam laut itu Busombo penting benar ya untuk memproduksi oksigen yang kita hirup saat ini Busombo. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama menjaga ya Busombo yang namanya kehidupan utama, sumber kehidupan utama kita yaitu laut ya, serta tanaman-tanaman lautnya tujua Busombo, jangan dirusak ya. Amunnya memang mau etam galanya ambil, cari yang bisa dibudidayakan Busombo ya, jangan diambil secara liar ya, dan dibertanggung jawab Busombo. Dan fakta unik lainnya yang selanjutnya Busombo, sungai dan danau itu ternyata di bawah laut itu nyata Busombo adanya ya. Dan kabarnya informasinya ini, sungai dan danau di bawah laut bukan hanya imajinasi, mitos atau film semata. Nyatanya memang danau dan juga sungai itu memang benehan ada Busombo di bawah laut. Nah, jadi ketika air asin dan hidrogen sulfida itu bergabung, itu akan menjadi lebih padat daripada sisa air di sekitarnya, dan hal inilah Busombo yang memungkinkan membentuk danau ataupun juga sungai yang mengalir di bawah laut. Nah, salah satu sungai bawah laut yang terkenal kan yang kita tahu Busombo ada di Meksiko di semenanjung Yucatan Busombo. Meskipun tampaknya seperti air laut pada umumnya dari permukaan, tapi ternyata Munetam Galanya menemukan lebih dalam lagi akan ada sungai bawah laut Busombo ketika mencapai kedalaman 18 meter ya, yang bernama Chinot Angelita Busombo. Itu dia, jadi di dalam laut ada hadiah di dalamnya ya, ada danau, ada sungai Busombo. Siapa yang menduga, dia ada yang tahu. Itulah dia namanya kekuatan penelitian, dan penelitian juga Busombo harus tetap dihargai karena modalnya juga besar.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Baik, Ekran dan Sonek adalah Gunda dengannya mengantarkan kita pada pukul 13.52 menit dengan cuaca yang cuma mendukung ya. Sambil bersantai menikmati guyuran air hujan, Mbak Sombo, Mbak Putri masih punya beberapa fakta menarik di balik lautan yang dalam ini, Mbak Sombo ya. Dan fakta selanjutnya ya, ada sekitar 50% wilayah Amerika Serikat terletak di bawah laut, Mbak Sombo. Nah, jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, sebagian besar planet ini berada di bawah lautan. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang sekitar 50%-nya itu wilayahnya juga terletak di bawah laut, Bu Sombo. Nah, menariknya juga, Samudra Pasifik ini adalah samudra terbesar di dunia dengan 25.000 pulau, Bu Sombo. Nah, jadi Samudra Pasifik ini punya lebih banyak pulau daripada tempat-tempat lain di planet bumi, Bu Sombo. Jadi tercatat ada sekitar 25.000 pulau terbentang di Samudra Pasifik. Nah, si Laut Teduh ini, Bu Sombo, ya, mencakup kira-kira sepertiga luas permukaan bumi dengan luas permukaan sebesar 165.250.000 kilometer per kubiknya, Bu Sombo. Dan panjangnya itu sekitar 9.600 mil, Bu Sombo. Dan titik terendah permukaan bumi yaitu, ya, seperti kita tahu yang ada di Samudra Pasifik, Palung Mariana namanya, Bu Sombo. Nah, fakta menarik lainnya, satu terakhir, Bu Sombo, kabel koneksi internasional itu bukan ada di udara, tapi ada di dalam laut loh, Bu Sombo. Dan internet yang kita gunakan sampai sekarang ini punya berkecepatan tinggi, itu digunakan oleh banyak orang, Bu Sombo, semuanya karena lautan. Dan diketahui amun kabel penting itu, Bu Sombo, dari perusahaan komunikasi multinasional yang memungkinkan internet menjelajahi seluruh dunia itu ada di dalam laut. Dan kabel ini, Bu Sombo, membantu dalam menjaga koneksi internasional. Kabelnya juga dilindungi oleh lapisan anti hiu, Bu Sombo, ya, biar digigit, Bu Sombo, ya, untuk memastikan amun di ada predator yang menyerang kabel internet yang kita gunakan. Makanya kita bisa terkoneksi dengan dunia yang ada di benua mana aja, Bu Sombo, ya, benua Eropa sampai ke Indonesia, bisa berkomunikasi, bisa tahu informasi, ya, karena ini tadi internet berkecepatan tinggi lewat kabel koneksi internasional yang ada di dalam laut, Bu Sombo, ya. Jadi betapa besarnya manfaat laut ya buat Indonesia, ya, mungkin ini juga jadi salah satu fakta unik yang baru Etam kalian ketahui, Bu Sombo. Yang informasinya tadi juga Mbak Putri kutip dari laman websitenya popbella.com ya. Sampai di sini, wah, ternyata Mbak Putri kawan Etam galanya ada para pupus kebersamaan Mbak Putri dengan Etam, Bu Sombo. Terima kasih yang sudah bergabungan. Setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara ya. Dan hari ini spesial bersama dengan RRI Manokwari, Bu Sombo, dan rangkaian Samarinda Merian Kendi akan ada Bu Sufendi ya. Langsung aja kalau gitu Mbak Putri kasih lagu terakhir, Bu Sombo, dari perempat RRI Samarinda, ketemu sama lagu Jawa, ada Pingal.
1: Pak, kenal lagi niki yang kula teke kerja teng bank, kula nyuwun restu insyaallah sasing arep kula.

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abompo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayepo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayep tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana po? Kali ini Ayep mau ajak Abompo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk line interaktif Jakarta, saya undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja, saya mau ajak Bang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po. Selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po. Saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya?
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya?
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua itu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh Pak.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Pok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak?
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung. Iya, Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah. Memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Gitu. Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu ya, ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok untuk cara makannya gitu kan, khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
3: Ya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa ya. Langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa ya. Untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan.
1: Hmm.
3: Bukan untuk makan pokok.
1: Iya.

0: makanan gitu, makanan khas gimana Mace?
1: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
0: Iya benar-benar ya. Biar lebih ini ya
1: bidangnya ya.
0: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RR Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Masih di Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Perempat kali ini bersama RRI Perempat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
4: Masih.
3: Iya.
4: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
3: Oh, boleh. Sudah silakan.
4: Telepon.
3: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Mm-mm.
4: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
5: Oh,
4: iya, dengan Mace Kartika.
5: Oke.
3: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
4: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Ya. Salam kenal, Pak Susanto.
5: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
4: Betul.
5: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
4: Boit ya Pak.
5: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
4: Ditaruh ikan.
5: Lalu bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
4: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
5: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi waktu di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia kawan sendiri, bukan itu bagi ya, apa masih ada tapi sekarang ini pasar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih. Apa ya masih. Kalau apa namanya itu, saya lupa. yaitu pupeda itu kan biasa sudah. Apa di sini ada dipanggang juga,
4: makanya
5: sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
4: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya?
5: Pak, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
4: Jadi ya, cara pengolahan ya, papeda di Papua ya Pak ya?
5: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak Gia? Masih ada? Oke, selamat sore. Maci Kartika.
4: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
3: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa. Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
3: Iya, dengan siapa, di mana ini Bu?
1: Dengan Ibu Tiara di Kendari Bu.
3: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari Bu? Cuacanya di siang hari ini?
1: Oh, lagi panas di sini, Pak.
3: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
1: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masalahnya mas itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya apa? Atau sudah jadi sagu sudah mau dikonsumsi seperti itu?
3: Mm-hmm.
1: Pembahasannya.
3: Mm-hmm.
1: Dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadinya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Ya gitu. Ya seperti itu Pak, ya kita di sini di Kendari.
3: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
4: Juga ya Mpok ya.
3: Iya.
4: Ya mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
3: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
4: Baik. Iya.
3: Di sana Mace.
4: Sebenarnya narasumbernya belum
3: datang ya, juga. Belum sampai ya.
4: Iya,
3: baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
4: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
3: Oh baik.
4: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
3: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
4: Boleh banget, bisa. Sahabat Budaya di 0812-9971-0444.
3: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
4: Saya perantau juga.
3: Dari mana asalnya Mace?
4: saya malah dari Jawa Tengah.
3: Wah. Lombok. Jauh ya.
4: Jadi tipu ya.
3: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
4: Iya,
3: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
4: iya,
3: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
4: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
3: Oh, begitu.
4: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda. Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
3: kuah kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
4: Nggak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan?
3: Iya,
4: ya?
3: Iya.
4: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
3: Oke, gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
4: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok.
3: Cocok
4: karena
3: ya.
4: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
3: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
4: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini gitu.
3: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
4: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
3: Mantap.
4: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
3: Iya.
4: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
3: Iya.
4: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
3: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
4: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
3: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
3: Iya.
6: Sama Po Kiara.
3: Po Nana nih, Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
3: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
3: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Mpo ya?
3: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
4: Mace itu ibu ya?
3: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya.
3: Mm-mm.
6: Panggilannya. Mm-mm. Oh gitu.
4: Iya betul Pak.
3: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
3: Iya, mengari.
6: Jadi umum gitu.
3: Iya, mau dipanggilan umum di sana. Apa nih Pak yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu?
6: Ini kok ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan, ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang abah mau tanya satu nih, abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
3: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
3: Wamena, oke.
6: Okay. Oh, itu bukan sagunya yang abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan
3: Bukan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
3: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyu itu apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh Po, saudara sana.
3: Iya iya.
6: Abah tahu tuh.
3: Iya
6: itu aja Po.
3: Itu aja ya Bah.
6: Kalau Po, masakan sagu mah sering abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino ini.
3: Oke deh, terima kasih Pak Kusna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
4: Iya.
3: Heeh.
4: Okay. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
3: Oh iya benar. Yang lebih paham ya Mace ya.
4: Iya betul.
3: Iya. Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
4: Iya,
3: masih dalam perjalanan ya.
4: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
3: Oh, baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Bu Nana.
3: Bang Leman di Tanggamus Lampung.
7: Iya,
3: silakan Bang Leman. Tanggamus
7: Lampung, Bu Nana.
3: Ya,
7: halo. Maci
3: Kartika.
7: Dewi Astutia.
3: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di NN ini net wajahnya langsung
3: ke sini. Oh, lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, nonton.
3: Apa nih Bang, apa?
7: Dua-duanya. Ya oke, Mpok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
3: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
3: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
3: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Ini, Onana.
3: Iya.
7: Pun Mati Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda apa? Papeda. Papeda ya, papeda itu sagu dibuat. Jadi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolah anak SD gitu, gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja. Panana. Mati Dewi, makasih selamat siang.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
4: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya
3: Pak,
4: itu rasanya berbeda sih.
3: Oh beda ya.
4: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Pak. Kalau di sini tuh memang sagu dari betul, sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Pak ya.
3: Kenyal gitu ya.
4: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah
3: iya,
4: perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
3: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orek di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orek di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah enggak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
4: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok.
3: Iya.
4: Di sini tentu ada, masih ada nasi.
3: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
4: Masih ada nasi.
3: Oke.
4: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu kok.
3: Iya. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Tetep kayak gitu ya.
4: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
3: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
4: Betul.
3: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita lagi bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak.
2: Iya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari pokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, kita tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga.
2: Oh,
3: yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, bahan jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya bakar, begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya, Kak Ruth. Iya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan
3: sayur kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak Ruth?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran?
2: Oh, pameran juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya, orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Ruth. Nah, Kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Perempat Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Perempat di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari.

32 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari, kantor wali kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian Kerandeng Sana. Bu Supendi kembali hadir nih di Sajian Samarinda Merian Kerandeng Sana, tentunya nanti hingga merapat di jam 7 malam. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi di kala cuaca Samarinda yang sedang merok dan sempat remes saat ini Kerandeng Sana. Kalau tadi sih deras benih, bahkan tadi di Juanda sudah banjir Kerandeng Sana yo, di depan UMKT dan juga di sisi jalan seberangnya Kerandeng Sana yo. Dua-duanya tuh sudah seperti Sungai Mahakam yang berpindah ke flyover Kerandeng Sana. Jadi Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Absen dulu nih Kerandeng Sana nih, pendengar-pendengar dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dari kawasan Paser, Kutai Kartanegara, kemudian ada dari Berau, dari Kutai Barat nih rame benih nih Bu Supendi nelinga nih yoh. Ini banyak gemuruh-gemuruh yang manggil Bu Supendi, ayo denyang merian, ujarnya yoh Kerandeng Sana. Kemudian ada juga dari Kutai Timur, dari Penajam Pasir Utara nih, selamat merian ibu kota Nusantara. Kemudian dari Mahakam Ulu, dari Kota Balikpapan, kemudian Kota Bontang, serta Kota Samarinda di wadah etam yang tercinta ini Kerandeng Sana yo. Tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng Sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan App Store yang ada di iOS. Kerandeng Sana di jam 3 merian hingga nanti merapat di 2 jam ke depan Kerandeng Sana. Memang waktunya lama yoh, tetapi karena lagu-lagunya juga panjang, pasti dia akan sempat untuk terpusingkan semua. Nah, mudah-mudahan nih bagi Kerandeng Sana yang sedang nelinga, nanti ketika Bu Supendi sudah membuka sesi interaktifnya, langsung tancap gas Kerandeng Sana ya untuk menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa Kerandeng Sana gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819994. Baik Kerandeng Sana, saat ini sudah Bu Supendi buka sesi interaktifnya. Bila ingin tamah, Bu Supendi akan menerima dua terlebih dahulu ya Kerandeng Sana, karena etam juga akan nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik Kerandeng Sana, saat ini sudah ada yang ingin tamah nih bersama dengan Bu Supendi di RRI Merapa Samarinda. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
1: Waktunya tenang,
0: tanggutan. Weh, mantap Busu, hari ini perdana Busu ya. Selamat Busu ya. Busu mau minta lagu apa nih Busu, dangdutnya ya. Ini ada lagu Kumbang Bunga dari Lesti dan Dato' Siti Nurhaliza, Meraih Impian dari Warda, Keranda Cinta dari Revina Alvira, Kilau Cinta dari Nilam Sari, Terpesona dari Sri Devi, Sambalado dari Ayu Ting Ting, Takdir Asmara dari Wulan Permata dan Rindi, kemudian ada Mak Tolongin Anakmu dari Natali Devi, Perahu Kayu dari Super Emak, Aku Nggak Gitu dari Yotuen, Adik Rambut Panjang dari Hari Putra, Cerita Cinta Kita dari Rere Reina, Gak Pakai Lama dari Feni Nur, serta Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto. Hendak yang mana nih Bu Suari?
1: Sambalado.
0: Sambalado, tegak apa tuh lagunya Bu Suari?
1: Ya.
0: Boleh sama-samanya Bu Su, silakan. Siap, makasih banyak Bu Su yo. Baik, Kerandeng Sana itu tadi dari Bu Suari. Ini Sida lagi minta lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado. Tuh Bu Supendi ingat benih tuh zaman-zaman tahun 2016 tuh tegaknya. Ya itu rame benih, viral di mana-mana Kerandeng Sana lagunya Ayu Ting Ting. Sambala, sambala, bala, sambalado. Wah, jadi teringat nih lagu-lagu lawas tuh ya Kerandeng Sana. Banyak benih tuh yang... Ini Kerandeng Sana yang

0: sedang viral ketika itu, lagu-lagu Dangdut Sambalado, kemudian lagunya Happy Asmara juga ada. Ada satu keren di sana itu Bu Supendi, lupa nanti kalau Bu Supendi kan Bu Supendi sampaikan lagi keren di sana. Lagunya Ayu Ting Ting juga yang biasanya tak alamat palsu itu juga ada keren di sana tuh, rame bener tuh zaman itu keren di sana ya. Ya mudah-mudahan lah Etam nih bisa sering nelinga lagu-lagu dangdut keren di sana, apalagi lagu-lagu dangdut saat ini nih sudah populer ya karena di sana di tengah-tengah Etam, karena memang dangdutnya ini bisa di match, bisa digabungkan dengan genre-genre yang lain. Nah inilah yang menjadi dangdut terkenal saat ini. Ada pop dut, karena di sana ada hip dut, kemudian ada jazz dut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang ingin tama di RRI Perempat Samarinda. Bu Supendi sapa kembali. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian. Halo, iya Dendang Marian Busu. Siap busu, busu kota ini.
1: Iya.
0: Kemana busu? Di Datama busu.
1: Macet.
0: Oh lagi macet. Okay. Di papa yang penting malam nih. Marian ini bisa gabungan busu. Busu mau minta lagu apa nih busu? Mariannya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya yang ada nih ada Kumbang Bunga dari Lesti dan Datuk Siti Nurhaliza. Kemudian Meraih Impian dari Warda, Keranda Cinta dari Revina Alvira, Kilau Cinta.
1: Keranda Cinta ya.
0: Keranda Cinta.
1: Iya.
0: Siap. Ada salam sapanya busu, silakan busu.
1: Busu Misran.
0: Busu Misran.
1: Lagu.
0: Bonana.
1: Bonana. Duta Jawa. Buat Alida, Alima, Sanju. Saya muda. Bawa.
0: Untuk segalanya maha busu yo.
1: Ewang situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi keren di sana dari Busu Kutai yang sudah tamat di tengah-tengah Etam dari Muara Kaman. Dari Muara Kaman atau Mangkurawang ini Busu Pendi kadang suka terbalik nih antara dari Busu Misran sama Busu Kutai. Kalau di sana Busu Kutai itu di Mangkurawang, kalau Busu Misran di Muara Kaman. Baik, saat ini Busu Pendi tahan terlebih dahulu karena di sana untuk sesi interaktifnya, karena Etam akan telinga berbagai lagu dangdut yang akan Busu Pendi sajikan untuk karena di sana di berian hari ini, sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3:38 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi.

0: Keronding sanak, saatnya etam telinga kumandang azan asor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Baik Randeng Sana, sedari tadi Etam sudah neringa berbagai lagu dangdut yang Busupen disajikan untuk Deng Sana, dan juga tadi sudah Busupen dipusingkan lagu permintaan dari Randeng Sana. Yoh, pada perjumpaan sebelumnya tadi ada yang sudah gabungan Randeng Sana melalui pesan singkat di WhatsApp ini dari Busu Hamzah Yusuf. Seperti biasa, Randeng Sana Yoh mengucapkan selamat meriah dan salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Kemudian Sida minta lagu dari Sri Devi Randeng Sana Yoh dengan judulnya Terpesona. Selepas itu juga ada yang gabungan tadi melalui pesan singkat di WhatsApp ini dari jauh di Bali Randeng Sana Yoh. Di Bali tapi rumah Sida nih di Seikeledang Randeng Sana. Ini bersama dengan Bu Surinjani. Rajeng siang beli ujar Sida nih, budaikan salam. Dendang pernah waktunya etam dang dang dang dutan. Tiang Nunas, Muter Tembang Dangdut, Kilo Cinta, Rahayu Manjeng, Ring Pamiarsa, RRI Perompak Samarinda, Sareng Sabidija Megenah, Rahajeng Siang, Dumogi Mesen, apa ini, Mesandekan, Beli Fendi Matur Suksma, Galah Mangkin, Mangda Budal Becik-Becik. Nah tuh, bagi beli-beli nih yang sedang nelinga nih, boleh diterjemahkan langsung ke Beli Fendi karena yang salah ya, karena Sida pakai bahasa Bali nih. Bu Supen ini paham bahasa Bali tegak mana tuh. Baik Randeng Sana, langsung saja Bu Supendi menyapa ke pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam dan Merian, waktunya tamdang-dang duta.
0: Siap nih dengan Bu Suago beneh di
1: Busu Misran.
0: Alhamdulillah nih tambah nih.
1: Iya, Busu Pendi sama dengan suaranya siapa? Bu Suago kah?
0: Iya, tadi nelinganya suara Bu Suago. Lama juga sih Dani sudah nih gabungan Bu Suago nih.
1: Anu, radionya mungkin anu, kadang di sini gin, kadang jelas, kadang nyaring gitu nah, Bu Pendi.
0: Di sana. Kenapa itu Busu?
1: Lagunya lagu apa aja, Bu Pendi?
0: Ini lagunya ada Meraih Impian dari Wardah, Kumbang Bunga dari Lesti featuring Datuk Siti Nurhaliza.
1: Kumbang bunga.
0: Siap. Kumbang bunga.
1: Banyak kumbang-kumbang yang terbang di udara ya kan, ya Bus Pendi.
0: Kira tadi mau melanjutkan, banyak kumbang bunga di taman, jaga dan pelihara. Jangan dipancing suruh nyanyi di sini, ntar disuruh nyanyi sama Mbak Yuli Bu Supendi.
1: Oh, Mbak Yuli.
0: Busu, ini tegak apa cuaca kalau di Muara Kaman?
1: Oh, cuacanya cerah, panas sekali. Secerah hati kita berdua, Bu Supendi.
0: Benar panas di sana, Busu?
1: Iya, panas, Bu Supendi.
0: Samarinda hujan nih, Busu. Deras benih nih.
1: Aduh, nah sama faktor cuaca ya, di Samarinda hujan, di Muara Kaman di hujan.
0: Di masalahnya Kalimantan Timur ini terlalu besar jua ya, jadi beda.
1: Iya, pada satu atap Bu Supendi ya.
0: Pada satu atap masih tapi beda benua sudah.
1: Satu atap tapi lain bumi ya kan.
0: Dan demahal Busu Misrani. Busu, ada salam sapanya di Busu?
1: Ada, buat Mbak Nana, buat Busu Kutai, semoga sehat Busu Kutai.
0: Amin.
1: Buat Busu Mamat, Busu Ranjani, buat Busu Edo, buat itu Tom dan ATT, buat Bunda Yuli, Busu Ago, Acilmu. Apalagi habisnya semua maunya dari asam pajet tanpa kecuali Busu Pendi.
0: Siap, Busu ada mau nyanyi sedikit nggak lirik nih sebelum menutup perjumpaan nih?
1: Lagu apa?
0: Sembarang, yang Busu bisa.
1: Oh iya.
0: Tadi juga boleh melanjutkan Busu yang tadi.
1: Oh iya, yang ini adalah jangan tunggu lama-lama.
0: Nanti lama.
1: Iya kan?
0: Jangan lama-lama Busu Pendi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Busu Misran diambil orang. Siap, makasih banyak Busu.
1: Iya itu aja Busu Pendi atas bersama. Jangan lupa kita bahagia Busu Pendi.
0: Siap, makasih banyak.
1: Waspada Busu Pendi.
0: Waspada.
1: Itu aja Busu Pendi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sana Etam Nelinga, informasi dalam program Habar Etam. Tetap bersama kami di RRI Perombak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Gelaran Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten maupun kota atau disingkat dengan OSNK tahun 2026 resmi dimulai pada Senin 8 Juni 2026. Kompetisi bergengsi bidang sains ini dibuka secara perdana oleh penampilan para talenta muda dari jenjang sekolah dasar atau SD sederajat. Berdasarkan dokumen informasi uji coba dan pelaksanaan OSNK 2026, kompetisi tahun ini mengujikan sejumlah materi utama yang meliputi bidang matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, serta ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pelaksanaan OSNK untuk tingkat SD berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan pembagian waktu yang disesuaikan berdasarkan tiga zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Setiap cabang lomba dialokasikan waktu pengerjaan selama 1 jam dengan rincian jadwal sebagai berikut. Bidang IPA dan Matematika berlangsung pada pagi hari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan bidang IPS akan berlangsung pada siang hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Setelah rampungnya kompetisi di tingkat SD, rangkaian akan segera dilanjutkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Untuk tingkat SMP MTS sederajat, ujian dijadwalkan berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026. Berbeda dengan jenjang SD, durasi pengerjaan soal untuk tingkat SMP disesuaikan dengan karakteristik bidang studi, yaitu cabang IPA dan IPS, dialokasikan waktu selama 1 jam 30 menit, serta cabang matematika mendapatkan porsi waktu lebih panjang, yaitu selama 2 jam 30 menit. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radeng sana tancap gas ya untuk menelpon kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan ke Radeng sana melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Serta Krandeng Sena juga bisa gabungan nih melalui laman Facebook kami di Propat RRI Samarinda. Silakan diramaikan Krandeng Sena ataupun juga bisa menghubungi kami di live chat Krandeng Sena yo. Langsung saja chat di sana di RRI Digital juga boleh karena Bu Supendi selalu memantau nih Krandeng Sena. Apakah ada Deng Sena yang sudah tama di sana? Baik Krandeng Sena, dikala cuaca hujan yang membuat etam rindu, mengapa rindu hatiku. Tadi sudah ada yang ingin tama sih Krandeng Sena. Nah ini Sida sudah mau tama nih. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Krandeng Sena. Halo assalamualaikum. Wah tegaknya terputus. Baik Bu Supendi matikan kembali. Bu Supendi tunggu Krandeng Sena ya, bila ingin tama nih di RRI Penomas Samarinda. Sembari menunggu kehadiran Deng Sena pada Merian ini, coba Bu Supendi mencari informasi di kota Samarinda karena Deng Sena yo. Baik, ini ada informasi terkini karena Deng Sena di 24 menit yang lalu, di mana telah terjadi laka lantas di Rapak Dalam Samarinda Seberang, tepatnya di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi. Ketika kabar ini telah beredar, karena Deng Sena pengendara motor telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Muiz Samarinda Seberang. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik, saat ini sudah ada yang bergabung bersama kami karena di sana Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian.
0: Siap. Siap nih dengan Bu Suedo nih benih yo.
1: Bu Amai Edo ya.
0: Bu Suedo atau Bu Samai?
1: Dengan ini Bu Supendi, kan Bu Supendi ya?
0: Bener Bu Supendi nih.
1: Amai Pendi.
0: Oh Bu Amai.
1: Saya hanya di Kendawar Kutai Barat.
0: Oh panggilannya Ame.
1: Enggak, Amai itu kan paman.
0: Oh Amai itu paman. Jadi dengan Pak Amai siapa ini tadi?
1: Dengan Amai Hanye.
0: Oh, Amai Hanye di Sendawar.
1: Iya,
0: Amai. Ini sepertinya baru pertama kali nih Bu Supendi nelinganya nih.
1: Sudah sering.
0: Oh, sudah sering.
1: Rajin juga monitor cuman jarang masuk.
0: Oh, jarang. Oh. Siap. Selamat.
1: Di Sendawar cerah panas ini. Itu Amai.
0: Ini kalau di Samarinda hujan nih Amai.
1: Itu hujan berkah.
0: Betul, nah, betul sekali.
1: Tidak bisa juga melarang karena itu apa sudah menjadi ketentuan yang dari Maha Kuasa kan.
0: Betul, malah tambah dingin lagi, enak kan Amai yo.
1: Amai.
0: Jangan sampai nanti ini Amai Fendi tergoreng nanti ndik bisa ngawani ya. Amai-amai ini.
1: Ini ada Amai Iwan ini.
0: Di Sendawar
1: ini.
0: Di sana lagi nelinga ini.

0: daerah Kalteng juga terjangkau.
1: Mm-mm. Karena tadi Nelinga juga Amai kan tadi nyampaikan ya, sampai ke Kalimantan Tengah juga kesampai ke sana, Kutai Timur juga memang luas berarti jangkauannya ya Amai ya.
0: Karena itu Amai tempatnya agak tinggi. Mm-mm. Nah jadi antennya cukup tinggi lah
1: tempat.
0: Nah karena kalau kita pakai sistem digital ini kan kalau ada jaringan bisa monitor, amun tidak ada jaringan
1: susah.
0: Suara madu itu.
1: Suara madu.
0: Iya, jadi sekarang ini kan banyak pemancar radio swasta itu tumbang di Kubar ini. Jadi satu-satunya hiburan ya RRI Sendawar. Makanya kita berharap ya relay RRI Pro 1 juga nanti ya diperbaiki lah supaya banyak pilihan. Itu aja Amai Pendi.
1: Siap, mau minta lagu apa nih Amai?
0: Perempat Samarinda, mudah-mudahan kita selalu sehat.
1: Amin.
0: Damai, tentram. Nah itu aja, selamat merian.
2: Baik, itu tadi dari Amai Hanya Kerandeng Senayoh yang ternyata Sida Tama ini jual busuk ini gembira nih, karena Sida menginformasikan bahwa di sana banyak jual pendengar-pendengar nih Kerandeng sana, baik di Pro 1, Pro 4 nih Kerandeng Senayoh, bahkan sampai ke Kalimantan Tengah. Baik, Kerandeng sana tadi Sida belum sempat untuk minta lagu. Kalau seperti itu busuk pendeknya memilihkan nih untuk Amai Hanya di Sendawar, Kutai Barat. Ini Amai Fendi akan putarkan lagu Takdir Asmara dari Wulan Permata dari featuring Rindi. Baik, karena di sana saat ini sudah ada dua pendengar, satu pendengar melalui telepon WhatsApp dan satunya lagi melalui telepon kantor. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya, karena di sana yang gabungan melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Mbak Reni.
3: Waktunya hitam dan Dan,
2: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak apa nih kabarnya sudah Mbak Reni? Baik, maha atau masih gimana?
3: Sudah 100%.
2: Alhamdulillah. Makanya menggelegar tadi waktu taman nih.
3: Tapi di sini diguyur dengan hujan dua kali lebat.
2: Iya, sama Mbak Reni. Tadi kan lebatnya di jam 2 tadi ya, sampai jam 3. Sekarang jam 3-nya berhenti setumat. Jam 4 hujan lagi.
3: Lanjut lagi. Lebatnya.
2: Ibaratnya
3: enggak kena apa-apa. Cuma paretnya aja yang penuh.
2: Ya ibarat kalau orang jogging di tengah-tengah jogging ada istirahatnya dulu ya. Ternyata hujan bisa juga gitu ya Mbak Reni. Mbak Reni mau minta lagu apa nih Mbak Reni?
3: Sisa apa busu?
2: Di sini ada Meraih Impian dari Wardah, Mak Tolongin Anakmu dari Natalie Devi, Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto. Enggak pakai.
3: Tulang rusuk. Tulang rusuknya ketinggalan di pasar pagi.
2: Cakep.
3: Tulang rusuknya ketinggalan di pasar pagi.
2: Grecek.
3: Jatuh cintanya disimpan di dalam hati.
2: Asyik.
3: Ada di sini lagi dangdutan di Polo 4.
2: Ada salam-salamnya di Mbak Reni, silakan.
3: Beratan anjelah. Untuk spendingnya selamat bertugas, kalau boleh kasih hati lah.
2: Siap Mbak Reni.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bu spending senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap busu. Siap.
4: Tadi itu saya lagi di Bali busu.
2: Lagi di Bali bener kan, Bali mau tadi kalau ujar busu. Bali mau.
4: Tuh busu ada kambing murah busu yang dibeli busu. Bedanya harganya 500-an busu. Jadi saya bawa kambing tadi pakai motor mah busu.
2: Loh, tegak Audi ini di bonceng di belakang.
4: Diikat satu di belakang, dipalangkan satu, tapi hati-hati busu.
2: Kenapa tuh busu?
4: Takut jatuh. Jadi saya biasa bawa bebek itu busu dua busu. Di Bali mau itu murah busu, kambingnya busu, sama di Muang Dalam. Itu banyak kambing itu busu, jadi cari yang murah busu. Dia kan kemelis orang kan busu ya. Itu busu yang malah bahagia, kentong tebal busu.
2: Iya tuh busu.
4: Iya. Itu yang penting tuh tebal kentong dulu busu.
2: Tebal kentong.

0: Iya, jadi saya sembelihi busuk kan busuk yo.
1: Mm-hmm.
0: Siapa yang mau beli bebek kan tinggal memasak aja busuk.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan?
1: Lagunya
0: putar aja busuk yo.
1: Siap busuk, siap.
0: Ya dah busuk, ya dah busuk. Saya tadi di Bali mau tuh cari, bukan cari, beli gula abang jo busuk, gula merah busuk.
1: Mm-hmm.
0: Gula merah itu kan ada macam-macam, ada gula kelapa, gula aren.
1: Banyak tuh gula-gulanya.
0: Macam gulanya tuh busuk. Bisa tuh gula aren busuk.
1: Mm-hmm.
0: Nah, murah busuk ay.
1: Mm-hmm.
0: Kilonya itu cuma 11.000 aja busuk.
1: Mm, murah bener nah, tuh.
0: Iya, itu yang mulai bahagia kan tong kenal.
1: Siap busuk.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung busuk yang disenggol ke penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya tam.
2: Apanya dang dutan.
1: Kenapa dudut?
2: Iya.
1: Gimana busu? Ada info apa ini di lubuk sawah?
2: Iya, ada info apa?
1: Oh, ndak ada info A1 kah?
2: Emang mahal nih. Tapi gerimis.
1: Siapa tahu udah banjir di sana di Daman Huri.
2: Ya, belum.
1: Oh, belum.
2: Ya udah belum, tapi dia ada. Kalau belum kan konotasinya nanti suatu saat nanti banjir.
1: Oh, jadi sekarang udah jarang banjir di sana busuk kalau hujan-hujan tegak nih.
2: Jarang udah busuk.
1: Tapi kalau yang benar-benar deras tuh baru deras, bisa banjir.
2: Kalau lawas baru.
1: Mm-mm.
2: Nah, di sini juga anak-anak PTA sudah banyak lagi berdatangan.
1: Iya, ini nelinga nih suaranya tuh lagi kicau mania nih.
2: Kicau mania sudah berhenti lagi.
1: Mm-hmm.
2: Biar lagi ngaji berisik juga.
1: Ya itulah memang bocah-bocah nih. Di apa? Busu mau minta lagu apa nih Busu?
2: Lagu yang galau-galau aja Busu, pilihkan aja Busu.
1: Yang galau-galau. Ini aja berarti.
2: Yang bagus.
1: Cerita cinta kita busu.
2: Cerita cinta kita.
1: Atau enggak pakai lama?
2: Enggak pakai lama aja sudah.
1: Enggak pakai lama aja busu. Oke, siap. Yeah. Ada salam sapanya busu, silakan.
2: Salamnya segalanya aja busu. Sehat selalu, tetap semangat dalam beraktivitas.
1: Amin.
2: Ini lagi asik nulis-nulis lirik lagu nih busu.
1: Ah, mau lagu apa nih busu liriknya nih? Ada buat baru?
2: Nulis-nulis lirik lagu. Lagi iseng-iseng aja lagi menggunakan AI terbaru nih busu.
1: Oh, lagu dangdut atau lagu apa nih busu?
2: Lagu pop nih busu.
1: Oh, lagu popnya. Coba liriknya tegak apa tuh busu?
2: Wah, diingat aku busu. Ya hafal. Kayak pokoknya adalah.
1: Ya nanti tunggulah di spill busu kalau udah selesai busu yo.
2: Betul.
1: Makasih banyak busu.
2: Iya untuk kebenarnya tugas saja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik keranda yang sana, karena sudah banyak benar nih lagu-lagu yang akan dipusingkan, langsung saja hitam telinga yuk keranda yang sana, nanti merapat di jam 5 Marian. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Jangan aplikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Baik Randeng Sana, ini masih bersama dengan Bu Supendi di menit-menit terakhir dalam program Dendang Marian ke Randeng Sana ya. Waktunya etam dang dang dang dang dutan. Mungkin Bu Supendi akan menerima satu pendengar lagi ke Randeng Sana sebelum etam nelinga satu lagu yang akan dipusingkan pada Marian ini ke Randeng Sana ya. Silakan saja ke Randeng Sana langsung menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152 atau juga bisa nih karena sana gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984.

Tegaknya ya Samarinda sudah mulai cerah lagi nih karena di sana sudah diujan lagi, mungkin hanya remes tapi rintik-rintik dikit lah karena di sana bisalah buat pulang ke rumah karena di sana ya. Kalau di sana hendak bulik ke rumah, tapi kalau Bos Supendi masih belum bisa bulik nih karena di sana karena masih ngawali di sana hingga nanti berapa di jam 7 malam. Baik karena di sana demikian perjumpaan hitam dalam program Dendang Meriah. Bos Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada di sana yang setia telinga kami, dan selepas ini Bos Supendi akan mengajak di sana untuk berkeliling di berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Etam langsung saja nelinga lagu berikut ini. Ada lagu dari Hari Putra dengan judulnya Adik Rambut Panjang.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Universitas Diponegoro atau disingkat dengan UNDIP masih membuka kesempatan bagi calon mahasiswa baru melalui jalur ujian mandiri atau disingkat dengan UM UNDIP 2026. Proses pendaftaran jalur seleksi ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga Kamis 11 Juni 2026 mendatang. Sistem penilaian pada UM UNDIP tahun ini sepenuhnya didasarkan pada tes tertulis berbasis komputer yang dilaksanakan secara daring atau online. Calon pendaftar yang berminat akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp350.000. Berdasarkan lini masa resmi yang dirilis pihak universitas, berikut adalah tahapan krusial yang perlu diperhatikan oleh para pendaftar. Batas akhir pendaftaran akan jatuh pada 11 Juni 2026. Pelaksanaan tes tertulis online akan jatuh pada 22 hingga 30 Juni 2026. Serta pengumuman hasil seleksi akan jatuh pada 6 Juli 2026. Seleksi ini terbuka bagi warga negara Indonesia lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun 2024 hingga 2026 serta lulusan paket C tahun 2024 dan 2025 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026. Materi yang akan diujikan dalam UM UNDIP 2026 ini diketahui setara dengan standar UTBK SNBT yang meliputi 3 komponen utama, yaitu tes potensi skolastik yang mengukur kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Tes literasi mencakup literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika, serta esai. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
6: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
5: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
6: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
5: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
6: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
7: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Trending sana dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti berapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengajak Deng sana nih untuk merekomendasikan berbagai tempat camping di Pantai Jogja. Saatnya nih etam liburan dengan berpetualang seru. Namun sebelum itu etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara di kala cuaca yang sedang nikmat nih untuk guringan karena Deng sana ya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sido.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandin sanak berbincang seputar kota Yogyakarta. Siapa sih yang dik mengenal dengan daerah istimewa Yogyakarta? Tempatnya Sultan Kerandin sanak yo yang berkediaman di sana. Dan Sultan tersebut juga menjadi gubernur. Kenapa bisa menjadi gubernur? Ya karena mendapatkan hak istimewa Kerandin sanak yo. Karena di balik dulu ketika masa kemerdekaan ada bantuan juga dari Kesultanan. Mohon maaf karena disana, bukan kesultanan, keraton dari keraton sendiri, keraton Yogyakarta. Karena disana tentu jika etam nih nelinga Yogyakarta, pasti indihanya terkenal dengan budaya dan kulinernya. Tetapi juga menyimpan pesona pantai selatan yang tentunya pasti akan memikat nih untuk dijadikan lokasi berkemah. Bagi para pecinta petualangan yang ingin merasakan sensasi bermalam di tepi laut, ini ada 5 pantai tersembunyi Kerandin sanak yang menawarkan karakteristik uniknya masing-masing. Pertama, ada Pantai Sanglen yang menyuguhkan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Namun, karena angin malamnya nih cukup kencang, Kerandin sanak dan air lautnya nih bisa pasang hingga ke area berpasir. Wisatawan disarankan untuk mendirikan tenda Kerandin sanak dengan pasak yang kokoh di area khusus yang sudah disediakan oleh pengelola dekat tempat parkir. Jika deng sana ingin merasakan sensasi berkemah yang berbeda, Pantai Kesirat menjadi pilihan yang sangat menarik. Berbeda dengan pantai konvensional, lokasi camping di sini berada di atas tebing karang yang luas Kerandin sanak. Tempat ini juga sangat ideal nih untuk berburu pemandangan sunrise maupun sunset, yaitu matahari terbit dan matahari terbenam, serta sudah dilengkapi fasilitas yang mumpuni seperti warung, makan, toilet, serta gazebo yang mampu menampung hingga puluhan tenda. Bagi pecinta kuliner sekaligus alam, ada Pantai Ngerumput yang lokasinya berdekatan dengan Bukit Kosakora yang menawarkan area camping luas di sepanjang garis pantai. Di sini Kerandin sanak yo pengunjung bisa berkemah sambil menikmati hidangan seafood yang sangat segar. Meskipun memang harus siap nih berjalan kaki sekitar 10 menit dari area parkir menuju bibir pantai. Opsi petualangan lainnya Kerandin sanak ada Pantai Jungwok, bukan Jungkok Kerandin sanak yo. Nanti kalau Jungkok jadi idol K-pop Kerandin sanak. Pantai Jungwot ini menjadi pantai yang memberikan fleksibilitas bagi pengunjung untuk mendirikan tenda di atas pasir putih atau di atas bukit yang langsung menghadap ke laut. Fasilitas dasarnya Kerandin sanak ini tergolong memadai karena memang memiliki musola hingga base camp nelayan. Walaupun akses jalannya masih cukup menantang terutama bagi pengguna mobil. Terakhir nih Kerandin sanak bagi deng sanak yang sangat mendambakan nih ketenangan dan privasi, ada Pantai Woh Kudu yang menjadi destinasi yang sangat sempurna. Tersembunyi, hidden gem, di antara himpitan tebing, pantai ini juga menawarkan suasana yang sunyi layaknya pantai pribadi. Meski memang fasilitasnya belum selengkap pantai yang lain dan lokasinya cukup jauh nih Kerandin sanak dari tempat parkir, keheningan yang ditawarkan ini membuat pantai tersebut sangat layak untuk dikunjungi demi melepas penat. Demikian Kerandin sanak berbagai tempat camping yang sudah Busman disajikan tadi di wilayah Pantai Jogja. Ketika mungkin deng sanak sesaat lagi sudah akan memasuki masa libur sekolah, bila anak-anak deng sanak nih, ayo Busu, Mbo, ayo Pah, Ma, ini Etam pergi ke Jogja, kira-kira Etam mau kemana ya kalau ke pantainya? Nah itu tadi sudah Bu Supendi sampaikan beberapa rekomendasinya. Tegaknya yo karena disana yang sangat seru nih, ini berada di pantai mana tadi, karena disana di Pantai Jungwok, karena memang fasilitasnya sudah sangat memadai. Selain Pantai Jungwok yang cukup menarik tadi berada di Pantai Kesirat, karena lokasinya ini campingnya bisa berada di atas tebing karang yang luas. Sudah pasti deng sanak bisa memanjakan matanya tuh karena deng sanak sembari membuat Instagram stories ataupun hanya sekedar live di Facebook ataupun di Instagram dan juga di TikTok karena deng sanak. Untuk informasinya ini Bu Supen dikutip dari laman traveloka.com.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Keranding sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Jelajah Nusantara. Sembari menunggu jam 6 Rian, Usup Endi akan mengawali deng sana dalam program Zona Petang. Saat ini Etam sedang telinga lagu Tapaksa dari Ade Kalista.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Universitas Gajah Mada atau UGM kembali membuktikan kualitas lulusannya di ranah kompetisi dunia kerja. Berdasarkan data terbaru dari laporan Trace Studi UGM 2025, tercatat sebanyak 91,6% alumni program sarjana atau S1 dan sarjana terapan berhasil mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah dinyatakan lulus. Survei berkala yang dilakukan secara daring di tingkat universitas ini bertujuan untuk melacak kondisi para alumni, khususnya wisudawan sepanjang tahun 2024 yang mencakup program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, hingga doktor. Dari total 5.483 lulusan program sarjana yang mengisi survei, data menunjukkan bahwa mayoritas alumni UGM memilih langsung terjun ke dunia profesional atau melanjutkan pendidikan. Berikut adalah rincian sebaran aktivitas alumni. Dominasi utama berada di sektor bekerja, yakni mencapai 71,97%. Sebanyak 22,41% alumni memilih untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terdapat 4,23% tamatan bergelar S1 yang sukses merintis usaha mandiri, serta sebanyak 0,46% atau sebanyak 25 orang melaporkan belum bisa bekerja karena faktor kesehatan atau faktor mengurus keluarga. Laporan berkala Trace Studi ini menjadikan indikator penting bagi UGM untuk mengevaluasi relevansi kurikulum pendidikan tinggi yang diterapkan kampus dengan kebutuhan dinamis pasar kerja di Indonesia saat ini. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sanak sembari menunggu kumandang azan maghrib yang akan dikumandangkan pada jam 6:17 Merian. Etam telinga dulu lagu berikut ini dengan judul Ayo Salat dari Raisya Reza, dan selepas ini akan ada lagu dari Opik dengan judulnya Kesaksian Diri. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda bersama dengan Bu Sufendi.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding Sanabu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Keranding sana ini ada rahasia jalan menuju surga. 4 tips dari Rasulullah yang banyak dicari keranding sana yo. Tentu setiap muslim mendambakan surga sebagai tujuan akhir hidupnya. Untuk meraihnya Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang jelas melalui sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang menekankan 4 amalan sederhana namun berbobot besar keranding sana, di mana keempat amalan tersebut hanya memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mempererat kedekatan antar sesama manusia demi menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, apa saja nih keranding sana amalan tersebut? Yang pertama, ini menebarkan salam dan kedamaian. Tentu membudayakan ucapan salam bukan sekadar sapaan biasa keranding sana yo, melainkan doa keselamatan dan keberkahan. Amalan ini berfungsi untuk menciptakan keharmonisan serta menjauhkan umat dari rasa permusuhan. Yang kedua, gemar memberi makan dan bersedekah. Tentu keranding sana menjadi pribadi yang dermawan akan mencerminkan keimanan yang kokoh dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Orang yang gemar bersedekah akan didekatkan kepada Allah, manusia, dan surga, sekaligus dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, keranding sana menjaga dan menyambung silaturahim. Islam sendiri sangat menekankan nih keranding sana betapa pentingnya merawat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Bahkan keranding sana menyambung hubungan dengan orang yang telah memutuskannya, termasuk perkara yang dapat mempermudah hisab seseorang. Bahkan di lain riwayat keranding sana dikatakan bahwa apabila nih keranding sana itu di menyapa dengan sanak saudara selama kurang lebih itu 3 hari, maka sudah dianggap memutuskan tali silaturahmi keranding sana yo. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Tentu melakukan ibadah qiyamul lail di saat orang lain sedang tertidur menjadi bentuk keikhlasan yang tinggi keranding sana yo, karena di balik kenyamanan etam sedang tertidur, kemudian sedang beristirahat dan juga jauh dari pandangan manusia, sholat malam ini bisa juga dilakukan sebagai simbol dari sholat terbaik setelah sholat wajib dan mampu mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting adalah keranding sana bisa dilakukan secara konsisten atau istiqomah dari keempat amalan yang sudah disampaikan tadi. Karena seorang muslim dapat meningkatkan ketakwaannya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surga dengan selamat. Demikian keranding sana seputar tips pertama, yaitu beberapa tips Rasulullah yang banyak dicari. Rahasia jalan menuju surga yang bisa dikutip informasinya dari laman inikata.co.id.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya nge-game. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
6: Game over.
5: Dompet pun mulai bertanya.
7: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
5: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
6: Oh no.
5: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
8: Pro 4 RRI.
9: Suara Budaya Nusantara.

Trending sana, ada tips terakhir ini bagi deng sana yang mungkin ingin mencoba Hyrox. Ini ada tips amannya keren deng sana menurut dokter. Namun sebelum itu keren deng sana bahwa olahraga Hyrox kini tengah menjadi tren baru yang memikat banyak pecinta aktivitas kebugaran di berbagai pusat kesehatan. Namun bagi deng sana yang sebelumnya termasuk dalam kelompok mager atau malas gerak nih keren deng sana yo, transisi mendadak menuju olahraga intensif ini memerlukan persiapan yang sangat matang agar tidak memicu kerusakan otot maupun persendian. Menurut Dr. Alan Cheng, seorang konsultan senior ahli bedah ortopedi dan Mount Elizabeth Hospital Singapura, bahwa tubuh manusia membutuhkan fase adaptasi yang bertahap. Mengingat Hyrox menggabungkan kemampuan lari sejauh 8 km dengan 8 stasiun rintangan gerakan fungsional. Seorang pemula idealnya membutuhkan waktu latihan konsisten selama 4 hingga 6 bulan untuk membangun kapasitas paru-paru dan daya tahan ligamen. Tolak ukur kesiapan fisik yang aman adalah karena deng sana ketika deng sana nih sudah mampu berlari sejauh 10 km dengan kecepatan yang stabil. Bagi para pemula yang masih awam, yang baru pertama kali ingin berkompetisi, Dr. Cheng menyarankan untuk membagi beban kerja dengan cara bergabung dalam tim ganda atau doubles atau estafet 4 orang. Selain kesiapan di lapangan, keran deng sana tentu penyesuaian rutinitas harian di luar jam latihan juga memegang peranan krusial yang paling penting dalam pemulihan tubuh. Jika deng sana nih ingin tetap aktif setiap hari, selingi latihan berat dengan aktivitas berisiko rendah atau low impact seperti berenang, bersepeda, yoga atau bahkan pilates yang agar sendi ini dapat beristirahat dengan cukup. Terakhir, jangan pernah mengabaikan pentingnya tidur malam keren deng sana yang cukup, setidaknya 7 hingga 8 jam setiap malam, serta menjaga asupan nutrisi yang seimbang demi menghindari kelelahan kronis yang dapat menghambat perkembangan latihan deng sana. Mengingat kalau deng sana biasanya tiba-tiba untuk melakukan berbagai aktivitas secara mendadak, itu sangat berpengaruh kepada jantung koran deng sana, jantung juga paru-paru, tapi lebih besar biasanya koran deng sana itu pada jantung, karena jantungnya diajak untuk tiba-tiba memompa darah yang biasanya mungkin dia terlalu berat aktivitas kegiatannya yang selama ini mager, tiba-tiba melakukan aktivitas berat, itu sangat berpengaruh tentunya koran deng sana. Untuk informasi yang Bu Supendi sampaikan, tips mengenai Hyrox yang aman menurut dokter, Bu Supendi kutip dari laman lifestyle.kompas.com. Koran deng sana, demikiannya perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Merian. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yo yang sudah gabungan, yang sudah nelinga monitor dari jam 3 merian tadi hingga saat ini sudah berada di jam 6 lewat 53 merian. Selepas ini keran deng sana akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Musu Pendi pamit dari ruang dengar deng sana yo, selamat beraktivitas bagi keran deng sana yang lagi di perjalanan dan selamat beristirahat yang sudah berada di rumah keran deng sana yo. Sampai jumpa lagi empai keran deng sana di hari Selasa 9 Juni 2026 dalam sajian Samarinda Hambat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Pelaksanaan seleksi nasional ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau disingkat dengan UMPTKIN 2026 resmi dimulai hari ini, Senin 8 Juni 2026 hingga 14 Juni mendatang secara daring melalui platform Zoom. Panitia mencatat total pendaftar tahun ini mencapai 64.479 peserta dengan Jawa Barat sebagai provinsi penyumbang calon mahasiswa terbanyak, yakni mencapai 9.245 orang. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, mengungkapkan rasa syukur atas lonjakan signifikan jumlah pendaftar dan angka registrasi ini. Menurutnya, peningkatan ini didorong oleh berbagai inovasi serta pembaruan metode pada proses pendaftaran digital tahun ini. Ada hal menarik dalam gelaran seleksi tahun ini. Ketua Panitia Nasional PMB-PTKIN, Abdul Aziz, membeberkan bahwa minat dari kelompok disabilitas, masyarakat multi keyakinan, hingga calon mahasiswa asing mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini dinilai membuktikan bahwa PTKIN telah bertransformasi menjadi ruang belajar yang aman, setara, dan inklusif. Tercatat sebanyak 43 peserta difabel mengikuti ujian, meliputi 11 siswa tunanetra, 8 tunarungu, 7 tunadaksa, dan 17 tunagrahita. Panitia memastikan seluruh lokasi ujian menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Sebanyak 20 peserta non-muslim turut bersaing dalam UMPTKIN, terdiri dari 17 pendaftar beragama Kristen, 2 Katolik, dan 1 dari aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta seleksi tahun ini juga diikuti oleh peserta dari luar negeri, salah satunya berasal dari Papua Nugini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

perkiraan cuaca malam hari ini ya. Setelah tadi siang tuh sempat hujan ya Bos Mbak. Bahkan kita tuh lihat-lihat di live TikTok gak tuh ya, bahkan di mana tuh tadi? Di Pramuka tuh banjir, ada genangan saking derasnya di situ gitu. Di tempat kita tuh deras, tapi tuh kayak hujan panas tapi deras. Habis itu dia mendung lagi, hujan lagi, gak tuh gitu. Sampai akhirnya ujung-ujungnya panas lagi sampai merian ya. Tapi alhamdulillah aman-aman aja gitu ya. Tapi memang berdasarkan perakiraan cuaca ini untuk kota Samarinda, di malam hari ini tuh segalanya berawan Bos Mbak. Kecuali sambutan ya, bahkan sambutan nih diperkirakannya hujan ringan dengan suhu sama segala itu kisaran 24-25 derajat Celcius. Jadi mohon kita gak berjalanan malam hari ini, mohon misalnya bermotor tuh tetap aja bawa juga jas hujan kita ya Bos Mbak ya. Mohon arus lalu lintas sendiri tuh sih terpantau ramai benih ya, entah kenapa ini di hari Senin, tapi jalanan tuh tadi kita tulak sini tuh rame bener tinggi malam minggu perasaan, atau kan mungkin orang-orang baru pulang kerja kah, atau baru ndak berjalanan jumpa dengan kawan dengan keluarga. Pokoknya ya hati-hati pokoknya di jalan ya Mbak, ingat-ingat mana ada lubang di jangan diterobos mah gitu ha, mana ada belokan juga lihat-lihat kanan kirinya dulu. Oke deh, ke rundeng sana Etam dia lanjut lagi tentunya ngawani kita dengan sajian informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Di kawannya dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah. Jadi dikawani dulu dengan lagu berikut ini dari mana ini ya, dari tadi dari Kutai deh lagunya dengan Dayung Dayung.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, orang yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankannya. Bu Sombo, kita melanjut lagi tentunya ngawali info hari ini, di mana datang dari Samarinda ya, pergerakan harga bahan pokok penting atau bapokting di beberapa pasar di Samarinda ini memicu keluhan emak-emak nih Bu Seemba. Kondisi ini juga mulai memicu keluhan dari masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil, di mana dikala beberapa komoditas pangan dilaporkan melandai, harga minyak goreng dan ayam potong justru merangkak naik secara signifikan hingga membuat isi dompet makin menjerit Bu Seemba. Ditemui di salah kegiatannya berbelanja di Pasar Jalan Pahlawan, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, hari ini ya, Senin 8 Juni, salah seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Sidodadi, Siti Rahmah, nih mengeluhkan lonjakan harga minyak yang sudah terjadi sejak 2 bulan belakangan ini. Bagaimana Sida tuh juga harus akhirnya berhemat supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Siti juga menambahkan, selain harga yang naik, ketersediaan minyak subsidi pemerintah dengan kemasan 1 liter juga seringkali itu susah untuk ditemui di lapak-lapak pedagang, sehingga warga akhirnya terpaksa membeli kemasan 2 liter yang secara nominal membutuhkan pengeluaran uang tunai yang lebih banyak di awal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kenaikan harga ini tidak hanya berdampak tentunya pada pengeluaran rumah tangga, tapi juga mengubah pola konsumsi masyarakat yang mulai mencari cara untuk menghemat penggunaan bahan pokok. Dia hanya ibu rumah tangga maha. Jeritan atas fluktuasi harga ini juga dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di mana kenaikan harga daging ayam potong dalam 3 hari terakhir juga langsung berimbas pada kelangsungan bisnis kuliner lokal. Rahmiati Nur, seorang pengusaha warung makan di kawasan Loajanan Ilir, saat ditemui di Pasar Baka di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Samarinda Seberang, mengaku pening sedaya setelah mengetahui harga ayam potong dengan bobot sekitar 2 kg maha itu sudah melonjak dari harga Rp50.000 menjadi Rp55.000 per ekor. Nah, kenaikan Rp5.000 per ekor ini dinilai tentunya sangat menekan margin keuntungan usahanya. Tetapi di tengah kepungan kenaikan harga minyak goreng dan ayam potong ini, bagi Rahmiati, ibu Rahmiati ini masih tergolong lantaran masih ada beberapa komoditas pangan yang harganya tuh diikut naik. Misalnya untuk komoditas beras premium, harganya ini masih terpantau stabil seperti bulan-bulan sebelumnya. Beras merek Jempol kemasan 10 kg dibanderol harga Rp155.000, sedangkan untuk pembelian eceran berkisar di angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, tergantung pada kualitasnya. Nah, kabar baik lainnya juga datang dari komoditas telur ayam ras asal Sulawesi yang harganya berangsur turun dari harga tertinggi sebelumnya tuh sempat tembus Rp55.000 ya per piringnya. Tapi wah, ini masyarakat sudah bisa beli di kisaran harga Rp48.000 per piringnya. Rahmi juga berharap tentunya instansi terkait dan pemerintah daerah ini segera turun tangan melakukan operasi pasar untuk mengontrol kembali stabilitas harga bapokting di kota tepian ini. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: lebih tahan lama.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya keren di sana. Sebelum mengakhiri kebersamaan Etam nih, Asia ada juga tentang berita kenaikan harga menteri minyak goreng dan jual ayam di Samarinda gitu ya. Nah sekarang Etam berpindah ya, tepatnya di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana harga minyak goreng eceran ini mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat ini juga menurun dan penjualan pedagang ikut terdampak. Wahyuni, pekerja di toko, salah satu toko ya yang ada di Jalan Maruningrat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar, menyatakan bahwa harga minyak goreng termurah saat ini berada di kisaran Rp22.000, sementara untuk merek tertentu itu mencapai Rp25.000. Sida menyebut kenaikan harga minyak goreng ini memang terjadi sejak beberapa waktu lalu dengan selisih sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter. Menurut Sida juga, dampak kenaikan harga cukup terasa terhadap aktivitas pembelian masyarakat. Jika sebelumnya tokonya ini membeli dalam jumlah banyak gitu ya, wah ini mereka tuh hanya menyetok jualan secara eceran karena mayoritas masyarakat hanya membeli secara eceran. Tak hanya minyak goreng, harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mulai mengalami perubahan. Untuk komoditas telur, Wahyuni menyebut justru mengalami penurunan harga sekitar Rp5.000 per piringnya, di mana sebelumnya Rp55.000 sekarang sekitar Rp50.000 per piring. Sementara itu harga beras juga disebut mengalami kenaikan di kisaran Rp10.000 tergantung jenisnya. Wahyuni berharap juga harga kebutuhan pokok ini bisa kembali stabil agar daya beli masyarakat ini kembali membaik dan aktivitas perdagangan kembali ramai. Informasinya masih kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini. Selain Etam akan lanjut lagi tentunya di Beseprah Bakesa Seputar Budaya Daerah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohan di sana, harga sejumlah bahan pokok di salah satu warung sayur di Ujuh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kaltim mulai mengalami kenaikan, mulai dari minyak goreng, cabai, ikan, hingga biaya angkut barang yang semakin membebani pedagang. Muhammad Alfiansyah, penjaga warung sayur di wilayah tersebut, mengaku kenaikan harga mulai berdampak terhadap jumlah pembeli. Harga yang potong masih bertahan Rp60.000 per kilogram dan biasanya harga naik saat Natal menjadi sekitar Rp65.000. Sementara saat Idul Adha lalu harga masih normal. Minyak goreng kemasan 1 liter kini dijual Rp28.000 dari sebelumnya Rp25.000. Sedangkan kemasan 2 liter naik menjadi Rp53.000 dari harga sebelumnya Rp50.000. Cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram kini menyentuh harga Rp110.000, sedangkan bawang merah bertahan Rp60.000 dan bawang putih Rp50.000 per kilo. Telur ayam masih dijual Rp5.000 untuk 2 butir, namun harga telur per ikat ikut mengalami kenaikan setelah pasokan lokal mulai mengalami pasang surut. Biaya distribusi juga meningkat, ongkos angkut sayur maksud kami dari Kutai Barat naik dari Rp75.000 hingga menjadi Rp100.000 per koli. Sementara ongkos box ikan meningkat dari Rp200.000 menjadi Rp250.000 sehingga harga ikan layang ikut naik dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Pasokan lokal sebenarnya masih masuk ke warung berupa cabai timun, kangkung, sawi putih hingga gambas. Namun untuk sayuran tersebut hanya untuk pelengkap saja karena cepat layu, menguning atau rusak sebelum terjual. Di tengah kenaikan harga dan biaya logistik, pedagang di Mahakam Ulu masih bergantung pada pasokan luar daerah karena ketersediaan produk lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Assalamualaikum Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya Ma sudah mendoakan anakmu ini. Hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren sana lanjut etam di Beseprah berkisah seputar budaya daerah. Dan tentunya hari ini malam ini kita akan membahas seputar tradisi ya, seperti biasa di malam Selasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang tradisi Lilifuk milik suku Baino. Nah, hari ini kita akan bahas satu lagi tradisi lokal yang tidak kalah menarik jiwa ya untuk kita pelajari ya, yaitu tradisi Lilifuk dari suku Baineo. Apa sih sebenarnya tradisi Lilifuk ini dan juga suku Baineo ini ada di mana ya Bu Sumbo? Ini ya kita bahas lebih lanjut setelah kita dikawannya dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren deng sana lanjut ya. Dan itu bahas tadi tentang tradisi Lilifuk dari suku Baineo. Ini kita cari dulu ya. Tadi lupa nyari nih. Suku Baineo ini, Baineo ini ada di mana gitu nih, kita cari tahu ya bisa Mbak ya. Nah, jadi suku Baineo ini adalah komunitas adat di pesisir selatan Pulau Timur Nusa Tenggara Timur. Nah, kita akan membahas tentang tradisi Lilifuk ini Bos Mbak. Jadi, Lilifuk ini memang dah populer di mana bentang alam berbentuk cekung di pesisir selatan Pulau Timur Nusa Tenggara Timur NTT itu dikenal luas karena memiliki potensi ikan melimpah dan dilindungi hukum adatnya. Luasnya hanya 2 hektar, memanjang dari Pantai Loles di bagian utara sampai Pantai Enobana di selatan, dan secara administratif Lilifuk ini berada di wilayah Dusun Tuanesi, Desa Kuanhen, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Dusun ini tuh hanya ditinggali 41 orang ya, yang seluruhnya dah mencakup anak cucu suku Baineo. Meskipun jumlah sida tuh halus maha gitu ya, tapi sidani menguasai tanah ulayat yang lumayan seluas 396,6 hektar sekitar 200 tahun lalu. Itu Baineo bersama keluarganya datang dari pedalaman timur dan tinggal di Olii, wilayah di Kupang Barat yang juga dikenal dengan sebutan Kuanetan atau Kampung di Gunung. Karena Nandi menemukan sumber air, akhirnya keluarga ini tuh mengembara nih ke lembah di selatan. 2 km sebelum tiba di pantai ada gua, yang mana dalamnya tuh ada mengalir air yang jernih jua. Jadi di situ sidah tuh membangun rumah, terus beranak cucu gitu di situ, di gua itu gitu. Di mana lokasi yang belakangan akhirnya dinamai dengan Tuanesi atau tinggal tetap di sini artinya. Nah, meskipun bermukim di dekat laut ya, menangkap ikan kan biasanya menetam tinggalnya para laut, berarti tem jadi nelayan gitu. Nah, tapi sidani ndi Bu Sombo. Suku ini tuh tetap mewarisi budaya leluhur yaitu dengan berladang dan beternak, bukan dengan menangkap ikan sebagai mata pencariannya. Puluhan tahun berlalu saat anak-anak sudah mulai dewasa, baru hak sudah tuh melirik potensi yang ada di laut ini. Nah, pagar batu tuh dibangun mengelilingi kawasan seluas 2 hektar di pesisir pantai untuk membatasi pergerakan ikan. Dimana nantinya saat air laut itu akan surut, ribuan ikan tuh bakal terjebak dan ditangkap beramai-ramai menggunakan sorok lingkar, alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, Lilifuk ini sendiri memang terbagi menjadi 2. Bagian yang dangkal didominasi padang lamun mengelilingi bagian terdalam bernama kolam timau dengan kondisi terumbu karang yang mana memang belum terjamah aktivitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Nah, menangkap ikan di Lilifuk ini juga berlangsung setiap hari Bu Sembo. Sesuai dengan kesepakatan adat ya, kawasan tersebut tuh bukanya 2 kali setahun, yakni bulan Juni dan juga bulan Desember. Berarti bulan ini nih Bu Sembo ya, aturan ini tuh dibuat untuk melindungi dan menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, di mana lebih dari 2000 warga jua yang menangkap ikan pada Desember 2019 lalu ya, sebelum pandemi COVID-19, akhirnya membawa pulang sekitar 10 ton ikan dengan berbagai jenis gitu. Nah, sebelum masa panen tiba ya, sesuai dengan aturan adat gitu ya, ndik boleh ada aktivitas apapun di dalam Lilifuk ini Bos Embo, apalagi ngambil terumbu karang. Nah, itu tradisi sida ya. Nggak boleh sama sekali mun sebelum masa panen. Jadi mun panennya tuh ikan memang cuma setahun 2 kali ya, bulan Juni dan juga bulan Desember. Berarti ya boleh masuk ke dan juga beraktivitas di dalam Lilifuk ini cuma boleh di bulan Juni dan bulan Desember. Jadi ndak boleh sama sekali mengambil terumbu karang, pasir laut dan juga penyu ndak boleh ditangkap. Nah, itu hak yang membuat potensi ikan di sana akhirnya melimpah ruah.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kerandeng sana ya. Jadi karena cuma boleh ya di masa-masa 2 kali setahun itu ya, yaitu waktu lagi musim panen. Mun misalnya melanggar gitu ya, itu tuh akan bayar denda 1 ekor ternak, uang 2 juta rupiah dan juga beras 60 kilogram. Nah, jadi saking ketatnya itu gitu ya, akhirnya menurut warga setempat juga, warisan adat ini tuh harus dipertahankan sebagai pegangan bagi generasi muda dalam mengambil hasil laut gitu. Jadi di Maruk gitu kan di sana ya, tetap menjaga dan juga melestarikan sumber daya laut dan juga pesisir, dan mengajak sida untuk nangkap ikannya itu menggunakan alat tangkap tradisional. Ini yang penting ya, jadi tidak merusak ekosistem laut sendiri. Dimana upacara menangkap ikan gitu ya, atau sauntaet, itu juga digelar diikuti oleh warga anggota suku dan warga lainnya. Dimana dalam upacara itu seekor sapi itu disembelih gitu ya, baru dagingnya dimasak nih untuk makan rame-rame, baru diisi dengan tari-tarian. Segala hal yang terkait adat dan Lilifuk ini dicarangkan lah di pertemuan itu gitu keren di sana. Di pantainya juga ketua adat akan memimpin ritual tasaib ika atau mendirikan rambu-rambu, diantaranya menyetor upeti seikat ikan atau tanaib ika kepada tuan Lilifuk gitu. Nah, jadi misalnya nangkap ikan 10 ekor bagi buat pemilik Lilifuk itu 3 ekor gak itu kurang di sana. Jadi Lilifuk ini adalah satu dari 10 kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa pesisir di seluruh NTT. Tentunya ditaati ya oleh seluruh masyarakat tuh sampai sekarang untuk memberikan perlindungan tentunya terhadap kelestarian sumber daya laut. Aturan yang ketat bukan berarti Lilifuk ini tidak pernah jadi sasaran pengeboman ikan gitu kurang di sana. Jadi pernah katanya orang sana gitu ya, Sida tuh pernah nangkap nelayan tuh ngebomnya ikannya pakai bom gitu. Jadi tidak boleh, tapi habis itu diusir gitu. Jadi lain diusir, Sida tegur gitu, ditangkap gitu ya. Baru Sida minta maaf karena Sida tidak tahu dan Sida pergi gitu nanti sana. Jadi benar-benar menjaga gitu ya ekosistem laut di semua sembarang ala aja. Ini juga jadi pengingat buat etam ya yang diada, yang bukan berasal dari suku Baineo gitu ya, supaya bisa juga nih tagi ini nih usah pakai cara instan dengan ngebom gitu ya, karena ya tam jangka panjangnya nih baik gitu, jadi laut etam ekosistemnya gitu ya. Ya tuh keren di sana, semoga ada kebaikan juga nih dari tradisi Lilifuk ini nih ya. Tentunya baik benih nih si Dani, keren ya Nita akui, keren benih. Itu keren di sana, informasinya kami kutip dari laman website equatorial.com. Menjadi akhir kebersamaan datang di Beseprah, selainnya akan ada drama legenda dan juga Pantas Bugis, Pantas Ogi ya, dengan Mbok Nita yang orang kutai. Apalah ya malam ini ya, tetap bersama kami.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana pelanggan PDAM di Balikpapan tidak perlu khawatir dengan kenaikan tarif air bersih. PTMB memastikan hingga saat ini belum ada perubahan tarif yang diberlakukan kepada pelanggan. Direktur Utama PTMB Yudi Saharudin mengatakan tarif air yang berlaku saat ini masih tetap dan belum ada rencana penyesuaian tarif dalam waktu dekat. Menurut Sida, PTMB tetap berfokus pada peningkatan pelayanan dan distribusi air bersih kepada masyarakat Balikpapan. Meski berbagai biaya operasional mengalami dinamika, perusahaan belum memberlakukan kenaikan tarif kepada pelanggan. Yudi menjelaskan, apabila nantinya terdapat rencana penyesuaian tarif, PTMB akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan belum adanya perubahan tarif tersebut, pelanggan PTMB di Kota Balikpapan masih membayar tarif air sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabupaten Maros memiliki kuliner yang jadi primadona dan sering dipilih menjadi buah tangan para wisatawan yang bernama Roti Maros. Seperti namanya, roti ini memang diproduksi oleh warga setempat. Banyak sekali kedai yang membuat dan menjajakan kuliner ini. Bentuknya mirip roti sobek dengan 9 hingga 12 roti dengan beragam isian seperti coklat, kacang, selai nanas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kotak dan tahan lama sehingga cocok untuk jadi oleh-oleh.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: 04 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kerandeng sana, saatnya kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Ninin Anteh Penunggu Bulan. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri

0: Teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.

0: tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun, yang konon

0: Tentunya di pesan antar komunitas Bugis, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: ikut ya orkes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weni pendengar perempat RRI Samarinda. Malam hari ini tidak dengan Indo Putri ya. Aduh nih tadi agak gugup, soalnya lama sudah enggak di malam Senin ini, malam Selasa ya, nemenin pendengar perempat di pesan antar komunitas Bugis. Tentunya malam hari ini itu tidak sendiri. Kita sapa dulu sudah terhubung lewat telepon ya. Assalamualaikum. Selamat weni Indo City.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wanita Indomia kah?
1: Indonita.
2: Oh, Indonita.
1: Iya, agak kareba.
2: Alhamdulillah kareba madeceng.
1: Alhamdulillah lama ya Indo ya, kita tidak bertemu Indo.
2: Lama, bujur-bujur lama. Nah, bujur-bujur lama itu tongeng-tongeng meta.
1: Nggak bisa diikuti lagi ini tanda. Agak gugup ini ya Allah.
2: Makanya, gara-gara kelamaan itu.
1: Makanya itu lupa sudah. Belajar lagi dari awal ya Indo ya.
2: Nah itu kan habis itu ngeja lah.
1: Itu sudah. Ya Indo mungkin boleh dulu disapa pendengar kita Indo, silakan.
2: Oke. Assalamualaikum, selamat weni. Agamana tukar reba, masih sak bola masih sak kampung. Siruntuk mana siki weni ri acara favorit ta pentas ogi. Ya Indok Siti Mara kecap poncing. Nah, membuka acara kita ya bersama Indok Nita. Mudah-mudahan aja malam hari ini masih banyak yang monitor dan kalau bisa ikut gabungan ya untuk mempererat silaturahmi kita ya. Untuk malam hari ini, malam hari ini kita bahas sarung ya, produk sarung tapi dari wajuk ke boneka itu tadi ya. Tapi intinya dia ini mulai dari awal gitu nah, mulai dari awal asal muasal gitu nah.
1: Oke, siap. Kita bahas malam hari ini ya Indok ya.
2: Iya, malam hari ini.
1: Ajak gabungan Indok, boleh? Diajak pendengar kita gabungan Indok.
2: Oke. Mudah-mudahan aja ya malam hari ini kita ngajak-ngajak ya, ya yang mudah-mudahan masih monitor karena kan ya kita takutnya kecapean rebah-rebah habis istirahat habis sholat isya mereka ketiduran kebawa ketidur. Nah mudah-mudahan malam hari ini ya kita sapa-sapa dulu ya yang jauh-jauh dulu ya. Biasanya di Muara Badak itu siapalah ya, aku lupa juga namanya, yang di Muara Badak. Nah habis itu yang di Berambai, habis itu di mana ya, di ini, di Handil, mana ya suaranya Palaran sama ini Mangkupalas sama Rinda Seberang. Habis itu ini di Lambung Mangkurat, di Dr. Sutomo, terus di Juanda nih, Tenggarong, pada kemana nih ya, Jalan Jakarta, mudah-mudahan ya pada masuk ya malam hari ini ya.
1: Iya, siap.
2: Ya, dan semoga sehat-sehat ya. Nah, ada Amin. Yang masuk, coba pang di sapa.
1: Langsung dua ini yang masuk, tapi satu dulu kita sapain dok ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Dengan Daeng Misran nih.
2: Nah, dengan Daeng Misran yang nun jauh di sana.
1: Di mana? Di mana Indo?
3: Di Muka Tamang nih.
1: Iya. Daeng Misran di Muara Kaman.
3: Salam kenal.
2: Makanya aku bilang yang jauh di sana.
1: Betul.
3: Jauh di mata dekat di hati nih, Endo. Ini membahasa aku apa ya? Bahasa Ogi ini.
0: Ya, makanya berbahasa Bugis itu memang perlu dipelajari dan perlu ya. Diketahui, karena kalau tidak bisa nanti kamu bisa dijual.
1: Ngeri ya.
3: Dan misalnya mau tahu aja Endok Siti.
1: Bisa.
3: Anu dan misrang ini.
1: Rida yang misrang kita bahas tentang ini nih, sarung lipas sabe.
3: Sarung lipas sabe.
1: Sabe ya, benar ya Endok ya?
0: Iya. Sarung lipas sabe.
1: Sabe. Yeah. Nah, tahu enggak anu apa nih, Deng? Sudah mengenal sarung ini kah belum?
3: Iya, mengeseng saya.
0: Iya, sarung sutra sama sarung sabe itu kan hampir ya sama aja sih sebenarnya, cuman kalau di Sulawesi Selatan biasanya kan kita bilangnya sabe karena kan dia terbuat dari arbe itu kan, daun arbe itu kan. Ulat arbe.
1: Oh.
0: Nah, jadi kita bilang sesuai dengan namanya, arbe itu kalau bahasa Bugis itu sabe gitu nah.
1: Iya.
0: Jadi si sarung ini makanya dia bilang sarung sabe itu padahal kalau di anu itu kan penghasil Kabupaten Wajo ya merupakan penghasil sarung sutra. Sutra biasa ada yang diselipkan itu sutranya itu warna emas.
1: Oh.
0: Nah, tapi tidak semua dia disisipkan aja benang itu biasanya benang gold warna gold itu biasa 2 atau 3 anu aja 3 baris aja gitu nah.
1: Oh iya. Yeah.
3: Oh itu tapi keluaran dari boneka itu. Keluaran dari boneka itu.
0: Iya. Tapi kadang-kadang kalau anu itu biasa kalau di sana itu menghasilkan ibaratnya banyak anu kan enggak terlalu banyak pesanan gitu. Nah, biasanya mereka menghasilkan itu dalam kalau dia memproduksi itu biasanya dalam satu anu itu biasanya 2 minggu, kadang 1 bulan gitu nah. Satu bulan, 2 bulan gitu nah baru jadi 1 lembar gitu nah 1 sarung dan harganya itu bervariasi.
3: Saya ini.
0: Biasanya satunya itu kadang ada yang 350, ada yang 250, tapi paling murah itu 250 ya setahu saya. Sekarang ini yang asli mungkin yang nomor 2 dari aslinya. Kalau yang nomor 1 itu biasa mencapai 1 juta lebih.
1: Oh.
3: Mesin pola ada.
0: Ya kan tadi kan ku bilang tergantung dari kualitasnya gitu nah. Kualitasnya memang sih kualitasnya bagus gitu nah. Ada yang halus lembut tapi ada yang kainnya halus tapi kaku gitu nah. Agak kaku. Nah, biasanya di situ yang bedakan gitu nah, harga. Ada yang 700, ada yang 700, ada yang 500. Kalau kita pintar-pintar menawar biasa dari 700 bisa 500 gitu nah.
3: Oh, 500 tuh bisa dapat 3 atau 2 gitu kan, bisa ditawar gitu kan.
0: Loh, enggak bisa, biasanya itu satu lembar aja tahu.
1: Memang beda yang ini, Ndok.
0: bisa mungkin bisa ada dari tergantung dari kualitasnya kan. Mm-mm. Nah, yeah. Mereka itu ada yang menawar 1 juta, ibaratnya 1 juta ya 3 lembar. Nah, mungkin kayak gitu.
3: Ya. Yeah.
0: Kalau itu masuk, kalau itu masuk akal ya kan.
1: 303 lembar.
0: 303 lembar enggak ada.
1: Bikin sendiri ya Indo ya Deng.
0: Iya. Ada kok ada. Ini nah, apa lagi cari gitu nah.
1: Lain juga sarungnya.
3: Kalau yang nomor 2 mungkin Indo City, mungkin kalau nomor 2 mungkin dapat 503 kan?
0: Iya. mungkin ya, karena aku sih belum pernah ini ya, dulu keluarga aku di anu di Sidrap. Nah, itu ada yang membuat sarung kayak gitu. Pas aku masih kecil kalau enggak salah umur 3 tahun 5 tahunan aku masih dapat, saya punya tante sama nenek itu masih memproduksi gitu, nah masih membikin itu anunya benang sutranya itu. Dia masih memelihara. Dan kedua, mereka dia enggak memelihara di ini ya, dia enggak memelihara kayak yang di TV-TV itu kita lihat itu. Kayak apa ya ceritanya itu, di TV-TV itu dibikin apa ya, banyak betul
3: itu banyak betul benangnya dari kapas ya itu Indo,
0: dia dari ulat arbe itu nah, ulat daun arbe itu nah.
3: Oh itu Indo kita.
0: Nanti dia jadi kepompong kan, nanti dia jadi kepompong kan, ada berserat di situ itu sudah yang digiling, ditarik jadi giling. Ulatnya itu aku juga dulu ndak paham, ndak terlalu paham kan, karena tanteku waktu itu kakak nomor 2 dari bapakku itu memproduksi kayak gitu, membikin anu benangnya itu, tapi dia tidak menganu lagi. Selama saya beringat waktu itu dia sudah tidak membikin lagi, dia cuma memproduksi benang arbe itu.
1: Iya siap, kenapa ya. Saya di Daeng ini saya. Oke deh Daeng, mau ada request lagu kah?
3: Lagu anu aja, Bali Lipa aja Indo.
1: Iya siap, Bali Lipa.
3: Bali Lipa ini ya, banyak-banyak nih, terima kasih Indo. Indonesia
0: ya, sama-sama.
1: Sama-sama.
3: Weni acara Ogi Weni malam ya kan?
1: Iya.
0: Iya.
3: Kalau pagi apa bahasa Bugis tuh?
1: Apa Indo?
0: Ele. Kalau pagi itu ele.
3: Ele ya kan?
0: Kalau iya, biasanya kan orang Jawa, kalau bahasa Jawa itu elek itu enggak bagus, jelek.
3: Kalau telur apa bahasa Bugisnya?
0: Apa?
3: Kalau telur bahasa Bugisnya apa?
1: Telur.
3: Telur.
0: Telur. Ya, telur itu hampir sama aja, telok. Bilang telok.
3: Kalau singkong?
1: Ledeng. Wah. Semuanya ditanya.
0: Halo, baru kalau singkong itu lame.
3: Ya, lame aja mi. Iya. Ya, terima kasih Ledeng.
1: Iya, makasih Deng, Misran.
3: Jangan lupa mi lagunya mi.
1: Iya, Deng.
3: Terima kasih Ledeng.
1: Terima kasih ya, juga
3: Deng. Ya, assalamualaikum Indo. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iya, di ya, Daeng yang salam, Daeng yang jawab. Sabar Indo Siti.
0: Iya itu. Aduh. Terima kasih ya buat Daeng Misran yang berada yang jauh di sana. Ya mudah-mudahan aja itu penggemar setia.
1: Itu sedang.
0: Mudah-mudahan aja sehat selalu. Amin. Ya sekeluarga atau seberataan.
1: Iya. Ini Indo, kita sapa dulu sebelah sini ya kalau masih ada Indo ya.
0: Iya, oke.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dengan siapa nih?
3: JBN. Jangan banyak nanya, ini langsung ya masalah sarung.
1: Daeng Mamat ini, Indo. Kenalan dulu, Daeng.
2: Jadi, kenapa lagi itu yang saya tahu enggak mau banyak tanya karena dia enggak tahu. Tanya.
3: Jadi sarung itu yang saya tahu itu sarung Samarinda. Sarung Mandar. Ada sarung Mandar kan?
0: Iya, dia beda beda motifnya tapi Daeng. Iya.
3: Jadi kan
0: beda motif aja.
3: Jadi yang dibahas ini masalah sarung itu saya baru tahu. Karena saya ini pencinta sarung.
1: Oke.
3: Kalau sarung Samarinda saya masih ada tuh. Mungkin ada 50 tahun. Sarung Samarinda. Dulu beli
0: lumayan awet itu. Ya.
3: Ya.
0: Lumayan awet.
3: Awet. Jadi kami kan laki-laki kan 8. Jadi dapat 2-2. Yang masih tahan tuh saya aja masih. Karena koleksi sarung saya ini banyak. Jadi sarung boleh nyebut nama sarung kan? Enggak boleh ya?
1: Enggak boleh.
3: Oke. Okay. Itu sarung ada yang sampai 20 juta Indo Nita. Saya yang bisa beli itu 1.800.000. Ini di atas kepala ini masih 3 belum bisa terpakai. Saya ada punya 8 semuanya. Jadi sarung itu memang orang kan banyak hobi. Saya juga hobi memang. Jadi saya itu macam-macam merek itu. Tapi bukan yang saya maksud yang 1 juta ke atas. Jadi ada yang 300, ada yang 400. Tapi juga saya melihat itu corak dan warna. Walaupun dia mahal, kalau coraknya kurang bagus, saya enggak tapi minat gitu, Indo.
0: Gitu. Iya, iya, biasanya memang gitu.
3: Ada tiga yang satu pabrik itu, tapi enggak bisa disebut nama sih ya. Di Big Mall ada tuh, kalau kita naik ke atas, kita lurus tuh ada tuh sarung-sarung tuh. Ada sampai 6 juta. Jadi kalau sampai 6 juta, saya bukan enggak mampu. Enggak lah. Yang 1.8 sudah bagus. Jadi kalau gitu, dijualnya mana Indo City sarung tuh tadi?
0: Apanya?
3: Sarung tadi kan yang dibahas kan sarung dari Sulawesi, dari daerah Manasare.
0: Iya.
3: Dari daerah mana tadi sarung yang dibahas ini Indo City?
0: Daerah Wajo Bone.
3: Oh, Wajo Bone. Nah.
0: Iya.
3: Samarinda ada yang jual enggak tuh?
0: Kalau di Samarinda sih kulihat tertentu ya, tertentu kadang-kadang kenapa aku bilang tertentu karena di sini kan banyak juga bugis yang penjual ya, penjual kain ya. Nah biasanya di situ kalau kita cari atau kita bertanya ada sarung bugis kah?
3: Sarung Sulawesi ya, kan teman-teman banyak orang dari Sulawesi ya teman-teman ya, nanti saya cari. Nah, oh itu bahannya sutra dari Cina tuh, anu ya, Indo ya.
0: Iya. Biasanya dia sutra itu arbe. Itu kan juga makanannya daun arbe itu biasanya. Orang tuaku dulu bikin kayak gitu, nenek-nenek ya, nenekku ya. Dari nenek-nenekku itu, mereka itu bikin atau pengrajin kayak gitu. Nah, setelah aku lahir mungkin aku enggak sempat masuknya.
3: Indo City. Sudah saya tahu sudah yang dimaksud. Rupanya ada acara kalau Pak Boting itu kan sarung-sarung yang dipakaikan pria dan wanita tuh ya, yang ada mas-mas garisnya itu ya.
0: Iya benar.
3: Oh iya, berarti sudah ngerti saya itu. Oke dah, mempersingkat waktu. Terima kasih. Nanti Indo Nita saya kirim ya sarung saya yang saya posting ya.
1: Oh iya iya.
3: Biar siap. Tahu ya. Okay. Harganya. Nanti dikira saya bohong.
1: Ya Allah, ndak.
3: Mamat nih biasanya aja punya sarung 1.8. Iya memang saya mau gitu. Anu apa? Indo. Setiap bulan puasa saya mendatangkan itu. Tapi saya jual. Jadi kan saya memang.
0: Oh, tapi dijual.
3: Ya tiap bulan puasa kan pasti beli kita lewat online kan. Nah, jadi online.
0: Oh
3: itu
0: iya.
3: Sampai-sampai wakil wali kota juga ngambil sarung saya itu ada 6 kan diambil. Tapi beliau senang yang warna putih. Ya sekira kisarannya sekitar 1,8 juga. Kan modalnya itu kita untung 150 ribu aja sih sebenarnya. Jadi kalau di mall lebih mahal. Karena kan di toko kan, kalau kita online lebih murah gitu. Oke dah kalau gitu ya.
1: Iya.
3: Terima kasih Indo City. Indo kita.
1: Iya, makasih juga Daeng.
3: Ketemu Indo TV di mana ya? Oh ya, waktu ada FKP Indo ya.
2: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Makasih
3: selamat
1: juga.
3: Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga ya buat Daeng Mama dan Daeng. Mamat. Siapa tadi?
1: Daeng Mamat. Daeng Mamat.
2: Daeng Mamat. Mudah-mudahan aja sehat ya sekeluarga.
1: Amin.
2: Nah, dan laris manis ya jualannya ya.
1: Iya, katanya Indo mau beli on enggak?
2: Jualan sarungnya.
1: Iya.
2: Mungkin ini ya, sebenarnya sih hampir sama aja mungkin anunya ya, cuman biasanya itu corak sama apa? Corak sama
1: bahan.
2: Ininya ya. Apa lagi namanya?
1: Apa nih? Kualitas.
2: Apa lagi namanya ya? Kalau ini modelnya atau apanya kan namanya gitu. Biasanya kayak gitu. Mungkin cara membikinnya mungkin juga ada kesamaan cara membikinnya, tapi pasti ada juga bedanya ya. Cuman iya. Mungkin sedikit ada perbedaan gitu ya mungkin. Tapi kulihat ya anu ini aja. Cuman kalau sarung anu, kalau sarung Bugis ini, kalau sarung Sakbe ini ada kan di Sengkang juga, ada lebih banyak juga di Sengkang. Tapi kulihat ini di Wajo masih aja sama Bone ini masih banyak yang nganukan, yang ngerjain yang kayak gini. Nah, orang tua-tua di sana itu kulihat masih menggunakan yang manual itu, penrajin.
1: Oh, jadi masih dilestarikan ya?
2: Iya, yang ditarik-tarik kayak gimana gitu nah.
1: Iya,
2: yang pakai kayu itu kan manual.
1: Iya, kayak ditenun gitu ya, Indo ya.
2: Iya, itu sudah kayak ditenun itu, habis itu kalau anu ulat sutranya kan ada sendiri mungkin ya yang ini, karena keluarga saya sudah enggak ada lagi sekarang, karena yang mereka yang mengerjakan dulu-dulu itu sudah pada meninggal. Ada tanteku satu sudah tua banget, enggak bisa dia ngerjain lagi, baru anaknya 8. Kalau enggak salah di Kalimantan ini ada 4 ke 5 orang di Kalimantan. Jadi enggak ada, mereka enggak ada yang mewaris.
1: Ya? Iya, gitu. Betul.
2: Apalagi aku, kalau aku aduh. Enggak bisa ngerjain yang begituan, ribet banget kulihat.
1: Kita memasak aja enggak ya?
2: Iya. Baru anu tenaga harus kayaknya tenaga istra ya. Kalau sarung ini, sarungnya Kalimantan ini sama Rinda ini kulihat bagus ya, dia punya anu ini enggak terlalu maksudnya enggak terlalu menonjol itu anunya nah. Apa itu jahitannya itu nah, kalau dari Sulawesi ini dia di tengah jahitannya.
1: Oh, jadi terlihat ya.
2: Iya, jadi agak terlihat gitu nah. Tapi enggak, kalau kita melihat dari sepintas itu enggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan ya. Iya. Ya kelihatan lah ya. Iya. Sambungannya uh-uh. Itu.
1: Oh, ini enggak ada yang gabung lagi, kita sapa ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Abdurrahim.
4: Donya.
2: Gimana kabarnya Batua ini hari? Hujan kah?
4: Oh, enggak ada hujan. Hanya mendung aja sorenya.
2: Kok bisa? Ini tadi ya, dari siang, kalau di Samarinda ini tadi dari siang tadi ini sampai sore
0: berapa kali dia ya berhenti, habis itu hujan lagi. Iya kayak Indo entah.
1: Iya, sampai di Pramuka itu banjir tuh Indo.
0: Oh lah, memang deras sih pertamanya. Iya, itu deras.
1: Lumayan.
0: Habis itu ketiganya juga deras. Sorenya. Keduanya enggak seberapa.
4: Sudah beberapa hari ini enggak ada hujan.
1: Oh, enggak ada hujan.
4: Cuma tadi sore
0: mendung. Berarti di sana
1: beda
0: ya. Mendung aja ya.
4: Iya.
1: Enggak sampai itu hujannya.
0: Ini nada yang membahas anu ini nah, membahas sarung tenun wajo ke boneka.
4: Sarung tenun wajo.
0: Iya.
4: Nah itu wajo terkenal itu.
0: Jadi iya, anu kan pusat yang menjadi pusat produksi sarung ya.
4: Iya, sarung sutra.
0: Iya, lipat
4: sabdi. Nah, jadi kalau itu di Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo.
0: Oh, Tanah Sitolo.
4: Tempatnya, kalau nggak salah ya, tapi adalah di Kabupaten Wajo.
0: Iya, jauh kak dari kotanya Wajo itu, deh.
4: Cuma, paman saya dulu aja kerja dulu di situ. Cuma saya waktu itu saya lewat aja. Sulawesi Tengah ke Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli dari Sopeng melalui Kabupaten Wajo ke Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli gitu dulu di Semendonya. Kemudian itu sejarahnya kan pendiri Kota Samarinda kan orang Wajo, Lamohan dan Mangkona. Sebagai pendiri Kota Samarinda muncul di situ Lamohan dan Mangkona yang ada di kuburnya di Samarinda Seberang.
0: Iya, benar.
4: Nah, coba kita kalau misalnya ke Samarinda Seberang itu ada namanya Kampung Tenun Samarinda. Nah, itu kan. Iya, coba kayak kalau menuju jalan ke Masjid Siratal Mustaqin yang ada di Samarinda Seberang. Nah, itu ada namanya di situ Kampung Tenun Samarinda.
0: Nah, jadi kalau dia bilang kampung tenun itu berarti ada ya?
4: Iya, ada di situ kan. Orang Wajo itu pintar, perempuannya itu pintar menenun itu nah.
0: Oh, berarti bagus tadi itu Deng Amat itu disuruh ke sana itu.
1: Survei ke sana ya. Deng Mamat ini Deng Abdurrahim tadi.
0: Apa? Iya, Deng Mamat tadi bertanya kan adakah bilangnya Samarinda dijual di Samarinda, bilangnya gitu kan. Jadi aku belum terlalu tahu sih, aku bilang aja tadi ada, pasti ada tertentu kan. Kayak pasar pagi baratnya kan orang Bugis itu, kita tanya aja adakah sarung Sulawesi. Nah, itu tapi kan? baru aku ingat tadi ini lagi karena pernah kita memang membahas kan dulu itu, tapi aku lupa kalau di Samarinda Seberang itu memang ada rupanya kampung ya, tenun ya.
4: Kita ada namanya Kampung Tenun Samarinda.
0: Iya, Kampung Tenun Samarinda.
4: Kalau jalan Samarinda menuju ke sebelah selatan ya, melihat ke sebelah barat nih tuh ada rumahnya tuh di situ. Ada rumah-rumah di situ. Ada kalau kita masuk. Nah itu kan. Jadi orang Wajo di situ bikin sarung sutra karena tinggal di Samarinda, dinamai sarung sutra, sarung Samarinda. Gitu nah. Saya sering lewat di situ. Saya dulu ada kemanakan saya tuh tinggal di sana. Jadi saya pernah lewat di sana. Lihat, ini ada di sini namanya Kampung Tenun Samarinda.
0: Iya, Kampung
4: Tenun Samarinda. Jadi ada lagunya kayak ya. Itu, Indo City sama Indonya. Ada lagunya kayak itu, ada Pak Tenun judul lagunya itu. Penyanyinya Nia Mutar sama Basri Ilham. Ada ke lagunya, kalau tidak ada coba-coba nanti saya kirimkan ya.
1: Apa tadi?
4: Siapa tahu bisa.
1: Apa tadi, Deng?
4: Judul lagunya Ada Pat Tenung. Lagu Bugis.
1: Oh, seperti
4: penyanyinya ada. Basri Ham dan Nia Muhtar. Nah, itu sudah ada penjelasannya, dia sudah di situ. Kalau diputar lagu itu.
1: Oh, gitu. Enggak ada tapi ini, Deng. Bisa dikirimkan kita.
4: Iya, sebentar ya, saya coba lah, siapa tahu bisa.
1: Di WA ya.
4: Iya, di aninya Samarinda kan?
1: Iya,
4: perempat. WA perempat Samarinda kan?
1: Iya.
4: Iya, ya, nanti saya coba ya.
1: Iya,
4: siap. Siapa tahu bisa. Kalau belum ada lagunya.
1: Iya, kalau bisa diputarkan, kami putarkan ya, Deng ya.
4: Iya, tapi saya coba aja ya, siapa tahu enggak bisa, mudah-mudahan bisa.
1: Iya, siap.
4: Iya. Itu dulu saya kemukakan dulu. Indositi. Kemudian tadi ada tambahannya. Alatnya yang dipakai itu ada namanya Walida.
1: Walida.
4: Ada Walida. Itu namanya kalau pakai maten, pakai mat tenung itu. Dekatnya kemudian daunnya itu yang dipelihara ulat sutra itu namanya daun murbei. Daun murbei itu ditanam, kemudian kalau itu makanannya ulat sutra tadi itu nanti jadikan kalau sudah dipelihara jadi kepompong. Itu mau kepompong mengeluarkan tuh surat sutra.
5: Iya, betul.
4: Kita lihat. Karena tahun 1975 kunjungan Presiden Soeharto ke Sopeng di Kota Juncu itu, waktu itu saya berkemah di situ. Nah, itu nah. Masih ingat aku? Itu Indositi Samendonia.
5: Iya.
4: Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, di Tajuncu ya. Itu kunjungan melihat itu sutra Presiden Soeharto waktu itu. Masih ingat itu kok, karena aku berkemah di sawah itu. Sawah tidak ada airnya. Ya itu dulu, saya kemukakan dulu Indositi sama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Daeng Abdul Rahim ya. Untung dia masuk tadi Indo Nita.
1: Kenapa?
5: Kalau ndak dia ndak ingat aku kan. Bujur, ndak ingat aku kalau di Samarinda seberang itu rupanya ya. Memang ada. Pernah memang ada dibahas itu. Ini yang kedua kalinya ya, baru diingatkan lagi sama Daeng Abdul Rahim ini. Ya, kalau memang di situ ada, ya mudah-mudahan aja. Aku sih belum pernah juga ya, 31 tahun sudah aku di Samarinda ini.
1: Belum pernah ke situ ya?
5: Belum pernah nginjak itu. Kalau Daeng Mangkona, kuburan Daeng Mangkona di Samarinda seberang, sudah berapa kali aku lewat di situ. Cuman tak pernah singgah ya, cuman aku lewat di anunya aja. Nah, kalau yang kampung tenun ini memang aku belum pernah ke sana. Belum pernah. Kalau di Mangkupalas itu keliling-keliling sudah berapa kali aku keliling-keliling di situ karena ada keluarga juga di situ kan. Nah, jadi aku sering aja di situ. Cuman ini kampung tenun ini aku memang belum pernah. Kampung Ketupat baru pernah aku.
1: Eh, iya sama. Tenun ini kampung gak pernah ketupat. Ya.
5: Iya. Tapi kalau kampung tenun ini memang belum pernah aku di mananya gitu nah.
1: Kayaknya deketan sama kampung Ketupat itu enggak salah enggak sih, Indo? Lupa juga kita kayaknya. Iya, pokoknya kampung tenun ini kalau kata Daeng Rinjani ya, ini Indo gabungan lewat WhatsApp nih. Kampung tenun ini lurusan Jalan Bung Tomo, ada gerbangnya nanti selamat datang di kampung tenunnya itu tuh, Indo.
5: Oh, kayak gitu. Ya nantilah kapan-kapan berjalan lagi ke sana. Aku ini tuh kan jalan sebenarnya, cuman enggak tahu akhir-akhir ini malas lagi jalan rasanya.
1: Nanti kalau sudah butuh refreshing itu jalan sudah kita Indo ke kampung tenun itu nih, Mbak.
5: Iya, bisa kita dianukan di sana itu nanti. Iya. Aku kepengen betul itu melihat lagi itu nah tradisi anunya itu betenungnya itu.
1: Nah. Itu ya. Nah, itu sudah.
5: Oke, okay, nah. Iya. Ayo kita kasih lagu dulu.
1: Indo satu penelpon boleh?
5: Ah, ya Allah. Ayo sudah boleh angkat dulu. Halo.
1: Halo.
6: Halo, Sawu Suni.
1: Selamat wani. Sareba madeceng.
6: Iya.
1: Daeng Iis.
6: Iya.
1: Apa ini Daeng Iis?
6: Mbak Siti sama Mbak Nita ya?
1: Iya. Mbak Nita ini malam
6: apa
1: ini.
6: Apa dibahas?
1: Tentang apa itu Indok
5: Sarung? Anu betenung ini nah, betenung sarung itu nah. Eh biasanya itu laki-laki itu koleksi sarung lah. Habis itu kalau hari Jumat itu dipakainya buat anu buat Jumatan.
6: Iya betul. Itu saya ada dulu kenangan dari sepupu dari datang dari Sulawesi. Dia ada belikan itu sarung sampai ini mungkin sekitar hampir 20 tahun mungkin.
5: Nah, tuh kan. Lumayan oh, kalau itu tadi
6: satu genggam aja, Ndo. Satu genggam aja sarungnya itu.
1: Satu genggam?
6: Iya.
1: Apa itu
5: yang kok bisa?
6: Sarungnya tuh satu genggam aja.
1: Gimana satu genggam?
6: Itu kalau kita lipet tuh satu genggam aja, Ndo.
1: Oh. Iya betul. Bisa aja, bisa masuk.
6: Iya.
1: Ya Allah.
6: Kata genggam aja ini, anu, iya, saking tuh halusnya anunya tuh.
5: Iya, bahannya. Ya kan memang kayak gitu kan kalau sering dipakai juga habis itu dia semakin dicuci itu semakin lembut dia.
1: Iya.
5: Biasanya memang kayak gitu.
6: Kalau habis itu harus dianu, Ndok. Harus dipakai kayu lagi, Ndok.
5: Iya, memang kalau dicuci kan habis itu nanti dijemurnya pakai kayu itu menindih itu alu biasanya kami pakai
6: alu. Iya, iya betul itu, Ndok.
1: Oh.
5: Dia memang kayak gitu, Indonita. Kalau dianu, kalau dijemur supaya kan dia enggak bisa disetrika. Dia nggak bisa disetrika. Kalau disetrika dia langsung mengkerucut gitu nah.
1: Oh.
5: Dia kayak plastik gitu kan, Jadi nggak bisa dia di. Jadi ya? Kalau dicuci itu harus ditarik atau ditindih dengan alu. Nanti anunya yang di atas untuk menggantungnya itu pakai. Bambu
6: alu juga.
1: Oh. Harus
5: kayak gitu ya? Caranya. Iya, memang harus kayak gitu dari kalau enggak mau kusut gitu nah, karena biasanya kalau kusut dia kalau dia habis dicuci itu biasanya dia mekemek itu kusut dia itu.
1: Kusut-kusutnya.
6: Oh. Ini kan. 20 tahun.
5: Tapi enggak bisa. Tahun pokoknya kalau orang tahu itu anu sarung mungkin ya sarung mahal aneh anunya cara perawatannya
1: malah susah lebih susah yang mahal ya
6: sama mesin cuci nggak bisa
1: iya rusak langsung itu
5: nggak kayak sekarang ini ya anak-anak sekarang mana ada yang telaten kayak gitu itu orang dulu-dulu aja loh ya aku aja ini nah yang sudah tua bangka begini ini mana mau itu pokoknya ngurus itu kalau sudah dipakai itu pokoknya sudah dicuci lipat kayak gitu aja
6: enggak aku nggak salah kalau udah hari Sabtu atau hari itu ada di pasar Dondong nggak hari Sabtu
5: ke Dondong pasar ke Dondong aku besok ke pasar ke Dondong.
6: Hari Sabtu atau Jumat ada pernah ke situ kah?
1: Ada ke situ kah katanya Indo? Jumat atau Sabtu kemarin?
5: Kenapa?
6: Nah, aku
1: kayak melihat kan?
6: Begitu gue lewat itu ada kudengar suara tuh persis Indo.
1: Malu.
6: Ada Indo yang nego yang itu kan yang tukang parkir itu kan ada no presiden itu, Presiden Jokowi.
1: Karindangan aja lo karindangan bahasa Banjar.
6: Gimana? Gimana? Kalau ngomong tuh hampir sama ngomong anunya dua saya bagus tuh iya.
5: Enggak lah, aku enggak enggak aku kalau kamu mau nemu aku ke Hidayah itu, ke toko Hidayah yang di dekat jembatan itu, aku selalu belanja di situ. Itu kan orang Bugis kalau yang punya itu.
6: Yang jual mana? Yang jualan apa?
5: Yang sembako. Jualan sembako itu nak jualan snack itu nah jualan sembako
6: yang pas gitu kita sebelum pasar Gedondong kan sebelah kiri itu kan ada toko itu ya, Wang Bugis itu ya.
5: Iya, yang di
6: samping Gang 8, Gang 8.
5: Iya, pokoknya kalau dari ini ya, kalau dari Cendana terus-terus ke sana itu di sebelah kiri.
6: Ada
5: sebelah kiri sebelum Gang 8. Jembatan, sebelum naik. Iya, sebelum ya. Naik di jembatan.
6: Ya tuh di samping Gang 8.
5: Iya, nah.
6: Oh, situ. Ya, ya.
5: Aku sering belanja di situ. Besok aku rencananya mau ke sana itu belanja Yupi. Paling aku sebentar aja masuk, habis itu ambil, habis itu cek barang, habis itu sudah pulang. Sampai di rumah itu ngerjain lagi si sate Yupi itu, habis itu nong keluar lagi paling ngampas gitu nah. Ngampas, habis ngampas, udah balik di rumah dapat duitnya sudah. Amin. Sampai di rumah hitung-hitung mana lagi yang mau dikerjain, kayak gitu aja aku.
6: Iya, ya, amin. Napa pando? Terima kasih informasinya lo.
1: Iya.
6: Terima kasih waktunya, mudah-mudahan Endo dan Indonesia, Indonesia mudah-mudahan sehat, terima kasih rezekinya.
1: Amin juga.
6: Lancarkan segala usahanya.
5: Amin.
1: Ya, makasih, Deng.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Indah, kita istirahat dulu ya.
5: Oke, kita kasih lagu dulu ya.
1: Iya, tapi sebelum itu masih kata Indah Siti. Ini WA-nya Busu, Busu. Deng Rinjani ini belum selesai tadi Nita bacakan ini, Indo. Jadi masih ada tambahannya nih, aku request lagu Telon Ugi aja dan ini Nita mohon maaf kalau salah baca ya. Dan Pengolo Madeceng Tabe Dua Na Indo Kumu Sumange Macowai Joka Tongeni Lauri Bola. Assalamualaikum. Apa itu artinya, Indo?
5: Joka apa tadi itu? Joka Tongeni Lau Mabela. Berangkat betul sudah dia pergi betul sudah dia ke jauh.
1: Iya, lagi di Bali nih Dayang Rinjani nih, Indo.
5: Astaga,
1: jauh memang. Ya sudah. Oke.
5: Saksikan aja lagu yang dia minta. Apa yang ada di situ, kasihlah.
1: Iya, terserah saya berarti ya, Indo ya.
5: Iya.
1: Oke, kita dengarkan Balo Lipa dulu, Indo ya. Requestan Busu, Busu. Dayang Misran ini istirahat dulu, Indo ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: bernama Pasili merupakan prosesi siraman adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan. Prosesi siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya, air siraman Mappasili diambil dari 7 mata air dan berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air Mappasili. Setelah prosesi siraman selesai, tamu undangan yang hadir akan merebut koin yang terdapat di dalam air Mappasili. Koin yang didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum menikah dan ini dipercaya akan memudahkan anak mereka untuk mendapatkan jodoh.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda, Ayus dan Sim.
1: Dan tentu saja informasi seputar budaya,
4: Habar Etam, Pro 4R,
1: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Tolong mengikuti Arkas.
6: Ya sahabat budaya, kita lanjut lagi ya, masih dengan Indo City juga. Sudah pukul 22:13 waktu Indonesia Tengah. Mungkin boleh kita mengenal lebih jauh dulu ya Indo ya, tentang sarung lipat sabe ini, silahkan.
7: Lipat sabe ini dari zaman apa ya, dari zaman penjajahan ya. Merupakan penghasil Kabupaten Wajo merupakan penghasil sarung sutra terbesar di Sulawesi Selatan ya. Wajo, Bone, habis itu Sopeng ya. Mungkin Sidrap ya. Sidrap ini Sidenren Rapang ya sebenarnya, karena dia mencakup semua. Dari Sidenreng itu karena dia dia bisa ke Baru, ke ini apa itu nah, ke Wajo, Sopeng, Endrekang, Pinrang, Pare-Pare di situ. Pokoknya dari Sidrap itu mereka bisa berpencar kemanapun gitu nah, yang mereka ingin tuh. Jadi pokoknya selain menjadi pusat produksi lipat sabe ini, Wajo memiliki sejarah yang istimewa juga ya buat ini. Nah, petinggi-petinggi mereka itu memakai sarung semua dulu ya.
6: Iya.
7: Dulu zaman dulu pada tahun 1310 Masehi itu seorang ulama Uzbekistan berkunjung ke desa Tosora. Nah, desa Tosora itu pokoknya penduduknya itu ini kan pusat perdagangan juga ya. Perdagangan juga. Nah, dari mana-mana mereka itu pedagang itu datang ke situ. Nah, kulihat mereka di sini kebanyakan memakai ini ya, pakaiannya sih bagus semua gitu. Nah, tapi mereka pakai sarung loh ya.
6: Iya.
7: Ini mereka pakai sarung ini nah, anunya.
6: Bawahannya nah, gitu ya, enggak ada yang pakai celana gitu ya, ada yang
7: enggak. Iya. Jadi dia sampai ini ya, ada yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Akbar. Akbar Sayyid Jamal adalah keturunan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dia jalur nasabah Husain ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalur nasab Al Husain. Jalur nasab Al Husain. Nah, pokoknya mereka datang itu pada tahun 1332 Masehi ya, Sayyid Jamaluddin menyebarkan ajaran agama Islam di Wajo. Nah, mereka semua memakai pakaiannya, namanya dulu ya, pakaian sarung aja, sama kalau di Jawa-Jawa itu ya kayak kemben itu sama jari itu ya.
6: Iya.
7: Nah, kalau di Sulawesi itu ya itu kebaya itu kalau enggak salah itu. Kebaya sama ini sama sarung.
6: Sarung ini ya.
7: Nah. Sarung ini. Nah, kalau petinggi-petingginya itu kayak kayak di kesultanan atau kerajaan itu mereka pakai ya itu tadi yang sarung-sarung sabdenya itu, sarung kerajaan itu yang paling

0: warnanya kadang ada yang luntur, tapi harganya murah. Tapi itu biasa, itu biasanya warnanya luntur gitu. Nah, kalau dicuci gitu loh, kalau dicuci biasa warnanya warnanya melebar kemana-mana ya? Gitu. Nah, jadi itu biasanya itu agak murah, biasa itu kadang 200 atau 300 itu biasa warnanya kayak gitu. Makanya kalau dicuci itu nggak boleh dicampur dengan ini, karena kan warnanya biasanya kalau sarung kayak gitu itu kalau yang agak miring sedikit harganya biasanya itu warnanya apa itu coraknya itu nah agak ngejreng gitu.
1: Oh, malah yang ngejreng itu ya, Ndok ya?
0: Iya, makanya anu, makanya ini apa itu biasa takutnya luntur. Aku pernah ada yang begitu. Nah, karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena pernah aku ada punya dua gitu, Nam. Dua. Habis itu yang satunya saya cuci. Yang satunya itu yang ngejreng betul anunya, warnanya yang menyala gitu warnanya. Hijaunya, merahnya atau apa gitu. Nah, tapi bagus corak bagus aja gitu anunya. Tapi setelah aku cuci, nah,
1: hilang.
0: Aku kan enggak tahu ini dia enggak hilang, cuma agak pudar dikit gitu nah. Tapi aku campur namanya aku ini ya mungkin capek atau apa ya, pokoknya langsung ku masukkan aja di bak gitu, ku rendam. Nah, melebar kemana-mana gitu nah warnanya. Nah, saya ku bilangin ini sarung ini mungkin murah ya, aku bilang kayak gitu, karena ini sarung dari Sulawesi dan itu memang aku enggak beli, aku dikasih dari itu waktu meninggal almarhumah mama haji saya. Nah, itu dia punya sarung banyak betul, koleksi sarung itu banyak betul. Nah, itu dia pas aku di sana dia bagi-bagilah sudah ke saudaranya, ponakannya termasuk anaknya aku kan. Nah, dibagi-bagi sama tuh tante-tante itu yang bagi-bagi di situ. Aku bilangin enggak usah aku dikasih, bilangnya kamu juga harus ambil dua gitu. Nah, jadi kita ini kan ada mau berapa puluh gitu. Nah, jadi dibagi-bagi aja satu orang dua, kamu juga harus punya, bilangnya gitu dia. Jadi aku dikasihnya. Nah, yang satunya itu enggak terlalu ngejreng, dia satu warna aja, dia enggak warna-warni gitu. Nah, aku dapat yang warna-warni yang satu itu sudah yang kucuci tadinya itu. Mungkin harganya enggak terlalu mahal ya, agak miring barangkali ya. Jadi kayak gitu dia.
1: Jadi itu campur-campur warnanya itu, Ndok?
0: Iya, campur-campur, ada warna apa ya dia itu, ada warna orange, ada warna merah marun, ada warna hijau, kulihat di situ ada warna birunya, baru ada benang emasnya itu. Cuma dua baris gitu nah. Dua baris, dia enggak tiga baris. Dua baris aja.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu kucuci itu tadi luntur. Kenapa kayak gini, Ma? Ini aku bilang, "Wah, ini enggak bisa dicampur dengan nanonit ya." Jadi, itu sarung itu jarang kupakai gitu nah. Kalau sarung yang lainnya itu aku pakai aja. Aku juga ada sarung dari Sumatera sana, dikasih sama tante. Dua, kalau enggak salah itu hari dua aku dikasih, satu yang ada selendangnya, satu yang enggak ada selendangnya. Nah, itu lembut dia punya, maksudnya jatuh gitu nah bahannya, kainnya jatuh gitu nah. Tapi benang emasnya itu dia jadikan motif gitu nah.
1: Dia
0: jadikan motif. Nah, tapi dia enggak luntur, enggak ada lunturnya, enggak ada apa gitu enggak. Tapi bagus dia ininya. Cuman aku jarang pakai karena apa? Itu kan kalau dipakai kan harus berselendang gitu kan.
1: Iya, betul.
0: harus berselendang itu. Nanti aku disangkanya lagi orang Batak, lain orang ini.
1: Salah servernya.
0: Ya itu, jadi enggak ini kan, jadi jarang kupakai itu anu sarung itu, cuman enggak tahu ini kemana ini waktu pengantin anakku itu enggak tahu hilang kemana itu.

0: satu itu, sarung itu sama selendang itu. Ada selendangnya. Mm. Nah, makanya aku karena kan aku dua ini kan, dua agama aku kan. Keluarga besarku agama Islam, tapi ada dari tanteku yang ini nonis gitu nah.
1: Oh.
0: Ada keluarga dia masuk Kristen gitu nah, tapi karena orang Batak suaminya. Nah, dia masuk Kristen, Protestan. Nah, anak-anaknya ada 6 orang anaknya, jadi berkembang biak dia. jadi banyakan Kristen juga dia dari keluarganya dia.
1: Iya.
0: Jadi itu setiap ada acara itu sarung mereka kan pakai sarung juga, tapi berselendang kan, pasti sepasang.
1: Iya.
0: Nah, itu dia, makanya kemarin itu tanteku itu memberikanlah aku sarung dua lembar itu, ini kamu pakai. Nah, bilangnya gitu dia kan, pas aku ke pengantinnya saya punya adik sepupu itu terakhir itu ke Baras sana, Mamuju bagian ke sana lagi, daerah transmigrasi Kebun Kelapa Sawit. Nah, disitulah aku dikasihnya. Orang banyak, dari keluarga kami juga banyak yang berkerudung. Nah, itu dia, pas sampai di sana mau pulang kami dibagikanlah kami sarung dua-dua satu orang, dua lembar satu orang.
1: Oh, tuh Indok sudah
0: dapat,
1: sudah tidak terasa Indok 22 lewat 25.
0: Iya, iya.
1: Indok ini ada anu dulu nih.
0: Sudah.
1: Daeng Rinjani nih, sarung ugi itu cerewet, perawatannya Indok tidak bisa diperas dan disetrika, pembuatannya pun tidak memakai mesin jahit. Kalau dijemur itu pakai pemberat tadi ya, kayak Indok Siti bilang, supaya kainnya kembali kencang, tidak kumal. Biasanya motif kotak-kotak, namanya motif hata katanya.
0: Memang.
1: Ya, benang untuk membuat dari ulat sutra yang makan daun murbei. Nah, itu ditambah betul. Dengan Daeng Rinjani ya, Indok ya. Mungkin boleh Indok.
0: Iya.
1: Kesimpulan sekaligus menutup kebersamaan kita Indok ya, karena sudah mepet ini Indok, mohon maaf. Ya,
0: betul. Kesimpulannya memang kesimpulannya sedikit aja ya. Pokoknya kalau mau ini ada acara ya, acara adat atau acara pengantenan itu biasanya itu mereka pakai sarung. Semua mereka itu semua pakai sarung gitu nah. Jadi acara adat gitu nah. Simpelnya ya, sarung sakbe itu di Sulawesi terbesar gitu nah, di Wajo. Bone Wajo. Nah, kayak gitu. Oh ya sudah, aku aja. Ini mundur apa itu tutup aja ya.
1: Siap.
0: Present. Oke. Okay. Sila surat tomalok biku letu sikir ya cara favorita pentas ogi ya. Iwenye karena podo merasa terhibur mana ki masih lisak bola masih lisak kampung ya Indo City Marakacak Ponci milosoro di ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indo, ketemu lain kesempatan Indo sama Nita lagi ya, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Sobat Udaya, nanti setelah ini akan ada kesenian Lamut, tetap bersama kami di RRI Prompat sama Rinda.

0: Ya, karena yang sana saatnya kita ikuti bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-21. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Malam tuh, Bang.

Sanaluddin pikir dia hatecah. Kada guna dia Sultanuddin melawannya. Kalangan tengurang tambah orang. Lebih aku mendatangi Syeting. Aku mendatangi Syeting di atas balai dari Malaga. Sultanuddin lalu balik paling dengan nembara sigra. Menuju

di atas jembalan aja mereka Sultan Aluddin. Malu orang tingginya besar sambil mengetuk ke jendela. Ding, ding. Oh ya ding, Masari Junjung Masari. Buka, itu ding. Kakang datang berlamin, kakang datang berlampah. Lama nikam ding demam, kakang banyak membawa obat jajampin. Banyak membawa obat penawar, datang artinya di perlaminan, di pertapan. Datang di gunung batu roban, akar-makar, banyak penawar. Hidangannya Sultan Aluddin pina sunyurangnya. Ojar galu junjung masa cikku yang aja ebane esidin. Hantu dia santu di hutan. Ujar ada kesan maji ding ding sahuti ding. Cih kakang. Oh ya kakang kada nak menyauti kakang. Kuyang aja ebane kakang eh. Yaksan buta dia yas kakang. Ya ayo ding sahuti ding sahuti.

lain kedangan mbarah segera. Rupanya lamut pehitipakan, lamut urang Dikjaya mandar guna. Lamut artinya pada waktu malam, selamut artinya membaca ilmu gaib pakalimunan. Seorang tidak memandang kepada selamut. Wabanya rakatan banyaknya, rakatan bepantuan, tagui ditampar selamut. Wabaya ditampar selamut Sultan Aluddin Kandawi Kong. Sultan Aluddin, lalu indah jatuh, nasi gerata telontong. Bunyi punggur abah Sultan Aluddin. Sultan Aluddin tati lantang muntung bobi, mata terbuncering ke atas. Lamut taloma ninjak dengan mbarai segera, lamut kacak pinggang berjajak di parut. Bapak yang sadar Sultan Aluddin membuka mata. Hei, lamut! Hikam kah lamut menampar aku? Dia selamat siapa lagi menampar. Ikam titip depan lamut ay. Nang apa aja sama nanti titip depan. Ah lamut, kada kelihatan ikam datang tampar ikam lamut. Ikam lamut jangan umpat campur lamut. Kanak-kanak sama kanak-kanak perang berantai udah lamut. Ikam tua ke pinggir lamut. Bagak ya selamat deh. Bawa pada kanak-kanak ya selamat. Hei, pegelangan kayu lukas jarang bisa bawa pada kanak-kanak lah. Wah, ikam jarak aja selamat. Ibaratkan Raden umpama kancil. Ikam ibarat gajah, macam apa musuh-musuhannya. Karena kata tandingan dia selamat. Kalau lawan aku dia selamat, ada juga peradan. Aku tuh ikam tuh perang tandingan hari ini. Ah, lamut, ikam tahu kelamat aku nak pelajar aja lamut. Oh, memang tahu dia selamat aku nak raja aja. Oh, lamut tahu nak raja aja. Kyo, raja ikam kasan manis dia balik layak mandi. Sebab lamut bukan di kampung hal lamut ay. Ikam lamut pangkat panglima, raja pada raja lamut. Bukan ikam, lamut nang ambil junjung masari, nang ambil lamut kasan manis dia mandi. Kasan manis dia mandi, keluarkan lamut. Kalau kedua dikeluar lamut, suruh unjukin lamut tapi, unjukin pupur, unjukin gijo, unjukin celak mata lamut. Kapar di selamat ikam berimbalu lah. Lamutnya kedua ni lamut ay, ambilkan tapi, ambilkan pupur, ambil kuncil ay gijo lamut. Kapar di selamat. Jadi lamut lalu memanggil Raden Kasan Manisan dia mandi pulayang mandi. Ujar Kasan mandi paman, apa paman? Nah, Gusti Bandara, ini Sultan Aluddin keluar Gusti. Ayo laka sampian, buka pintu Gusti. Sampian dia kalau kadawannya keluar, disurahkannya betape, disurahkannya sampian berpupur, disurahkannya berginco sampian. Laka sampian keluar. Hingga paman ulun memang keluar apa man? Lalu keluar Raden Kasan Manisan dia mandi pula yang mandi. Ujar Sultan Aluddin bilang, oi, kapal binatang, cile, halus serangnya. Mulai kurang bagus serangnya binatang. Ikamkah nak menjadi maling biniku? Ujar artinya Raden Kasan mandi, aku kan dia maling bukan pencuri. Ini sebenarnya tunangan ku lagi awal, lagi asal. Ah, kapal binatang. Nang biasanya orang jadi maling, kada macam itu. Orang yang jadi maling biasanya awaknya baku kuriping. Artinya kalau dijual kada payu barang sekiping. Ditampik anak raja-raja baku kuliling. Itu biasanya orang jadi maling. Ini tubuh bagus lagi bingking jadi maling. Binatang. Ujar Raden Kasan Manis Sende Bade. Sultan Aluddin. Kalau orang itu kada bingking, awaknya baku kuriping. Ipak lawan koreng. Tentu diparakan lawan bidi-bidi ditampiknya baku kuliling. Apa boleh dijual memang kada payu barang sekeping. Tapi kalau bagus anom tampak putri duduk bersanding. Oh, koper binatang. Kasan Mandi, turun, kang berantai udah. Ujar Raden Kasan Mandi sendiri. Oh, apa jadi kamu? Apa jadi kamu malam siang aku menurut sebenarnya. Jam ini waktu ini aku menurut lah nikam. Kalau anak perang tadi. Oh. Lamut, apa jadi selamat? Tahu kaya melamut atau anak raja aja? Oh, tahu je selamat atau raja aja? Ah, lamun tahu anak raja aja? Kyo, pegawai nikam kasan manis sini bade. Besok pagi, coba-coba kena main sepak, main raga. Kita di para dua main sepak, main raga. Bila ikam kalah, main sepak, junjung masari ku ambil. Bila ikam menang, ambil junjung masari. Ayo jajak kasan ujarkan raga kasan manis sini bade paman. Di apa paman? Kita paman dilawannya main sepak paman, main raga besok pagi jam 8 paman. Ayo jaya selamat aja, sebusnya kalau anak bersepak, anak beraga, ayo aja. Jawabannya
Aludin lalu baundur dengan barah segera. Sultan Aludin lalu bama banggil mabaru undangan. Dikiaunya patehnya, oi, paman, Tatuden, Kapiuden, Jamaluden, Samsuden, Baharuden. Paman, tukul besi landasan besi, amping besi watu hitam, kumpul sedaya. Rupanya Tatuden, Kapiuden, Jamaluden, Samsuden, Baharuden, limbah mendengar, lalu sama-sama sama deberon. Cuma Baharuden menang sesengot harap. Kumpul besi landasan besi, kumpul semenyan. Ah, apa Gusti Mendara? Ah, paman, besok pagi jam 8 kita beradu paman, main sepak paman. Hingga paman, menurut aja perlu sembil. Ah, hati-hati paman. Kita beradu main sepak, lawan orang negeri Pelinggam, lawan Kasan Manisannya Bade, lawan Silabon. Apabila kita kalah, main sepak putri diambilnya. Bila kita menang, kita ambil mas kecil Jung Mesari.

kasan manisan dia manikula yang mandi. Rupanya Sultan nang Aliuddin. Ye jalan papa tanya Tatuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Bakaruddin. Rukul besi landasan, besi amping, besi batu hitam. Ye nyamaulah kanya sepak Sultan Aliuddin masuk ke dalamnya godang. Nah dalam godang rotan, ilnya mengambil rotan 41 galung. Gampang sepaknya 41 galung itu sepaknya Sultan Aliuddin. Di ayamnya oleh Sultan Aliuddin laksan anak gunung ganalnya. Paman Tatuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Baharuddin. Gusti Bandara, ayo paman. Awak paman ke Paseban, kalau dalam paman kita tunggu orang Pelinggam habis sepak paman. Sepak manung gunung orang permain raga. Rupanya lamucang dia kabar kalah kalah lawan Raden Angkawasan Mandi.

族的大兵力量。Ring, ding, a bing, ring.

Terbangnya burung mendebornya dewa war, mendebor debor pucuk kampala war, api di dapur war, di embor war, kerana area jauhnya malam, separuh sekarut mendengar jauh malam.

ninguém rica, eu também. Saya hanya bukan pandai menyindir, hanya menyindir si bukunya hanya. Demikian yang dia kabarkan Sultan Aliuddin. Sultan Aliuddin kergampang bapak paluhan. Sultan Aliuddin dalam panglimanya tunggu menunggu Tahtuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Baharuddin. Tukul besi landasan besi ampik besi litum. Demikian silamut dua jurut-jurutan turun. Lapa yang lu ngasih ngebungkong. Sultan Aliuddin melihat orang peligam semuanya turun yang sekalian. Ujian Sultan Aliuddin, hei lamut kasan mandi. Apa aja kasan mandi jadi kam? Ayo kita bantu. Ikam dengar-dengar taruhan lah. Kali kam kalah main sepak. Atau kam kena kaum nyepak sepak unda. Junjung Masari, undah ambil. Ayo jauh kesan mandi, ambil jauh jari kam kehendak ikam. Malum tahu lagi, ujar hati kesan mandi kehendak sang yang wanang kehendak ikam. Kehendak sang yang wanang belum tentu lagi. Ah, kesan mandi, sang cerewet. Ayo, kita pada main sepak, main raga. Lalu Sultan Aliuddin menimang-nimang raganya laksan anak gunung besaranya. Para ganti-ganti, lama Jepang lawan lawan.

anak batang tajam kada singguguran sepat nga sabab orang pintar semenyan. Oh jaraden kasan manisan dia mati. Jadi berganti-ganti dengan patah yang sekali di sepak nga pulang. Lamut menyambut, lamut menimang-animang. Diunjuk lon lebay. Lebay bujur tumbalan, harap main sepak. Oh jala lebay berguna sekali ini. Siko, jalan sebenar kepala, bahu bisa menendang. Mana apalagi lintuhot? Rupanya Sultan Aluddin melihat lebay permainannya. Angangah Sultan Aluddin sampai dibasuk oleh berangah. Kasadakan Sultan Aluddin. Oh, kapar di Sultan Aluddin. Untung tenaga habis dibasuk ke berangah. Pin datang. Bar ganti-ganti orang peringgam semuanya rata. Ditimbaya pulang oleh silamot. Barasi geradangan Sultan Aluddin. Rupanya Sultan Aluddin menggantikan pulang. Rahatan lengah kasan mandi. Dikajutinya. Sabut! Bapaknya sabut ditandangnya. Kasan mandi kada sempat bapaknya bapalin kasan mandi. Kasan mandi menendang terjajak kulit pisang mentabo gugur. Basurat sama sekali Sultan Aluddin. Hayo Jasonan menang. Orang peringgam terhantak kasan mandi. Gugur, tajak kulit pisang. Babaya sepak anak gugur, lamut lalu melompat. Lamut melompat, cik gesak di bandar gundang. Babaya ditendang lamut dengan barah, segera lamut menendang

para Sultan Aliuddin jatuh kaljum ke laut kaljum. Jagat mata Sultan Aliuddin melihat. Ujah Sultan Aliuddin, lamut, kemana sepak undang kasih turunan? Awas si jelbay, sepak nyawa ditanggung kelelawar. Tidak ada harapan lagi jari jelbay, sepak nyawa ditanggung kelelawar. Kalah Sultan Aliuddin beramai sepak. Labai lalu berpaling dengan baris segera. Awas jelbay, orang di tengah-tengah pasar, negeri Pelinggam, kulit pisang di bahamuran lah. Kalau bahamuran kulit pisang jelbay, awas sikam. Ini Raden bukan main rahatan betungkes terjajak kulit pisang. Binatang kanak-kanakan yang bahamur kulit pisang. Kalau bahamur kulit pisang jangan lebih awas sikam. Ada tempat tong-tong sampah, ada pembuangan. Jangan sembarang diserbu makan kulit pisang lah. Jangan sembarang amputakan, jangan sembarang buang. Kalau ketahuan kau jangan lebih ada kotoran, awas sikam. Kuguplak kepala ikam. Raden Kasan mandi sandi yang mandi kula yang mandi. Bapak yang menang bermain sepak. Ujarnya Sultan Aliuddin, kasan mandi sendiri mandi, kuliah mandi. Apa aja kasan mandi jerikam Sultan Aliuddin? Undang mako kalah hari ini barang main sepak. Jadi dia Raden kali kam kalah barang main sepak aku. Kalau ampun putri, belum lagi. Apa ikam kah nak mereka? Besok lagi kita bersembung ayam. Kalau udah kalah bersembung ayam, baru kita. Manisan dia pada, aku menurut diri kam. Kapan bersembung ayam? Besok pagi jam 8 kita taruhan sembung ayam. Jadi bobara semuanya tengah di negeri Pelinggam cahaya. Orang negeri Pelinggam lambat bobara semua ya rata. Wajar selamat, ayo panglima 40 Raden Kasan Mandi, lakas kita turun di dalam kapal Naga Jakapa Naga Sakti. Sabab besok pagi Sultan Aliuddin membawa kita bersembung ayam pulang. Wajar Raden Kasan manisan dia mandi kula yang mandi paman. Apa Gusti Bandara pah paman? Macam apa paman? Ayam kita kada ada paman . Sabab ayam kita di Pelinggam, ayam kumbu di besi. Ayo jaja selamat, asal kita turun di dalam kapal betakut-takut lawan babu awang. Turun di dalam kapal Naga Sakti, turun di dalam kapal Naga Jaya. Upaya panglima 40 yang sekalian. Jadi lamut para tanya lawan panglima babu awang. Panglima babu awang, adakah lagi di dalam kekurangan tu ayam? Bah paman kabul ujaran pas besukan tadi habisannya ayam. Intalo, intalo ada paman. Nah, kalau ada intalo, ayo, aku ada memuja intalo. Jadi intalo sabi dia kanak dipuja silamot. Puja silamot nang paling 40, siapa nang sanggup? Artinya mahrami intalo ayam. Angkat tangan lebay, puja lebay. Ulun sanggup mahrami intalo ayam. Apa aja selamat mereka sanggup? Mahrami intalo ayam. Jangan khawatir dia ujar lebay. Sebab kalau ulun mahrami intalo ayam jelebay, ulun andak di buah katiak. Sebab ujar lebay

tangak balaman pang lima lebay makarami bakokok lebay laksan ayam tangak balam bisa bukotak kutak kutak kutak kutak. Limbang si dangarnya rupanya ayam bakiak lalu jalannya pang lima lebay kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak kutak. Wah jalan memecah sudah ayam nek. Subuh dibukanya oleh lebay katiaknya mentapuk anak ayam gugur mancerut betang kuak anak ayam upah jelbay diketik-ketik lebay bisa membenteh upah jelbay halus bisa membenteh ayam nih. Hari singkatnya siang dibawa lebay dengan bara segala makadep si lamut dilihat lamut nyata banan anaknya piak lamut orang dikjaya diambung-ambung lamut ditimang-timang si lamut. Daripada ambung-ambungan lamut, timang-timang lamut, tiga kali lamut menimang, tiga kali lamut mambung. Pas ayam sepat, ayam losenan gadanya. Ayamnya laki, kamu di besi. Awaknya putih, batisnya kuning, patuknya kuning. Di buntutnya ada hitam. Pak, ya selamat, nah ini saya besok pagi. Kita bersembung ayam, teruman bersembung ayam. Yang dikabarkan lonceng baru bunyi pukul 8. Orang Makadir menanti semuanya. Sebab Sultan Aluddin bukan ayam ini pakainya. Sultan Aluddin halang tembuno. Ujar burung dulu, burung benih diulahnya. Burungnya halang ikatnya ke dengannya rantai disimpan di dalam kurban. Sampai sukan makannya daging makanannya. Sultan Aluddin orang paling gam sudah juru-jurutan turun lebay ayamnya buat ke depan tong. Ujarnya Sultan Aluddin, eh lamut apa aja selamat, oh mana lamut ayam ikam ada aja selamat ayam kok, ayo oh sini kita teruman sembung ayam hari ini belum dah kalah bersembung ayam ambil junjung besar. Jadi lebay mencaluk ke dalam kantong ditimbai lebay ayam besar lo senang ditimbainya dengan panglima lebay dengan barisiga ayam ini bisa batang kuak bisa menjengke-jengke nah jelabai ayam unda hai oh boleh kainal halus ayu je jelabai kadit tato halus sepang ujar rombah hari ini jelabai adanya ganal kadit dampak halus tidak gelut arah sama merahnya ayo jelabai mana ayam nyawa lalu dikarwakannya Sultan Aluddin ayamnya wah Sultan ujarnya panglima lebay ayamnya bukan ayam ini halang tembuno nih benia oh ini ayam unda kalah ayam unda aja Sultan Aluddin ayo kita bertaruh ilahnya ayamnya kalah udah ambil jujur pasare ayo jajah lebay kehendak nyawa nak ambil aja belum tahu lagi kehendak ampunnya ujar panglima lebay hei Sultan Aluddin kita berjanji saung taji atau saung pukul. Ujarnya Sultan Aluddin, eh lebay, lamut, kita saung pukul. Ini bukan saung taji, saung pukul, baik. Kalau jadi kam jelebes, saung pukul, teken perjanjian, ayo, teken di kam. Sama-sama mau lapar, janjian saungannya pukul, bukan.

pencedangan barang segala yang patuk-patuk. Ayam Sultan Aluddin berputar-putar di pasepan di alon-alon. Sultan Aluddin nakatinya barak melihat ayamnya. Ini berputar-putar. Ujar Sultan ini, hei, bongol, betul dok ikam. Itu lihat bos ikam. Jangan ikam nyaman-nyaman, tidak ada. Alang tambuna, bapak ya betul dok dilihatnya. Ayam selamat besok.

apanya yang dikabarkan satempo Sultan Aliuddin yang dituturkan Sultan Aliuddin akan ayamnya Allah tembuno halong tembuno. Ujar Sultan Aliuddin, eh lamot. Ujar selamat, apa ujar kam Sultan Aliuddin, eh lamot. Ayam ikam lihat, sudah ditarkamnya oleh ayam bunda. Rupanya ayam silamut ditarkamnya oleh ayam Sultan Aliuddin. Lalu ayam silamut dikacak gandangan bara sigra. Rupanya panglima lebay melihat ayam silamut ditarkamnya dan dikacaknya. Wah, ojek selebay ini, ayam ini bukan ayam sebenarnya halang tembunau di dulahnya.

0: ini berabit mengacak ayamnya.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
4: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
5: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
6: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
7: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ya, karena senang lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu Sunda. Sudah kita dengarkan tadi Engkang dari Gania Lorenza membuka kebersamaan kita di Berenggah malam hari ini. Tentunya Mbak Nita ngajak kita segalanya tama. Kawa di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, oke, langsung aja kita sapa dulu yang di telepon WhatsApp ya, sudah menanti. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, apa kabar Bu Wahyu, sehat?
1: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah, gak PLBS sama Mahayu Etam ya?
1: Sama Maha tadi siang-siang gerimis-gerimis.
0: Gerimis-gerimis mah gak di sana?
1: Iya, dia ada hujan deras.
0: Oh, di hujan deras. Oh, beda berarti memang di sama Etam. Iya, atau Bu Wahyu gak berkas lagu apa nih?
1: Kita berbeda.
0: Kita berbeda tapi satu sama rinda. Iya.
1: Iya, terserah kita.
0: Terserah kita. Ya Allah. Iya. Ya, itu lagunya nih ada Jodoh Jengkat.
1: Manuk Dadali.
0: Oh, Manuk Dadali. Oh, udah baca lesi, sudah mantap.
1: Ini lagi kupaca nih, Bu.
0: Oh, iya, siap. Mantap. Iya. Oke. Okay.
1: Untuk buat mintanya sama bertugas saja.
0: Iya, makasih Bu Wahyu.
1: Lanjut mau tidur mau makanya awal-awal gabung.
0: Oh iya tuh ndak ditahan dah sini mata sidan ndak tepi jam mah lagi.
1: Betul.
0: Iya ala ya selamat okay. Istirahat tak tuh Wahyu ya.
1: Okay, makasih. Oke, selamat malam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etam siapa sebelah sini lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam budaya.
2: Budaya kan salam.
0: Baik aja Bu Sabri Rahim Haber kita yo.
2: Ya kabar baik.
0: Tadi lah ada kesalahan teknis tuh Busu lagunya. Jadi ndak bisa terputarkan dia itu lain kesempatan hak Busu ya ditamakan dolongan musik direkturnya nih ya.
2: Iya, tadi itu penyanyinya ada hajanya ya.
0: Iya, nanti
2: hajanya mutar.
0: Oh, hajah mutar. Oke.
2: Okay. Hajanya mutar.
0: Hah?
2: Hajania mutar.
0: Hajania. Oh, Hajania. Oh, ya, ya, siap.
2: Bakrimham dan Hajania mutar.
0: Okay.
2: Ada hajanya aja.
0: Iya, siap.
2: Kesannya semua sudah ada
0: sama
2: gitu.
0: Ya. Iya. Oke. Okay. Ini malam hari ini kita lagu Sunda tapi Busu Abdurrahim ya, enggak berikas lagu apa?
2: Bubui bulan kan?
0: Lagu apa?
2: Ada Bubui bulan.
0: Enggak ada nih malam hari ini di playlistnya nih.
2: Apa yang ada?
0: Yang ada Jodoh Jengpati, Surat Undangan, Daun Puspa, Warung Pojok, Dongeng Ayuna, Bulan Batu Hiu, Nyeri, Papatong, Jungjunan, Kaperih, Kapalang Nyaah, sama Es Lilin.
2: Es Lilin aja.
0: Es Lilin aja. Oke, siap. Ada sapanya Bu Sabdurrahim, silahkan.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar Riri Kelompok Samarinda, antara lain ya. Ada Bu Serinjani, Bu Sumamat, Bu Syukur, Bu Sesekul Koko, Bu Sumayu, kemudian Bu Nya, Bu Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Nurul keduanya Neilas, Bu Sanalia, Bu Mudrika, dan semua teman-teman pendengar di Kompas Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita. Saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawab Bu Sabdurrahim ya. Selamat istirahat malam hari ini. Oke, angkit lagi nih. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, budaya salam dengan Bu Ita ya kan?
0: Iya, Bu Sumisran, belum tidur kita leh.
3: Belum bawa bisa bekok ini nih mbok.
0: Pengen nyamannya bekok malam-malam.
3: Oh, biasa Bu Sumisran tuh habis dengaran ini bekok lagi.
0: Lapar belum ya monitor sampai jam 12 nih. Ya Allah.
3: Iya pagi.
0: Ada aja. Ini udah berkas lagu apa nih Bu Sumisran?
3: Lagunya lagu Sunda kan nih?
0: Iya, yeah, lagu Sunda kita malam hari ini. Mau kita bacakan dulu kah playlistnya nih?
3: Ada sembarang, kebanyakan ayatnya tuh.
0: Kebanyakan ayatnya sembarang aja jadi?
3: Iya.
0: Oke
3: dah. Silakan aja yang mana baiknya aja dah.
0: Yang mana baiknya aja dah, umpatan aja leh. Siap pak leh.
3: Salamnya buat semuanya aja leh.
0: Iya leh.
3: Iya, dari Aksa Pejep tanpa kecuali, tidak kesulut satu persatu.
0: Iya leh.
3: Kalau pulang waspada, waspada.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus gatuh ya emang ya. Makasih Bos Misran Datama ya. Selamat istirahat malam hari ini. Ditunggu lagu-lagunya dari Sunda malam hari ini ya. Nita sambil bacakan juga yang di Facebook, ada Busu Ahmad Hudori ya, requestnya nomor 6 Bulan Batu Hiu. Terima kasih Busu Ahmad Hudori, selamat istirahat juga. Selanjutnya juga ada yang tama lewat WhatsApp, ada Bu Serinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Busu Budek. Salam budaya budayakan salam. Abdi nyuwunkeun kawis Sunda jodoh jeung pati untuk semua fans RRI Prambat Samarinda di mana saja berada. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat untuk Mbak Nita. Terima kasih banyak waktunya. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Salam hormat dari Bumi Seribu Pura. Ih, enak bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jodoh jeung pati lagunya yo, ngeri bener salamnya. Beda-beda emang Bu Serinjani ini, mantap bener. Sehat-sehat Bu Serinjani yo. Cepanu ha tuh istirahat ha dulu ya. Tapi di sana tuh sama nih jamnya ngan di sini ya. Sama-sama jam 11 kah sudah tuh Bu Serinjani. Pokoknya jangan tapi diporsir juga, banyak istirahat juga Busu yo. Bukan banyak istirahat, cukup kan istirahat kita juga yo. Soalnya berkelana ke mana-mana sih Dani. Lah hati-hati pokoknya dimanapun berada yo. Buat Busu Mbak Gelanya pendengar perempat yang monitor juga, hati-hati dimanapun berada juga ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya tuh keren deng sana, karena belum ada yang tamu lagi lewat telepon, WhatsApp dan juga Facebooknya perempat. Ini ya sudah ada 4 lagu yang masuk untuk apa tuh, tiba-tiba ngeblank, untuk siap etam dengarkan ya. Oh, Bumi Seribu Pura tuh untuk waktu sama jembo. Oh, berarti dah enggak tengah malam juga tuh istirahat habis surinjani ya. Empai hak tuh etam kejar tayang lagi mencari pitis. Ya tuh keren deh sana, etam nalinga lagu Sunda. Yang pertama ada Manuk Dadali.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Ya keren yang senang, lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu Sunda. Sudah kita dengarkan lagu Manuk Dadali dan juga Es Lilin ya tadi ya. Bisa lagi yang mau masuk bisa di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tahu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ya Bu Sembok ya, ada lagu yang selanjutnya, ada Surat Undangan, Daun Puspa, Warung Pojok, Dongeng Ayeuna, Nyeri, Papatong, Jungjunan, Kaperih, dan Kapalangnya. Tadi tegiknya ada yang ngetok lawang tapi ndik jadi tegiknya, ayo salah rumah kah? Ya tuh Bu Sembok, lanjut, teman siapa? Halo, Ina tak putus. Boleh tamai ya, kita tunggu ya. Bisa bergabung bersama-sama malam hari ini. Amun di ring taman di belawas-lawas hak tu ya. Eta melanjut nelinga lagu Sunda. Ini ada di taman nih. Aduh, terhantup dikit. Ekeh ada. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
0: Salam, iya Bu Sun. Nggak berrequest lagu apa?
1: Lagu Sunda ya?
0: Iya.
1: Abdi mah paling pangkaset lah, paling panggagah lah, iya nama.
0: Langsung segalanya ya, tadi Bugis langsung Sunda sih ini.
1: Apa hal ya, Ibu Sun, kok bahasa Sunda.
0: Nah, lagu apa Bu Sun, Mamat?
1: Apa lagunya, Bu?
0: Lagunya ada Surat Undangan, Daun Puspa, Warung Pojok, Dongeng Ayeuna, Nyeri, Papatong, Jungjunan, Kaperih, sama Kapalangnya.
1: Oh, daun apa tadi tuh?
0: Daun Puspa.
1: Oh, Daun Puspa. Ini ada juga tuh, Bu, ada dua lagu tuh. Daun Pulus ada. Lagu Sunda tuh, Bu.
0: Daun Fulus.
1: Ada, tapi ini tegaknya di ada di Perancisan tuh, Bu.
0: Daun Duit berarti, oh bahasa Arab lain.
1: Daun Duit tuh, Mbak, nyaman. Paling nyaman dah tuh,
0: Mbak. Paling nyaman, tinggal metik mah ya. Ya Allah.
1: Tuh, busu dehem tuh di Jabah, Mbak. Datang-datang bawakan teh itu, Mbak. Teh apa kah tuh, Mbak? Nyaman, enggaknya.
0: Beh, nyamannya.
1: Itu, Mbak. Ada Thailand-Thailandnya, pokoknya. Nyaman, tadinya, Mbak. Cuman saya minum sedikit aja, Mbak. Saya paling malas ya kalau minum manis
0: ya.
1: Masukkan di pressure dulu Mpai baru ha. Di olahraga ya Mbok ya.
0: Daun Puspa tadi lagunya.
1: Mbok sarung tadi Mbok.
0: Mantap nah, leh ngeri beneh 6 juta nih dapai.
1: Kalian dipakai juga. Itu sutra tuh Mbok.
0: Kita makai lah yang 6 juta tuh Bos.
1: Saya nih beli Mbok yang 6 juta tuh Mbok olip.
0: Ngeri beneh ya Allah.
1: Kekerasan wai. Yang 1,8 sudah bagus kok Mbok. Lagi yang sutra itu. Sutra juga tuh Mbok 1,8 tuh sama. Cuma sutranya beda lagi Mbok.
0: Oh beda jadi, kelasnya ya.
1: Mau lepasnya tuh susah sih. Nggak masalah. Ada apa sabunnya itu beli juga itu. Tapi itu tidak boleh digosok. Harus dibentang Mbok. Jadi dipakai ini lah apa. Tereng yang untuk pramuka itu ada kelompok kayu tembok yo.
0: Iya.
1: Nah, gantungnya no. Apa namanya itu jerigen minyak goreng itu mbok air. Terus saya dah kencang mbok. Nah ini mana nih koceng punya ini nah mbok.
0: Iya. Saya ini, nah. Iya malam-malam.
1: Tak dibawa beliapannya tak pindah sudah. Jadi bunyinya no. AC dinyalakan aja tapi pintunya dibuka. Soalnya 6-6-nya kocengnya mbok, jurunya di AC sini mbok.
0: Mengerinya.
1: Cerewet mbok, kocengnya cerewet.
0: Dimanjakan
1: juga pang tuh nah.
0: Mahal udah kucingnya nih.
1: Iya, Persia mbok.
0: Oh iya, teleh.
1: Iya dah mbok yo. Lagunya tadi itu dinikmati pokoknya mbok.
0: Daun Puspa.
1: Kan segalanya aja mbok.
0: Siap.
1: Gitu. Tadi dengar ibu sumiseran itu. Weh. Apa ya, waspada. Waspada, janganlah no seloro-seloro bila malam jalan.
0: Iya, tuh.
1: Waspada mata, woy.
0: Beneh.
1: Ya. Terima kasih, Mbok Nita.
0: Makasih,
1: supaya Mbok Nita itu jangan ngantuk.
0: Iya, le, aman.
1: Ngantuk, hak nih, kan, gitu. Kamu sayang, Mbok. Mun tidur sudah tidur siang tuh, Mbok, biarpun 10 menit, Boy. Jaga mata saya itu, Dan, Mbok. Terima kasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, keren yang sana, yang datang mau lagi boleh, yo. Yo, yo, yo, sampai berawat pukul 23 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa lagi sebelah sini. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, budaya, dan salam.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Mbok Nur, Gerlia.
0: Oh, Mbok Nur, sehat kita, Mbok Nur.
2: Alhamdulillah, sehat. Mbok Nita, ya, Pak.
0: Iba, alhamdulillah, baik juga. Belum tidur, kita istirahat, Mbok.
2: Oh iya, baring-baring nih, dengerin itu.
0: Baring-baring ya, terkelap dia.
2: Terkelap, Sumat, bangun lagi.
0: Ya Allah, Mbak Nur. Abis
2: Sumat muncul, bangun lagi.
0: Temingat tak tuh suara Sida, nyaring.
2: Iya.
0: Ya Allah.
2: Kisah Sida.
0: Mbak Nur udah berikas lagu apa nih?
2: Ini lagu apa aja, Mbak?
0: Lagunya yang belum di request ada Surat Undangan, Warung Pojok, Dongeng Ayana, Nyeri, Papatong.
2: Warung Pojok aja.
0: Warung Pojok. Oke, siap. Sapanya ada nih.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja dah.
0: Siap.
2: Pokoknya bersehatan aja yo.
0: Amin, kita buat juga Mbak ya.
2: Sehat selalu juga.
0: Amin, kita juga. Hati-hati. Siap.
2: Yo, makasih waktunya.
0: Makasih juga, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kerandeng sana ya, udah ada 4 lagu nih, tegaknya sampai pukul 23.50 nih, cukup nih ya. Dan ya belum menit sama juga nih, Nita putarkan lagu langsung kah? Setumat, Nita liatkan dulu di telpon, di ada di telpon WhatsApp ada. Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam.
3: Agak kariba.
0: Kariba mendeceng.
3: Alhamdulillah.
0: Ya Allah.
3: Bujur dah itu, Mbok.
0: Iya, bujur kan.
3: Bujur dah itu jawabannya itu, Mbok.
0: Iya Allah.
3: Kabar
0: ya
3: baik
0: Allah.
3: Mah ayo.
0: Alhamdulillah. Kita juga agak kareba.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik mah, Mbok.
0: Baik. Curang lah dijawabnya bahasa Kutai sedan nilai. Kirai baru punya tidur kita bisa bersyukur.
3: Ya.
0: Kirai baru mengingat tidur.
3: Asik nonton bola, Mbok. Dengar ai tadi mulai tadi kita di anu tuh acara Pantas Bugis yang Mbok tadi, Mbok yo. Dengar ya tadi nelinga mahal, Mbok.
0: Siap.
3: Cuman dia masa asik nonton bola jadi asik kita mata ke TV, telinga ke radio ke suara Mbok Nita.
0: Iya tuh. Besok abdul syukur enggak berkas lagu apa tam kita.
3: Apa undangan-undangan tadi itu judulnya
0: Surat
3: itu?
0: Surat undangan. Mbok.
3: Ah itu aja dah.
0: Iya, hak tersiap leh.
3: Ya pokoknya segalanya dari Mbok. Ya datang tadi buat Bu Sumaman, Mbok Nurul tadi, Mbok Yo juga. Pokoknya segalanya deh, kesehatan semuanya. Buat Mbok Nitanya, sedjom Mbok Yo, bila mulang hati-hati Mbok Yo. Ya, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pusat bersyukur ya. Selamat istirahat. Ya, tuh keren yang sana dah ada 5 lagu yang tama yo. Takutnya dicukup segalanya nih terputarkan malam hari ini. Jadi teman-teman lingga lagu dikawani dengan lagu selanjutnya ada Bulan Batu Hiu.

Ya, karena disana di Transaktor menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Sebelum mengakhiri kebersamaan Netam, ya udah didengarkan beberapa lagu nih. Ada Bus Opik juga yang tamah hadir, Pak Opik di Cirebon nomor 9. Nah, salam buat semuanya aja deh. Saya datang lewat Facebook. Terima kasih ya Bus Opik ya dari Cirebon. Tapi mohon maaf tagihnya lagunya nih sempat terputarkan, dan tagihnya cuma sisa satu lagu mahal lagi yang kalau diputarkan malam hari ini ya. Bus Mbak, ya mohon maaf men ada lagunya yang sempat terputarkan malam hari ini. Atau jumpa lagi di Berenggah dengan sajian lagu Sunda lainnya ya. Terima kasih banyak tentunya, dan kita ucapkan juga yang dah monitor tulak pukul 23 tadi di Berenggah, dan juga dalam rangkaian Samarinda malam bersama Mbak Nita malam hari ini. Maka semuanya yang datama di Berenggah ada Bu Wahyu, Bu Abdurrahim, Bu Ahmad Udori, Bu Rinjani, Bu Misran, Bu Mamat, Mbak Nur, Bu Sabri Syukuran, juga Bu Apik yang tama baik melalui Facebook, WhatsApp, dan juga telepon ya. Perlambat RRT Samarinda malam hari ini. Mbak Nita saatnya pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang berkenan di hati kita. Semoga kau menghibur dan kau ada manfaat yang diambil dari Mbak Nita malam hari ini ya. Jangan lupa bahagia seperti biasa Bu Mbak, iya. Semoga kita selalu dikelilingi dengan orang-orang dan hal-hal baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saatnya Mbak Nita pamit sekali lagi undur diri dari ruang dengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam dan Linga lagu terakhir Warung Pojok.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Prompat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perompat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 130 hingga 135 bersama Qori Arman dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Boden.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2: One.

0: Bun.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: الله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Nusantara.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ronding senak saatnya etam delinga program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.
2: Al-Ma'ruf Samarinda. Pada beliau kami silakan, demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ahli sayyidina at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ke hari kiamat. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat sering dikutip di dalam khutbah Jumat, yaitu perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Dan takwa itu ujar ulama adalah menjalankan apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa yang Tuhan larang semampu kita untuk melakukannya. Bukan berarti kemudian kita sempurna. Mungkin di dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan.

lakukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat dan ampunan bagi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangannya. Dan kemudian Allah juga berpesan, janganlah kamu mati terkecuali dalam keadaan muslim. Muslim ini ada sebagian mufassirin, mereka mengatakan yang dimaksud di sini adalah pastikan kita semuanya bahwa tidaklah kita mati terkecuali kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian ulama mentafsirkan makna dari ayat ini, janganlah mati terkecuali prasangka kita baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah melalui sifat-sifatnya, kenali Allah melalui bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Makanya para jamaah, para ulama banyak mengatakan kita boleh takut terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tetapi jangan pernah putus harap daripada ampunan Allah. Karena seseorang akan kembali kepada zat yang disebut dengan Arhamur Rahimin, yang pengasih, penyayang, dan tidak ada yang lebih pengasih, penyayang daripada Allah. Makanya ada hadis bahwa Allah itu dikatakan ya besutu yadahu fil layli, Allah Ta'ala dalam tanda kutip seakan-akan mengulurkan, kalau Tuhan kan kadang mungkin kita katakan Tuhan itu berjisim, maksudnya ujar ulama Allah itu selalu mengulur rahmatnya di waktu malam untuk menyambut para pendosa di waktu siang. Nang kaya orang tuha selalu mengulurkan tangan kepada anak yang terjatuh kepada kesalahan. Ketika mungkin orang-orang meninggalkan, maka orang tuha akan membangkitkan, menarik anaknya yang jatuh nih. Kaya apa orang tuha tuh mengulurkan tangan untuk menarik anaknya yang terjatuh tadi. Maka begitulah Allah setiap malam menunggu orang-orang yang berdosa di waktu siang. وَيَبْسُتُ يَدَهُ فِي النَّهَارِ, dan juga Allah Ta'ala membentangkan rahmatnya di sepanjang siang, لِيَتُوبَ مُسِيُّ اللَّيْلِ, untuk kembalinya orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Maksud dari hadis itu adalah sepanjang waktu rahmat dan ampunan Allah itu kada pernah terputus. Nah, ke situ manusia kembali. Adakah di hati itu para jamaah memiliki prasangka yang baik? Orang tuha lebih tahu kayak apa anak meskipun berbuat salah. Satu-satunya pintu mungkin yang tetap terbuka ketika yang lain tertutup itu ya pintu orang tuha bagi anaknya. Nah, begitulah Allah membukakan pintu ampunan bagi hamba-hambanya. La ilaha illallah. Lamun ulun misalnya tulak ke Cina, nang kada suah ditulaki, atau tulak ke Jepang atau ke daerah manapun, lalu pian memberi ulun nomor, ujar pian nina amat jaini, di situ ada sepupuku. Sepupuku orangnya baik, orangnya ketujuh menolong, inya pengusaha sukses di Cina, pokoknya bila ikam ke Cina selama 4 hari inya siap mengantar berkeliling kemana aja, dan inya juga memadahkan bila ada tamu pokoknya guring di rumahnya aja, jangan ke lain. Nah, maka ketika ulun diberikan tawaran macam itu, kadang ada ketenangan di hati, padahal ini sepupu pian, lain sepupu ulun. Tapi hanya dengan prasangka bahwa di sana ada orang baik yang siap menyambut, maka hati ulun tuh lebih tenang ketika datang ke sana. Apalagi sampai di sana disambut bujur pulang.
Nah begitulah para jamaah, seharusnya setiap manusia menanamkan di hatinya terkait prasangkanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, merahmati kita, dan menutup segala aib serta kekurangan kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,

Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ujar Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar atas masalah yang menimpanya. Dan kita semua pasti bertemu masalah, Allah pasti akan beri jalan keluar. Di dalam ayat yang lain tadi, Allah pasti akan memudahkan urusannya. Lalu kemudian stopkan sampai di situ, tidak, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan mereka rezeki yang mereka tidak sangka-sangka. Jadi di sini ada dua jaminan yang pasti Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yaitu jalan keluar atas masalah dan rezeki yang tidak disangka. Ada satu hari para jamaah di Mesir, ada seorang laki-laki yang bekerja di hotel di Mesir. Kebelujuran inya kena bagian menjual minuman ke para tamu. Minuman yang dijual ini minuman keras di bagian inya. Banyak minuman, tapi salah satunya bila minuman keras dipesan lewat inya, inya nang menjuali. Lalu itunya kada nyaman perasaannya, kada tenang hatinya begawi dengan gawian macam itu. Mesir itu negara berkembang lebih kurang lah kayak kita, meskipun mayoritasnya Islam, tetapi hotel-hotel menjual sebagian minuman keras di sana, macam wadah kita. Kadang-kadang ulun bisa guring di hotel, di hotel itu diandakinya bedahulu sudah di kamar itu, dalam kulkas itu minuman-minuman seperti itu. Jadi meskipun kita mayoritas Muslim, namun di hotel-hotel itu karena mungkin yang meminum itu banyak, diandaki orang bedahulu. Jaka selama ini kan nang diandaki itu paling snack, bila kita makan belain hitungannya. Nya ada juga sekali nang diandakinya bir di dalam kulkas itu. Nah, ketika inya merasa kada cocok berjualan di situ, merasa kada tenang hatinya gawian macam itu, lalu inya datang kepada seorang ulama terkenal di Mesir. Namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Allah yarhamu rahmatal abrar, sudah wafat sidin. Dia bertanya, wahai Syekh, bagaimana menurut pian? Ulun ini begawi di satu gawian di hotel. Cuma salah satu gawian ulun ini adalah menjuali minuman ke orang-orang nang menukar. Kaya apa ulun kada menjuali mun itu tugas ulun? Ulun ini kada cocok hati, handak aja ampih. Cuma masalahnya, lamun ulun ampih, ulun ini kan ampih lantaran kada handak berjual minuman itu. Jakanya takananya ulun di gawian nang lain, mungkin ulun masih bertahan. Jaka ulun jadi tukang bersih ke apa, ini berjual nang itu. Tapi mun ulun ampih, kira-kira adalah ganti ulun ini nah, atas apa yang ulun tinggalkan. Artinya minta nasihat supaya hati itu tenang. Dipikirnya inya dinasehati masalah rezeki. Ternyata para jamaah apa? Ternyata Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagi anakku Jisirin, coba ikam perhatikan ayat itu. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri inya jalan keluar dan akan berikan rezeki yang kada disangka. Berarti Jersidin, Allah itu menyuruh kamu bertakwa dan menjanjikan jalan keluar. Jangan ikam menagih jalan keluarnya berdahulu sedangkan ikam belum bertakwa. Karena ujar Tuhan di situ, barang siapa bertakwa, maka Allah akan berikan inya jalan keluar dan akan berikan rezeki yang kada disangka, bila orang itu bertakwa. Berarti tugas ikam bertakwa dulu lawan Tuhan. Maka silahkan ikam buktikan apakah bujur Tuhan beri jalan keluar atau kada. Singkat cerita para jamaah, masuk ke dalam kalnya
nasehat tadi, bujur juga Allah menjuru aku bertakwa. Amun aku model ma'anui Tuhan, yalah, sudah aku tinggal, tapi anu kada, kadanya kaya itu bang. Nah, model orang hendak meninggalkan gawian yang haram. Sudah jar, duit suap ni kada ku terima, tapi kira-kira kena rezeki lain ada kada. Kadanya kaya itu lawan Tuhan, bila Allah melarang sesuatu tinggalkan, bila Allah menyuruh gawi. Singkatnya pada ampihnya, resign-nya. Sebulan ini ampih. Mungkin beberapa waktu yang biasa bergaji, kada bergaji. Jaka bahasa Banjar, pusang juga. Nang biasa ada gaji, tiba-tiba kada bergaji. Tapi tidak lama para jamaah, adanya bertemu dengan salah satu perantara yang menjadi sebab inya kemudian begawi. Orang itu bertanya, kamu ini begawi di mana? Dikisahkannya lah, aku dulu begawi di sini, tapi aku ampih. Nah ternyata para jamaah orang itu mengatakan, kalau kah itu memang ikam mau, kebelujuran ada gawian, menikam hendak, umpat ikam. Coba ikam apa ada orang bercari orang-orang nang pacang begawi di hotel di Madinah, siapa tahu ikam lulus sempat begawi di situ. Mendengar itu senanglah hatinya. Lalu singkat cerita para jamaah, akhirnya inya lolos dan termasuk orang nang begawi di hotel di Madinah. Dan ternyata para jamaah, selain inya begawi di hotel di Madinah yang notabennya parak inya lawan Nabi Muhammad, inya mendapat gaji yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang inya terima di Mesir. Nah di situ punah sudah janji Tuhan tadi. Allah beri inya jalan keluar dan Allah beri inya rezeki yang kada inya sangka. Nah di ayat itu firman Allah di ayat yang lain. Nah, di ayat yang lain ujar Tuhan tadi, Allah akan mudahkan urusan. Ya sama aja sebenarnya. Jalan keluar diberi, urusan dipermudah.

Dan juga Allah berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Selain dari jalan keluar dan bonus rezeki yang gak ada disangka, Allah juga menjanjikan orang yang bertakwa itu akan dihapuskan segala dosa yang telah lalu, dan juga Allah akan memberikannya pahala yang sangat besar. Baik. Waruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anan nabiyya sallama kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Nabi berdoa. Jadi ini doa Nabi, munkawa kita baca, jangan kada dibaca. Apa dia? Pendek saja. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, ulun meminta lawan biar, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ulun minta kepada pian petunjuk, petunjuk di dalam menjalani kehidupan. Amun hidup tuh ada petunjuk, nyaman para jemaah. Tapi mun kita kada ada petunjuk, bah, ujar bahasa Banjar tuh bahahar. Kaya apa mun kada ada petunjuk, bahahar, ngaran bahahar tuh nang kaya orang mati lampu. Mati lampu tuh kan bahahar ngarannya, nah. Bisa tetabrak ujung meja lah, bisa tetabrak kursi lah. Tapi mun ada petunjuk, nah, masalahnya para jamaah, masalah yang kita hadapi ini macam-macam. Kita bergaul dengan manusia yang isi kepalanya kada sama. Maka kita perlu petunjuk Allah di dalam bersosialisasi dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk. Mun pian buka di YouTube satu masalah, beribu jawabannya ini. Beribu. Karena semua orang berusaha seakan-akan inya yang memberi jawaban. Nang mana nang digawi? Mana digawi? Misalnya ada orang gula atau inya tekanan darah tinggi, kan mestinya datang ke dokter inya, betakun ke yang ahli. Tapi mun inya tulis jadi YouTube tuh, atau dia tuh tulis obat tekanan darah tinggi, beribu pian dapat obat. Mulai nang memberi obat nang bujur dokter, atau nang macam-macam ae, suruh menjarang ini, suruh memblender ini, beribu pian dapat resepnya. Nah, kaya itu juga hukum. Ketika pian tanyakan hukum lewat media sosial, semua orang itu bicara dan seakan-akan mereka ahlinya dan meyakinkan memang. Nah, di zaman yang serba membingungkan ini, kita bujur-bujur perlu kepada petunjuk Tuhan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk di dalam setiap langkah pribadi kita, dan juga di dalam pergaulan kita dengan orang lain. Petunjuk Allah itu salah satunya pada zaman adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kadang mungkin juga kemudian kita berdoa kepada Allah meminta petunjuk, tapi Al-Quran ditinggal. Kalau Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah minta petunjuk, dan sidin memakai isi Quran, dan Nabi Muhammad itu dalam tanda kutip yang disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Bila hendak melihat isi Al-Quran yang berjalan itu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa, dan ya Allah, ulun meminta kepada pian kemampuan untuk bertakwa. Takwa lawan pian. Sudahlah, itu petunjuk dan takwa kita tahu. Yang ketiga, al-afaf. Afaf itu para jamaah adalah kemampuan menjaga diri.
kehormatan diri, kada mahamba dengan manusia, kada mahamba dengan orang sugih, kada mahamba dengan pejabat, sehingga kehormatan diri terjaga. Iffah, makanya ada orang mengaran Afifah. Kenapa Afifah? Karena inya mampu menjaga kehormatan dirinya ketika zaman mulai rusak. Itu Afifah namanya. Orang-orang yang mampu mempertahankan kehormatan diri, harga diri yang ada pada dirinya ketika sekitarnya atau zaman itu rusak. Itu Iffah. Walghina, dan ulun meminta pian gina. Gina itu tidak selalu maknanya kaya raya. Makna gina yang utama itu adalah cukup dengan Tuhan. Sehingga andai mencari perhatian, mencari perhatian Tuhan, andak mencari ridho, mencari ridho Tuhan, harus memprioritaskan kesenangan, memprioritaskan kesenangan Tuhan, itu namanya adalah al-ghaniyyu billah, orang yang cukup dengan Tuhan aja. Bukan kada bergaul dengan manusia, bergaul, tapi manusia adalah sekian setelah prioritasnya kepada Tuhan.

wa an Addi bin Hatim. Wa an Abi Dzar Jundub bin Junadah. Wa Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ah, tadi para jamaah, bertakwa itu disuruh Tuhan lah, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, di Cina kah, di Mesir kah, di Indonesia kah, di Singapura kah, di mana aja Allah menyuruh itu tetap dijadikan sangu.

Ittaqillaha haitsuma kunta. Selalulah bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan setiap kamu melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskannya. Cuma jangan disalahpahami. Berarti kada papai kam jar bekelakuan kada beres asal imbahnya ditabus. Kada begitu maksudnya. Mohon maaf para jamaah, mohon maaf. Terkadang hilah-hilah. Hilah itu apa kalau bahasa kita lah? Kebiasaan hendak maakal itu, itu dilakukan kadang-kadang oleh orang nang beilmu juga memang. Karena inya tahu celah tadi. Maakal, dan maakalnya itu belum tentu bujur. Mun orang awamnya kada tahu celah tadi. Tapi orang berilmu, semakin banyak ilmunya, semakin banyak tahunya celahnya. Makanya ulun ingat ujar Pak Mahfud MD. Ujar sidin ngaran hukum itu. Ini sidin kan bepender hukum versi hukum sidin ni, nah hukum nang bukan hukum syariat lah, maksudnya hukum hukum negara, hukum seperti itu, hukum pidana dan segala macam. Hukum itu sidin gampang bila kita hendak cari-carikan. Dan setiap pasal itu jadi sidin akan bisa dimultitafsirkan. Itu ujar Pak Mahfud MD, ulun pernah melihat rekaman sidin di YouTube tuh. Artinya bisa aja dengan dalil ini kita hendak begini, dengan dalil yang sama kita hendak begitu. Nah itulah akhirnya para jamaah, dibutuhkan ketakwaan kepada Allah. Bukan hanya berilmu tetapi punya rasa takut. Karena amun ilmu ada kada takutan lawan Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Lalu justru hal begitu dijadikan untuk memenuhi kehendak nafsunya. Amun sekedar pengetahuan para jamaah, mendewakan kada pengetahuan, kada pang, kada manuhi pang lah. Iblis itu kalau kita tahu sejarah awalnya bagaimana iblis. Iblis itu saking hebatnya pengetahuannya, inya meremehkan Adam. Maka dengan pengetahuan yang tinggi itu, inya kemudian berani dalam tanda kutip menentang perintah Tuhan, meskipun dengan logikanya. Allah menyuruh sujud kepada Adam, nang lain sujud, inya kada. Bermacam logika nang dibawa-bawa. Adam pian ciptakan dari tanah, sedangkan ada yang mengatakan kemudian, apapun alasannya, nangaran Tuhan nyuruh ke orang-orang nang hamba Tuhan itu, bila dituruh Tuhan gawi. Sampai ada yang mengatakan iblis itu anujar, tauhidnya murni itu ya. Kenapa? Karenanya kada mau sujud selain kepada Allah. Ini bukan sujud kepada selain Allah, tapi Allah menyuruh. Nangaran Tuhan menyuruh pada jemaah. Tapi iblis tadi dengan kepintarannya takut, kada ada rasa takut kepada Allah. Berbeda dengan dalam tanda kutip Nabi Adam lah, jangan salah pahami, Nabi itu maksum. Tapi Nabi Adam dengan kesalahan yang dilakukan tapi memiliki rasa takut. Nabi Adam itu pada jam bertahun-tahun menangisi kesalahan yang beliau lakukan ketika memakan buah. Sampai beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, ulun telah menzalimi diri ulun seorang. Ulun zalim, ujar Nabi Adam mengakui diri di hadapan Tuhan. Seandainya pian kada maampuni ulun dan pian kada merahmati ulun, niscaya ulun rugi. Biar malaikat sujud, tapi mun pian kada maampuni ulun, kada merahmati ulun, maka ulun termasuk orang nang merugi. Jadi Nabi Adam adalah ujar ulama contoh
orang yang terlanjur melakukan apa yang Tuhan larang, tetapi memiliki rasa takut kepada Allah dan kembali Allah terima. Berbeda dengan iblis yang dengan segala kelebihannya, tetapi kada memiliki rasa takut kepada Tuhan, akhirnya terlempar jauh dari rahmat Tuhan. Terlepas dari itu, Nabi Adam itu, para jamaah, itu adalah menjalani apa yang Tuhan jalankan. Makanya satu hari diriwayatkan Nabi Musa itu pernah menghujah Nabi Adam. Jaka bahasa kita, Nabi Musa itu model ma'anu, apalah, kalau bukan meniwas sih lah. Kalau ujar banjar itu model meniwas. Kenapa? Jadi pian makan buah itu gara-gara pian makan habis kita tak keluar melalui surga. Jaka bahasa kita. Lalu ujar Nabi Adam, wahai Adam, wahai Musa, ketetapan yang sudah Allah tetapkan kayak apa? Kau nak menghindar? Ini berbicara sudut pandang tauhid lah. Bagaimana orang itu telah ditetapkan sesuatu dan ininya karena kau menghindari apa yang telah ditetapkan tadi. Maka Nabi berkomentar, kemudian ujar Nabi, sungguh Adam telah membungkam Musa dari sudut pandang itu. Setelah itu bang, Nabi Adam ya kada pernah lagi melakukan itu. Hanya memang kayak apa bang, mun memang Allah telah menetapkan, kan Nabi Adamnya di surga. Terlepas dari surga itu, perjamaah, kalau kita hendak jujur, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait surga itu. Surga yang bagaimana itu, tapi kan kada terlalu penting bagi kita untuk harus detail sampai ke sana. Yang penting kita beriman bahwasanya Allah pernah menciptakan Adam di satu tempat, lalu Allah Ta'ala melarang Adam untuk memakan satu buah dari satu pohon. Sudah. Masalah buah apa ngarannya dan seterusnya, kada harus detail kita ketahui itu. Namun singkat cerita para jemaah, Allah sudah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Allah, itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Allah, aku, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, aku, ujar Tuhan, hendak mengolah khalifah di muka bumi. Aku hendak mengolah khalifah di muka bumi. Tapi orangnya sudah di surga. Berarti kan dari awal Tuhan sudah menetapkan bahwa Allah akan meletakkan Adam itu di bumi. Berarti pacang turun nih. Kayak apapun caranya pacang turun. Tak makan buah kak ada kak pacang turun. Cuma makan buah itu hanya dijadikan sebagai asbab. Amun orang berbicara dalam tanda sudut pandang tasawuf, karena berbeda lagi sudut pandangnya. Karena biar siapapun yang diciptakan, biar Adam kah atau orang lain kah, bila Allah sudah menetapkan mereka akan turun ke dunia, mereka bakal turun. Karena kau dihindari itu. Asbabnya adalah melewati memakan buah tadi. Jadi kesannya seakan-akan itu adalah kesalahan pribadi, dengan kesalahan itu kita turun. Kada mungkin pulang, orang sedang berada dalam nikmat, tiba-tiba Tuhan turunkan tiba-tiba. Kada satu dua langsung menurunkan orang dari posisi nang nikmat tadi. Maka terkesan itu adalah kesalahan si hamba juga yang menjadikan mereka pantas turun. Padahal memang dari awal Allah mempersiapkan mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah. Dan kenapa Adam disebut khalifah itu karena menarik juga dibuka dari sudut pandang tafsir tentang makna khalifah. Lalu kita mengikuti juga pelajaran biologi kayak apa evolusi manusia dan seterusnya. Itu pembahasan sendirilah, para ahli berbicara tentang itu, para ahli-ahli tafsir. Tentang apakah ada orang lain sebelum Adam dan seterusnya. Itu pembahasan begitu para jamaah, jangan dikira di dalam apa? Ulama tidak membahas. Ulama pun membahas tentang hal-hal seperti itu. Lah, apakah ada spesies sebelum kita maksudnya? Sehingga Adam itu adalah yang pertama dari spesies kita. Itu pembahasan-pembahasan seperti itu tuh dibahas bahkan oleh para ulama. Baik.
Tetapi pada akhirnya bukan itu yang kita, intinya adalah Allah Ta'ala itu menciptakan, tentang adanya pencipta itu. Walhasil, jadi kita kembali tadi, sekali lagi barangnya mudah, Allah memberikan kepada kita rasa takut, karena mun kada ada rasa takut bahaya. Ada kejadian, na'udzubillah min dalik, seorang laki-laki mengawini bebinian. Tapi bapaknya bebinian ini kada tahu. Si bapak bebinian ini kada tahu. Lelaki ini mengawini bebinian tadi. Bapaknya bebinian itu kada tahu. Begitu tahu kayak apa menurut pian? Apakah ada daur, apakah ada tumbur, apakah ada ribut? Ribut. Kok bisa itu terjadi para jamaah? Ternyata digunakan dalil. Dalil tadi dari mana? Dari kitab-kitab. Cuma itulah masalahnya para jamaah. Kalau redaksi-redaksi kitab itu digunakan untuk memenuhi kehendak diri. Apa dia? Di kitab itu memang kalau kita membaca fikih-fikih klasik beberapa ratus tahun yang lalu, kitab fikih dibuat, itu ada kalimat begini, bahwa salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perpindahan kewalian dalam pernikahan, nya wali itu kan ada, wali itu si bapak sebagai wali mujbir, amun bapaknya kadada tuh berpindah ke kainya. Dan seterusnya tingkatan-tingkatan wali. Kalau orang hendak kawin itu kan bapaknya, bila bapaknya kadada kainya, dan seterusnya. Tapi bisa juga pada jamaah perwalian itu pindah ke hakim, bisa. Hakim dalam hal ini berarti KUA kita yang resmi. Kita datang ke sana karena KUA kemudian menganukan berkas, memeriksa berkasnya, menanyakan. Dalam beberapa kasus KUA bisa mengambil alih. Itu namanya wali hakim. Wali hakim. Kalau yang selama ini kan orang tuhannya yang menyerahkan. Si bapaknya ada tapi kada bisa mengawinakan, maka bapaknya bewakil ngarannya. Maka si penghulu tadi hanya wakil aja. Masalah wakil itu terserah si bapak ai hendak mewakilkan ke penghulu kah, hendak mewakilkan ke tuan guru kah, hendak mewakilkan ke siapa, terserah. Ini masalahnya adalah beberapa ratus tahun yang lalu memang ada istilah tantaqilul wilayatu ilal hakimi lisafaril wali ila masafatil qasr, bahwa perwalian itu bisa berpindah kepada hakim apabila wali dengan si perempuan itu berjarak lebih dari dua marhalah. Dua marhalah itu kalau bahasa kita sekarang jarak yang kita mengqasar salat, katakanlah 80 kilo lebih. Kasus ini pernah terjadi pada jamaah. Salah seorang ulama besar di Kalimantan, ulama besar bahkan di Nusantara, ratusan tahun yang lalu beliau wafat, namanya Syekh Muhammad Arsyad, yang di Banjar itu dikenal dengan nama Datu Kalampayan. Itu beliau dulu ketika berangkat ke Mekah umur 35 tahun itu meninggalkan istri yang sedang hamil. Ketika anak lahir, beliau di Mekah. Komunikasi masa itu kada kayak sekarang. Komunikasinya kada kayak sekarang, sulit zaman itu. Ratusan tahun yang lalu ke Mekah tuh orang bakapal. Beliau menuntut ilmu di Mekah Madinah tuh pulang selama 35 tahun. Syekh Muhammad Arsyad itu. Umur 35 baru tulak, 35 tahun nuntut ilmu. Begitu kembali ke Indonesia 35 tahun berkiprah dalam dakwah. Jadi beliau itu meninggal umur 105. Berjuang di kampung namanya Dalam Pagar. Meninggal bawa wasiat sidin, apabila aku meninggal jar sidin, tolong kuburkan aku di kebunku. Di kebun, kebun sidin itu di Kalampayan. Kalampayan itu bukan kampung dulu. Itu wadah sirin berkebun. Bila aku mati kuburkan di situ, bila banyu pasang.
bila sungai itu bebanyu, kuburakan aku di kalampayan. Tapi lamun kada bebanyu, kubur aja sini aku dalam pagar. Ternyata hari beliau wafat, banyu ni karing. Berarti sudah sidin dikubur dalam pagar sesuai wasiat. Kalau banyu pasang baru ke kalampayan. Tapi dengan izin Allah, hari itu tiba-tiba hujan begitu deras sehingga banyu akhirnya memenuhi sungai. Maka singkatnya dibawalah sidin ke kalampayan, dikubur di kalampayan. Jadi kalampayan itu bukan kampung sidin, itu kebun sidin. Kampung sidin ya di dalam pagar namanya. Singkat cerita kita kembali, ketika beliau beisi anak bebini yang beliau tinggalkan tadi, ya biarlah sedikit majelis ini sekali-sekali kita berkisah menceritakan ulama-ulama kita yang telah wafat. Jadi tapi ini ada ilmu yang kita gali kan dari sini. Begitu sidin di Mekah, ternyata anak yang beliau ketika berangkat, ternyata setelah itu lahir, beliau kada menemui itu kelahiran anak. Bujang sudah anak tadi. Ada seorang adik beliau namanya Zainal Abidin, ketika berangkat haji memberi info, kak anak pian bujang sudah, si Syarifah itu bujang sudah. Kayak apa kak? Sudah hai, terima kasih sin informasinya. Lalu para jamaah, karena anak tuh bujang, sidin ketika di sana punya banyak kawan dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah Abdul Wahab orang Bugis. Dikenal orang namanya Abdul Wahab Al-Bugisi, Abdul Wahab Bugis. Lalu Datu menikahkan anak tadi dengan kawan tanpa sepengetahuan keluarga di Banjar. Nah ini dalam fikih sah, namanya wali mujbir. Itu yang punya hak ini cuma bapak lawan kai. Selain itu kada punya. Dang sanak kada boleh mengawinakan dang sanak kecuali atas izinnya. Tapi kalau bapak beda. Bapak melihat anak nih misalnya, mohon maaf kan, namanya kakanakan, belum panjang lagi berpikirnya, aku bah hendak lawan nang itu aja jar kenapa, inya bunga, sekedar bunga saja nang dipikirnya. Padahal si bapak meneliti, oh itu keluarganya begini, keluarganya mohon maaf, anu narkoba segala macam, inya pun begini-begini, tahu abah. Tapi anak hanya sekedar memandang bungasnya aja, gagahnya aja. Oh kada jar yang abah, kada mau ngawin orang itu. Ada lelaki yang baik, yang soleh, keluarga baik-baik, lalu bapaknya mengawinkan dengan lelaki ini. Di dalam fikih, ini kita bukan bicara etika atau apalah, tapi dalam hukum, ketika bapak memilihkan laki-laki yang sekufu, lelaki itu baik agamanya, lalu bapaknya menikahkan dengan atau tanpa sepertujuan anak bujang tadi, pernikahan itu sah. Kenapa? Karena dianggap bapak itu lebih panjang berpikir daripada si anak. Kada mungkin si bapak ini menjulung anak sembarangan. Nah itu yang terjadi pada jamaah. Datu Kalampayan tuh menikahkan anak dengan Abdul Wahab Bugis. Nang kayak di film pada jamaah. Begitu terjadi perkawinan, yang di kampung kada tahu, nang di Mekah sudah jadi laki. Setelah 35 tahun nuntut ilmu, buliklah datu membawa menantu tadi, si Abdul Wahab Bugis. Sekalinya para jamaah, anak yang ngaran Syarifah di kampung tadi itu begitu datu datang membawa menantu, sekalinya anak tadi kawin sudah. Anak itu sudah kawin dan sudah beranak. Jadi anak itu kawin dengan lelaki bernama Utsman, beanak namanya Muhammad As'ad. Muhammad As'ad. Itu tuh kisahnya tuh di Kalampayan tuh. Begitu bulik sekalinya ada menantu di kampung ngaran Utsman. Kayak apa kayak itu pian? Pertanyaannya, pernikahan yang di kampung tuh sah kada? Sah. Kenapa kada sah? Sah. Kenapa sah? Karena pernikahan itu para jamaah disebut dengan pernikahan atas dasar wali hakim yang menikahkan hakim di kampung. Kenapa dinikahkan? Karena bapaknya kadada, bapaknya di Mekah dihubungi kada kawa. Dalam kasus ini tidak berpindah kepada paman atau kepada yang lain, tapi hakim yang mengambil alih karena bapaknya kada kawa dihubungi, jauh di Mekah sana.
pernikahan terjadi, tapi kan kada mungkin bebinian tuh belaki dua. Kada mungkin. Amun lelaki bebini dua, Bang. Banyak jar acil nyahut di belakang. Amun lelaki bebini dua, tiga atau empat tuh mungkin. Meskipun bebulik ke keberaniannya lagi, wani kah kada? Jadi denang nyahut, kadanya kada wani, Bang, jar wani aja, cuma tawani bini. Apa nang bini mancam bedulu ulun jar bila pian handak kawin lagi kada apa-apa, cuma parutan nyiur ta ke belakang. Parutan nyiur diparutakannya ke muha. Baik, kita kembali. Nah, kada mungkin bebinian dibelaki dua. Lalu kayak apa para jamaah? Maka konsekuensinya mana pernikahan yang duluan itu yang sah. Itu konsekuensinya. Bila pernikahan di kampung sah, otomatis yang perkawinan Abdul Wahab Bugis itu teranulir. Bila Abdul Wahab Bugis yang bedahulu, maka yang di kampung teranulir meskipun beranak. Lalu dihitung tuh mundur kejadian itu. Datu menghitung kapan pernikahan itu, nang di kampung menghitung kapan pernikahan itu. Ternyata tadahulu pernikahan yang di Mekah. Dari timeline itu dah waktunya tuh nih, nang di Mekah tadahulu. Apa yang terjadi? Otomatis pernikahan yang di kampung itu terpasah. Bukan dicerai. Kalau dicerai itu pernikahannya ada, lalu dicerai, bukan dicerai, otomatis terpisah. Seakan-akan pernikahan itu tidak pernah terjadi. Karena otomatis perempuan ini sekarang sah menjadi istri dari Abdul Wahab itu. Ngaran orang bahari tunduk lawan hukum, ya sudah. Utsman kembali, si Syarifah ini kemudian berkumpul lawan Abdul Wahab. Padahal sudah telanjur beisi anak ngarannya Muhammad As'ad deh. Muhammad As'ad itu para jamaah adalah anak dari Syarifah dan Utsman. Itu kemudian punya anak karena jadi ulama-ulama besar, dikenal orang dengan lima pendawa. Salah satunya yang paling tua adalah Syekh Abu Talhah yang berkubur di Tenggarong. Orang rancak ziarahi di Tenggarong itu ditimbau. Ada namanya Datu Abu Talhah. Nang dulu sekitar tahun 94 kalau ulun kada khilaf. Sekitar 94 kah 93 kah? 94 kah yang pernah almarhum guru sekumpul datang ke Samarinda bahari, ke Masjid Air Putih itu, sirin habis datang berziarah ke Tenggarong itu, menziarahi Datu Abu Talhah bahari. Nah, itu salah satu anak sirin. Salah satunya adalah yang di Taniran, ada di Kandangan. Jorang Datu Taniran. Itu anak dari Muhammad As'ad tadi. Salah satunya Datu Ahmad di Balimau. Salah satunya Datu Abu Hamid di Samuda, di ujung Pandaran daerah Kalteng setelah Sampit. Salah satunya adalah di Pagatan, ada namanya Syekh Muhammad Arsyad di Pagatan. Itu belima badang sanak. Yang paling tua yang di Tenggarong. Nah, apa maksud ulun bercerita ini? Berarti pernikahan di kampung itu asalnya sah. Seandainya pernikahan itu terjadi duluan daripada yang di Mekah. Tapi sayangnya terdahulu yang di Mekah. Maka Abdul Wahab Bugis yang jadi laki sidin. Baanaklah, baanak kemudian. Ada namanya Muhammad Yasin, ada namanya Datu Fatimah. Fatimah ini para jamaah berarti kan cucu datu ngarannya. Di kemudian hari Fatimah ini kena menulis buku. Menulis buku yang dikenal orang dengan nama Perukunan Jamaluddin. Ada bahari kitab ngarannya Perukunan. Kitab Perukunan itu kitab berbahasa Melayu. Kitab dasar dalam agama. Zaman ulun kakanak ada kan buku namanya Kunci Ibadah. Nah, zaman dulu ada kitab namanya Perukunan, model kayak Kunci Ibadah itu. Tentang sholat macam-macam diajarkan di situ. Nah, itu ditulis oleh Datu Fatimah tadi. Cuma dinisbahkan kepada Jamaluddin, padahal yang nulis bebini. Baik, kita kembali. Apa maksud ulun menceritakan ini? Lalu ada orang di kemudian hari di zaman kita memakai kisah tadi dengan dalil kitab klasik. Berarti jar bila abahnya tolak umroh, paham maksud ulun lah, atau anaknya lawan aku tolak ke Jawa, berarti kan antara abah dengan anak apa? Terpisah dua marhalah, lebih dari 80 kilo. Berarti berdasarkan kitab ini jar, boleh aja anaknya tuh kawin dengan dasar wali hakim, bukan bapaknya mengawinakan. Nah, ini masalahnya. Inya kada mengerti bagaimana keadaan di masa lalu
kita harus mengerti sebabnya, salah satunya ujar ulama adalah karena sulitnya komunikasi. Hari ini para jamaah, di mana jalannya ngali, meskipun jarak kita puluhan ribu kilo, kita ada handphone yang bisa menjadi alat komunikasi. Kalau dulu bapaknya tuh kada jelas, makanya hakim mengawinkan. Seandainya pasti bapaknya mati, hakim kada ngawinkan juga. Itu berpindah langsung ke kai. Kada ada kai, kadang sanak. Lantaran kada pasti abahnya nih hidup kah, kadakah bisa hidup, bisa mati. Makanya sementara hakim mengambil alih. Hakim itu mengambil alih sementara kada ada kepastian. Wah, ini pasti abahnya hidup, abahnya ada, nomornya ada. Lalu memakai cara tadi, para ulama mengatakan hukumnya haram. Meskipun dalam kitab kuning tertulis, lihat kondisinya tuh kondisi kapan. Ini yang hati-hati. Nah, celah-celah begini siapa nang tahu mun urang kada urang berilmu? Hanya sekedar ilmu yang dimiliki tapi kada memiliki rasa takut, ya bakal jadian nang kaya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kayak apa menurut pian, tiba-tiba pian bisi anak bebini, sekalinya anak bebini pian tang timbul bisi laki sudah. Sudah jar kawin 3 minggu yang lalu. Eh, di mana tahu? Di mana ikam bisa kawin? Ini om dalilnya ujar nang laki di kitab. Mendalil kayak itu lempang lagi musuhnya. Kok bisanya begitu? Nah, tapi itulah yang terjadi pada jamaah. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita takwa kepada Allah. Rasa takut. Kamu anak bakal-akalan. Sekarang pian wajib zakat. Pian wajib zakat karena pian bisi usaha, pengusaha pian bisi toko. Wajib zakat. Kapan zakat pian? Bulan Ramadan. Wajib pian zakat 2,5%. Begitu bulan Sya'ban atau Rajab, pian kiau bini, ding-ding sini kam ding. Apa jar yang bini? Ini dingai semua hartaku, tokoku, usaha, semuanya 100%. Kuhibahkan lawan ikam, kubariakan ikam. Terima. Ujar nang bini, ulun terima kae. Secara pikir, memang itu menjadi hak bini. Nya laki dengan bini ini para jamaah hak kada bergabung. Harta kada bergabung, harta laki, harta bini. Begitu bini yang ambil harta ini, otomatis kayak apa? Otomatis kada dihitung zakat tadi. Kecuali bini tadi memutuskan inya berdagang juga, hitung pulang dari awal. Kena pulang masuk bulan ke-10, ujar nang bini, kak jar sini dulu pian. Ini semuaan barang, harta, toko, ulun bariakan lawan pian. Kakak itu, ya seumur hidup, berdua laki bini kada nang berzakatnya. Itu ngarannya maakali Tuhan. Celah-celah begitu memang siapa yang bisa mencari celahnya kalau bukan orang yang ngerti hukum. Tapi awas, jangan dikiranya Tuhan itu ngarannya maulah makar lawan Tuhan. Apa jadi kita mengelabui Tuhan? Hati-hati, Tuhan yang mengelabui mereka. Ya, ini ada anekdot. Anekdot tuh ibaratnya nang kaya inya kayaknya di hari kiamat dimasukkan dalam drum, cak umpama kita drum atau apa, wadah atau tong. Begitu dimasukkan tong, ditimbai ke neraka. Ini anekdot aja lah, anekdot, jangan betakun dah hadis dari mana. Anekdot. Begitu jadi timbai ke neraka, protesnya kenapa jalan ditimbai, ulun ini rajin beribadat, sembahyang rajin, puasa rajin, kenapa jadi ditimbai ke neraka? Maka dijawab, kami kada nimbai ikam, kami nimbai tong. Menurut Pak ibarat, ya itu anekdot aja bang, itu anekdot. Jangan coba-coba nama akali Tuhan. Nah, itu maksudnya hilah. Paham lah? Itu hilah. Apalagi ya hilah dalam zakat. Hilah dalam zakat tuh nyan datangi ke orang. Inya beisi zakat se-300 juta. Julungnya ke orang. Tapi dipesaninya duluan. Kena lajar bila jaknya kan orang ini memang mustahik. Ulun julung Pak Muslim. Pak Muslim mustahik. Begitu Pak Muslim terima di pemahaman. Setelah Pak Muslim menerima, berdoa Pak Muslim. Setelah tuntung, ujar Pak Muslim, ini duit saya sudah terima, zakat sampean, terima kasih banyak. Sekarang ulun serahkan lagi kepada sampean, silahkan. Karena kan sudah diterima juga oleh Pak Muslim sebagai mustahik. Lalu dibulikakan pulang. Oh, nggih, terima kasih Pak Muslim, ujar nang bejakat, sudah. Lalu diambilnya dari situ misalnya seikat dua ikat.
5 juta, 10 juta, julung Pak Muslim, makasih lah Pak Muslim. Itu hilah, itu haram hukumnya para jemaah. Paham maksud ulun nih lah? Mehilah zakat tuh kayak itu. Bolehlah seperti itu, tidak boleh. Itu amun kah itu caranya kada pacang ada zakat. Amun kah itu caranya kada pacang ada zakat, berataan orang makal macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib dan insyaallah kita sambung minggu akan datang. Jadi ujar Nabi tadi satulah ittaqillah haitsu ma kunta, dua-duanya insyaallah kita bahas minggu depan saja. Walhasil mudah-mudahan Allah taala memberikan kita rasa takut kepada Allah dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutupi aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. بعد طول العمر في خلط بآفي على هذه النعمة على كل من وبه صلى الله عليه وسلم لحضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا أن نرتدي بركة علومي من اللهم جل جبنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكينا ولا محروما ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
3: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
4: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
3: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
4: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
3: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
5: Hah, kok gitu sih?
3: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Trondeng sana. Di jam 6.36 hambat pada hari ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Samarinda Hambat hingga nanti merapat di jam 7 hambat untuk menyajikan berbagai informasi terkini seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Rendeng sana informasi pertama dalam program Samarinda Hambat seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten Provinsi Kalimantan Timur, di mana pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 kondisi cuaca di berbagai kabupaten dan kota terpantau cukup bervariasi, didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Secara umum wilayah perkotaan seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang diprediksi akan melewati hari dengan langit berawan. Suhu di ketiga kota ini berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius hingga 25 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berada di angka 73% hingga 95%. Kondisi berawan ini juga terjadi di wilayah Ibu Kota Nusantara serta Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebaliknya, bagi Deng Sana yang berada di wilayah Pasir, cuaca hari ini diperkirakan akan sangat bersahabat karena diprediksi cerah dengan suhu udara sekitar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu, sisa wilayah kabupaten lainnya di Kalimantan Timur harus mengantisipasi turunnya hujan ringan pada hari ini. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kutai Kartanegara dengan suhu mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius, Kabupaten Berau dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, Kutai Barat dan Kutai Timur berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius, serta Mahakam Ulu berkisar 21 hingga 26 derajat Celcius. Khusus untuk wilayah Mahakam Ulu, suhu udara terasa jauh lebih sejuk dibandingkan wilayah lainnya dengan batas minimum mencapai 21 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi hingga 99%. Bagi Deng Sana yang beraktivitas di daerah terdampak hujan ringan, disarankan untuk tetap mempersiapkan payung atau jas hujan saat berpergian. Demikian Kerandeng Sana seputar informasi pertama seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten Provinsi Kalimantan Timur yang musupan dikutip informasinya dari laman bmkg.go.id. Tetap bersama kami untuk nelinga informasi selanjutnya dalam program Samarinda Hambat bersama dengan Bu Supendi di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
3: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Rondeng sana. Masih dalam program Samarinda Hambat bersama dengan Bu Supendi untuk menyajikan informasi terakhir seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sanak untuk informasi pertama, eta menuju ke wilayah kota Samarinda, di mana pada 12 jam yang lalu kabar terjadi ada seseorang yang pingsan di kawasan Jalan Kusuma Bangsa.

0: Dan ketika kabar tersebut telah beredar, tim ambulan telah berada di lokasi untuk pertolongan pertama. Belum diketahui apa penyebab pasti pria tersebut sampai tidak sadarkan diri. Untuk informasi selanjutnya, pada 8 jam yang lalu telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Kebon Agung Lempake. Dan pada 8 jam yang lalu juga telah beredar video yang menampilkan tombol untuk menyeberang jalan di teras Samarinda dikabarkan tidak berfungsi normal. Untuk informasinya, Bu Supen dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Menuju ke wilayah Kutai Kartanegara, di mana telah beredar juga video yang menampilkan seseorang yang memancing dengan teknik mantau botol di Sungai Mahakam. Warga Kampung Baru Tenggarong berhasil naikkan patin mahakam seberat 25 kg. Untuk informasinya, Bu Supen dikutip dari akun Instagram @info_kukar. Dan untuk informasi terakhir, pada 18 menit yang lalu ketika informasi ini diunggah di media sosial, etam ini menuju ke wilayah Kota Bontang, di mana seorang pemuda diamankan warga di kawasan Gang Intan Berbas Tengah yang mengambil mangga sekeranjang. Untuk informasinya, Bu Supen dikutip dari akun Instagram @bontangterkini. Kerondeng sana, demikian berbagai informasi seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang Bu Supen diambil informasinya melalui berbagai akun di media sosial. Kerondeng sana, saat ini, selepas ini, maksud kami, etam akan bersama-sama nelinga rekaman esensi buku dengan judul The Midnight Library oleh Matt Haig. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak RRI. Suara Budaya Nusantara.

Esensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Upaya membangun hidup sehat di Kalimantan Timur terus dilakukan melalui kegiatan Minggu Bugar yang digelar Kormi Kaltim di Samarinda. Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Nasional Indonesia Aktif yang diselaraskan dengan Gerakan Daerah Kaltim Aktif untuk mendorong masyarakat lebih rutin beraktivitas fisik. Ketua Kormi Kaltim, Sarifah Suraida Harum, mengatakan olahraga masyarakat harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Karena itu, Minggu Bugar dirancang dengan konsep santai dan menyenangkan agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi berperan menjaga kesehatan, mempererat kebersamaan, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial antar warga. Gerakan ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik di tengah pola hidup modern yang cenderung minim gerak. Program Kaltim Aktif dinilai relevan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara. Melalui berbagai cabang olahraga, rekreasi, dan tradisional yang dinaungi KORMI, partisipasi masyarakat diharapkan terus meningkat guna mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif, dan bahagia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana Bu Supendi kembali hadir ya pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 di kala cuaca Samarinda yang sedang rindu dan membuat etam semakin sejuk untuk guring kembali kerandeng sana ya. Walaupun memang hari ini jadwalnya beraktivitas, tetapi apalah daya, etam ini biasanya suka mager, harus bisa membangkitkan diri dari alam tidur kerandeng sana ya. Bukan alam kubur tapi alam tidur kerandeng sana untuk bisa beraktivitas pada hari ini. Kerandeng sana di jam 7 hambat hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Dendang Mahakam. Karena memang waktunya sangat singkat beneh ya, kerandeng sana langsung saja nanti dari siapa dan dari mana, kemudian lagu edisi Dendang Mahakamnya apa yang akan dipusingkan dan diminta kepada Bu Supendi kerandeng sana yo. Bila ingin bergabung bersama kami, boleh nanti menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa gabungan yo melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Saat ini kerandeng sana sudah ada 3 pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor yo kerandeng sana secara satu persatu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Siap Bu Su, selamat pagi Bu Su.
1: Ya pagi, saya minta lagu 6 bulan aja Bu Su.
0: 6 bulan ya.
1: Saya nyapa dulu Bu Su ya. Alhamdan, Bu Su Mitran, itu syukur, itu buat Yuli Joya, bersikat waktu, apa namanya, butuh dehem di kita bersepeda hari ini. Hujan,
0: hujan beneh nih.
1: Apa lagi? Wah, Baron di monitor lagi, radio saya tidak rusak, butuh.
0: Wah, RRI digital ya,
1: kerjanya di. Tidak dengar radio, rusak radionya. Ada butuh saya tidak ke Bali ini butuh.
0: Bali ya, busu, mau. Bali mau.
1: Ya, kalau bulan Abang lah busu sudah janji hari ini busu.
0: Hati-hati busu.
1: Ya, terima kasih busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung busu pengen disenggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Kepencet dua-duanya.
0: Siap, kalau seperti itu Bu Supendi sapa ke penelpon yang sudah gabungan di telepon WhatsApp ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kai.
2: Bangun. Ana Bu Semamat.
0: Ada tadi sudah.
2: Oh, sudah bangun ya.
0: Ada salamnya tadi untuk Kai.
2: Oh, ya kembali salam. Ini sama siapa nih?
0: Ini sama siapa yo? Coba tebak Busu, Kai.
2: Sama Busu Pandi, sudah sarapannya belum?
0: Sudah tadi Busu.
2: Kalau belum sarapan minta Om Busu Mama.
0: Minta Kai boleh di.
2: Minta roti bakar Om Busu Mama.
0: Hujan-hujan nih
2: Busu. Lainnya nanas. Salam sebelah sana.
0: Iya Busu, Kai.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama. Anda minta lagu apa nih, Kai?
2: Bangun.
0: Bangun.
2: Kedinginan, kehujanan. Ayo, itu aja berlo.
0: Siap.
2: Lagunya Kerindangan aja, Wan Pandi.
0: Oke, makasih Busu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerandeng sana ada lagu Karindangan nih, dipesan sama Kai, ini spesial nih, Karindangan kerandeng sana. Bu Supendi langsung sapa kembali.

0: Masih iklan di sana. Langsung saja Bu Supen disenggol lagi ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Siap dengan Bu Su Misran, Beneh?
1: Betul sekali.
0: Nah, ini tumben kecil lagi nih Bu Su.
1: Halo.
0: Halo.
1: Masih kecil ya, jaringan lagi nih Bu Supendi.
0: Masih kecil, tapi masih nelinga Bu Su.
1: Masih.
0: Bu Su, mau minta lagu apa nih Bu Su?
1: Lagunya Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan.
1: Orangnya manis, rambutnya panjang.
0: Ada salam-salamnya di Bu Su.
1: Salamnya buat Bu Mamat, nanti bersepeda Bu Mamat. Buat Bu Samdan, Bu Kurnjani, Mbak Nana, Mbak Yuli, buat Bu Sukutai, buat Larambi, buat semuanya dari apa aja tanpa kecuali. Tidak disebut satu pun satu. Suaranya kecil ya.
0: Aman Bu Su, aman. Walaupun kecil masih nelinga ini.
1: Ya itu aja baik-baik. Terima kasih Bu Supendi.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol kembali ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap dengan Bu Abdurrahim. Alhamdulillah Bu Su, ini mau tanya sedikit Bu Su. Kemarin itu dapat info, katanya lagi sakit. Beneh di Bu Su nih.
2: Iya benar aja.
0: Oh, lagi sakit apa Bu Su?
2: Oke, kalau orang Bugis itu kita siang.
0: Tegak apa tuh Bu Su?
2: Ada binti-binti merah di badan.
0: Oh, beda sama kerumutan atau sama?
2: Apa?
0: Kerumutan, sama atau beda?
2: Mungkin itu juga, tapi kalau buat saya itu dengan Bugis kan. Kita siang.
0: Oh, dia bintik-bintik kecil gitu Bu Su ya?
2: Binti-binti merah. Di muka, di kepala.
0: Oh iya, paham. Tapi udah sembuh, Bu Su?
2: Udah dibawa ke rumah sakit. Jadi harus pakai sendiri.
0: Tapi udah sembuh sekarang?
2: Oh iya, lumayan lah, sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Jalan.
0: Sehat-sehat kan, Bu Su?
2: Iya.
0: Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su? Hambat nih Bu Su dari Kalimantan.
2: Udah aku nyaman.
0: Udah aku nyaman. Siap. Ada salam sapanya Bu Su?
2: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar di program Arisana. Terlain ya. Ada Bu Kurinjani, Bu Sumamat. Lari. Bu Yuli. Ini Bu Ikin, Bu Modrika, teman pendengar yang berempat sama Rinda di mana pun berada. Tapi semuanya sangat kecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Supendi.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren di sana. Selain yang ada di gabungan melalui telepon, keren di sana ini juga sudah ada yang pesan singkat dari WhatsApp nih bersama dengan Bu Su Hamzah Yusuf. Ini salamnya untuk semua fans Perompak Samarinda. Dan Sida ternyata minta lagu Undangan Biru karena di sana. Baik Bu Su Hamzah, ini sudah Bu Supendi masukkannya untuk lagunya. Dan saat ini Jo sudah gabungan melalui telepon di WhatsApp ya bersama dengan Bu Areni. Halo, assalamualaikum Bu Areni.
3: Salam budaya.
0: Budayakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, singkat maham Mbak Reni. Mudah-mudahan masih sempat nih lagunya Mbak Reni.
3: Nah, lagunya Umpatan Yusu Mamat aja.
0: Oh, Umpatan Maha. Baik.
3: Siapa-siapanya yang di WA aja kalau sempat dibaca. Kalau gak sempat gak apa-apa.
0: Nanti Bu Supendi dibacakan.
3: Oke, makasih ya Bu Supendi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pesan dari Mbak Reni Karandeng sana yo. Ini tadi salamnya untuk Nenek Ilas, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Saiful Koko, Umi Dila, dan untuk segalanya Maha nih. Kalau cuaca hujan katanya Mbak Reni. Baik, Karandeng sana, ini tegaknya sudah Bu Supendi ini bisa lagi menerima berbagai request lagunya. Tapi bila ingin salam sapa, tegaknya masih boleh Karandeng sana, karena memang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 lagu Karandeng.

gandeng sana ya. Ini begitu banyaknya benih nih yang ingin tamat di RRI Perumah Samarinda, namun karena keterbatasan waktu jual kerandeng sana ya, langsung saja etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang sudah dipesan oleh kerandeng sana pada

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kurang dengan sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Mahakam. Musuh Pendi mengucapkan terima kasih bagi dengan sana yang sudah gabungan bersama kami yo. Dan selepas ini akan ada program Halo Benua Etam hingga nanti merapat di jam 9 hambat. Tetap bersama kami dan ditunggu gabungannya nanti kurang dengan sana di RRI Perumbasan Samarinda.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan budaya dan sejarah daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam talkshow City Talk Culture pada rangkaian kegiatan Kalafest Nostalgia Tempo Dulu di kawasan Citra Niaga. Menurut Saifuddin, penggunaan gadget dan teknologi digital merupakan kebutuhan zaman yang tidak dapat dihindari. Namun, kemajuan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga dan melestarikan budaya lokal agar tidak terkikis oleh perubahan zaman. Saifuddin menilai Samarinda memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari budaya Kutai, Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, hingga Makassar yang membentuk karakter kota multikultur. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menjaga warisan budaya termasuk melalui kegiatan seperti Kalafest yang menampilkan berbagai atraksi budaya dan kuliner tradisional. Selain sebagai sarana pelestarian budaya, kegiatan tersebut dinilai mampu memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat. Saifuddin juga menekankan pentingnya mengenalkan sejarah serta budaya lokal kepada generasi muda melalui sekolah, museum, dan berbagai kegiatan edukatif agar mereka memahami identitas daerahnya dan tidak melupakan sejarah kota Samarinda.